0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, dua kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Maskapai langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
1: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
2: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
1: Sementara itu, Dokter Umum Andi Nilhat Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
3: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
1: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
4: Ya, ini Mbak, melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
1: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak di Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
5: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
6: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
7: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
8: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, Lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi. Tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saat

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap dugaan jaringan judi online dan scamming. Ini melibatkan warga negara asing. Nah, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengatakan bahwa pengawasan ini akan terus diperketat melalui koordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga. Penguatan pengawasan ini dilakukan bersama oleh aparat kepolisian, TNI, dan instansi terkait sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat dari kejahatan-kejahatan digital. Pengawasan ini dilakukan termasuk terhadap potensi yang dimaksud dengan fasilitas bebas visa, ya, bebas visa maksud kami. Sejumlah kasus sebelumnya menunjukkan adanya pola pemindahan jaringan pelaku khususnya dari berbagai negara ke Indonesia dalam waktu yang relatif singkat. Info tadi kami kutip dari rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program 1RRI Kupang dan informasi-informasi terkini terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pada kesempatan ini kami hadirkan informasi dari portal kami rri.co.id di mana pemerintah meminta kepada perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia atau PAPDESI untuk berkontribusi menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mendorong PAPDESI untuk mewujudkan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Disampaikan bahwa ada koperasi Desa Merah Putih, ada program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, semuanya ada di desa-desa dan disampaikan untuk mendukung kebijakan Presiden. Program prioritas Presiden juga berkaitan dengan astacita ke-6 Presiden yang didorong realisasinya oleh Kemendes, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan di seluruh tanah air.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dipikir utang.
2: Tahukah Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

0: Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, di pagi ini kami hadirkan informasi cek fakta di mana beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif badan penyelenggara jaminan sosial BPJS Kesehatan. Kebijakan ini dilakukan berlaku mulai tanggal 26 April 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi yang baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. Itu dia informasi cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda melalui portal komdigi.go.id. Dan kami ajak Anda selepas ini, Anda bisa mendengarkan dialog Kupang Menyapa terkait dengan komitmen polisi militer menegakkan disiplin, wujudkan TNI yang profesional.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Semoga masih terus semangat ya menjalani pagi ini aktivitasnya bersama dengan saya Fongki Lete, kita dalam dialog Kupang Menyapa. Ya pendengar, disiplin merupakan fondasi utama dalam membangun prajurit Tentara Nasional Indonesia yang profesional, modern dan dipercaya masyarakat. Dalam menjalankan tugas pertahanan negara, peran dari polisi militer menjadi sangat penting. Sebagai garda penegakan hukum, tata tertib, dan disiplin di lingkungan TNI. Melalui pengawasan serta pembinaan yang tegas dan juga humanis, polisi militer hadir untuk memastikan setiap prajurit tetap menjaga integritas, kehormatan, dan profesionalisme dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Lalu pendengar, seperti apa komitmen polisi militer dalam mewujudkan TNI yang profesional di tengah tantangan zaman saat ini? Saya sudah bersama dengan ini orang-orang yang sangat luar biasa ya di bidangnya masing-masing gitu ya, yang sudah hadir bersama kami di program 1 RRI. Saya mau menyapa yang pertama narasumber kita, Letkol CPM Dian Permana SHMH MTR Mil dan Denpom 9-1 Kupang yang sudah hadir. Selamat pagi Pak Dian.
3: Selamat pagi Mas.
2: Bagaimana kabar Pak?
3: Alhamdulillah sehat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, untuk pagi hari yang bahagia ini.
2: Wah ya, tadi tiba-tiba hujan, lalu ketika Pak Dian bicara langsung terang gitu ya. Ada apa dengan dengan semua ini ya? Kemudian yang berikutnya ada Kolonel Laut Markus Jabarmase ST dan Pomal Kodairal 7. Ya, selamat pagi Pak Markus.
4: Selamat pagi juga Bapak, dengan saya sendiri dan Pom Koderal 7, Kolonel Laut PM Markus Jepermasi.
2: Iya, terima kasih sudah bersama kami. Kemudian yang berikutnya, Saiful Rohman SHMSI Han dan Satpom Lanut Eltari. Selamat pagi Pak Saiful.
5: Selamat pagi Pak.
2: Bagaimana kabar Pak?
5: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Iya, sebentar ya. Ini ada kendala sedikit, mungkin bisa diulangi. Bagaimana kabar Pak?
6: Alhamdulillah baik, sehat Mas.
2: Oke, soalnya tadi belum connect gitu ya, tapi sudah terkonek ya. Gitu ya, dan akhirnya kita bisa mendengarkan suara merdunya apa, kayaknya bisa menyanyi ya Pak ya.
6: Oh, tentu itu.
2: Oke, baik, pada kesempatan ini kami ajak Anda pendengar, nantinya di tengah perjalanan dialog kami, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380825444 atau 8431152 ataupun juga di WA kami di nomor 0811-3820-9440. Baik, yang pertama saya berikan pertanyaan kepada Pak Dian nih. Ini bagaimana peran Denkom 9 Kupang dalam menjaga disiplin prajurit TNI Angkatan Darat di wilayah NTT nih Pak?
3: Selamat pagi Mas. Dalam hal ini kita Denpom 91 Kupang untuk melaksanakan peran guna meningkatkan efektivitas disiplin prajurit TNI di lingkungan, khususnya di lingkungan TNI AD. Kami itu sebagai pelaksana polisi militer adalah untuk menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI AD. Dalam hal ini untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok kami, di sini kami juga menekankan beberapa hal, di mana profesionalisme dalam bertindak dan ketegasan dalam bertindak. Selanjutnya kita juga akan meningkatkan bagaimana teladan bagi seorang pemimpin sehingga para prajurit TNI mampu meniru dan mencontoh seorang pemimpinnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selanjutnya juga kita juga perlu adanya konsistensi dalam menegakkan aturan dan transparansi dalam proses penegakan hukum tersebut. Sehingga hal-hal ini bisa meningkatkan disiplin dan moral para prajurit TNI. Saya rasa demikian Mas.
2: Oke. Nah, kalau di zaman yang semakin modern ini, apakah yang tadi disebutkan itu masih relevan gitu ya Pak? Atau ada perubahan sedikit?
3: Kalau menurut saya masih relevan Bang. Karena dalam hal ini kan kita itu sebagai polisi militer itu kalau tidak konsisten dalam menegakkan aturan dan transparansi dalam penegakan hukum, itu kan para prajurit itu tidak akan memiliki efek jera dalam melaksanakan tugas ya. Sehingga kita menekankan di sini dengan konsistensinya kita dalam menegakkan aturan menjadi contoh bagi prajurit yang lain bahwa pelanggaran-pelanggaran baik itu pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran hukum itu tidak boleh dilakukan.
2: Oke.
3: Nah, sehingga kita harapkan prajurit-prajurit kita akan semakin profesional dan bisa menghormati serta menghargai aturan-aturan yang ada yang berlaku menurut undang-undang yang ada di Indonesia ini.
2: Jadi walaupun dunia berubah,
3: konsisten
2: disiplin tetap gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Dian. Saya lanjut lagi ke Pak Markus. Nah, ini dalam komitmen POMAL sendiri dalam menjaga profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut khususnya di wilayah kerja Kuarmada 7 ini seperti apa nih Pak Markus?
4: Sama dengan yang disampaikan tadi dengan dari Denpom Angkatan Darat di sini
2: Pak Dian tadi ya.
4: Dian tadi. Cuma bedanya aja kita dalam meningkatkan ini profesionalisme di bidang kewilayahan. Contohnya untuk di Angkatan Laut sendiri kita di bidang objektivitas pengamanan di laut termasuk pelabuhan kita kita tingkatkan di situ. Jadi hampir sama, cuma beda tempat saja.
2: Itu aja. Oke, tetap disiplinnya sama, tapi disiplinnya sama. Lokasinya yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau mau dibilang Pak, tantangan apa yang dihadapi khususnya dalam penegakan disiplin di lingkungan TNI Angkatan Laut sendiri dalam, ya kalau dibilang ini memiliki karakteristik tersendiri ya, Pak Markus ya?
4: Betul. Ya, kalau tantangan disiplin yang kan dihadapi sekarang saat ini, kebanyakan dari para prajurit kita banyak yang istilahnya tidak sesuai dengan yang apa yang sudah diharapkan dari kita.
2: Iya. Yeah.
4: Kebanyakan dari mereka sendiri ya kurang terbuka sama kita, sehingga dalam melaksanakan tugasnya mereka sering ada kendala dengan kita.
2: Mm-hmm. Baik, terima kasih banyak ya, ya Pak Markus. Kalau dari Pak Saiful sendiri bagaimana Pak Satpom Lanut Eltari ini dalam menjaga disiplin juga untuk personil TNI Angkatan Udara?
7: Hampir sama Mas, baik dengan Angkatan Darat maupun Angkatan Laut, dan menjaga disiplin itu kita ya tetap menegakkan aturan intinya. Mm-hmm. Kalau dari segi menjaga, tentunya kan kita mulai dari tindakan preventif ya.
2: Iya.
7: Jadi udah mulai dari mencegah seperti apa agar tidak terjadi kan seperti itu ya. Yang kita apa namanya kan kasarannya itu kalau sudah kejadian itu kan agak repot, mm-hmm. gitu kan. Tapi kita sebagusnya tuh sebaiknya tuh dalam mencegah seperti apa.
2: Iya. Yeah.
7: Agar tidak terjadi permasalahan itu timbul di atas, mm-hmm. gitu kan, atau mencuat seperti itu. Tidaknya kita ada beberapa strategi atau misalkan beberapa cara lah seperti itu yang kita gunakan. Pertama dalam pencegahan itu preventif, ya kita cegah dini.
2: Yeah.
7: Nah, di kita kebetulan itu kan ada fungsi penyelidikan kriminal, kasalannya itu seperti intelnya lah seperti itu.
2: Yeah.
7: Nah, kita tugaskan beberapa anggota sesuai dengan fungsi dan mosnya atau apa namanya ininya masing-masing untuk menggalang informasi di luar sebanyak-banyaknya, terutama tentang keberadaan atau tingkah laku anggota tersebut. Yeah. Kalau misalkan POMAU, berarti POMAU di luar seperti apa. Nah, di samping kita juga memperhatikan atau menanyakan kepada orang-orang sipil seperti itu, tindakan laku anggota kita seperti apa. Kita juga pull bucket juga, mm-hmm. dengan orang-orang sipil terkait dengan informasi yang ada di Kupang seperti apa sih kan, seperti itu ya. Jadi ada dapat beberapa info lah dari kita, mm-hmm. intinya seperti itu, untuk pencegahan agar anggota tersebut tidak terjerumus atau tidak terlibat permasalahan yang memang saat ini sedang booming seperti yeah. itu.
2: Jadi
7: seperti
2: memang itu. Sebelum kena otomatis dicegah dulu dengan
7: betul.
2: Sosialisasi
7: betul, betul.
2: Upaya preventifnya betul. Seperti apa betul. Gitu ya. Oke. Okay. Dan kalau dari Pak Dian sendiri ya. Untuk para prajurit ini bagaimana pembinaan mentalnya, kemudian ideologi dan kedisiplinan dalam menjadi prioritas utama gitu ya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang prajurit?
3: Nah, dalam hal ini setiap-tiap satuan itu kita sebagai polisi militer itu selalu melakukan sosialisasi dulu Mas, biasanya setiap tahunnya itu kita laksanakan sosialisasi di bidang hukum. Selanjutnya juga itu satuan-satuan terkait, dalam hal ini komandan-komandan satuannya pasti sering dan rutin melakukan pembinaan mental, seperti pembinaan mental ideologi, yeah. habis itu rohani dalam hal ini. Dan selanjutnya juga komandan-komandan satuan yang ada di wilayah kita, khususnya NTT ini, selalu menjadi contoh dan tauladan bagi prajuritnya, dari bagaimana cara dia bersikap, mm-hmm. bagaimana cara dia berbicara, berbuat, sehingga hal-hal seperti ini menjadi tolak ukur yeah. bagi prajurit yang berada di bawahnya, sehingga bisa menjadikan prajurit-prajurit itu mengagumi sosok pemimpinnya, dalam hal ini komandan satuannya, sehingga akan meniru mm-hmm. tindakan ataupun perbuatan, perkataan yang diperintahkan oleh komandannya, sehingga dalam hal ini membangkitkan jiwa-jiwa seorang prajurit untuk berbuat yang lebih baik
2: iya.
3: dengan mencontoh komandannya tersebut. Itulah langkah-langkah preventif kita. Selanjutnya juga langkah preventifnya yang lain adalah kita kalau polisi militer ini juga kita sering melakukan razia ataupun patroli dalam
2: kemana? Ke prajurit?
3: Bisa di satuan okay. bisa kita juga saling berkoordinasi dengan komandan satuan, bahkan dan sat di satuan-satuan itu sering melakukan razia ke dalam,
2: mm-hmm.
3: Dengan kan ada provosnya itu di dalam okay. selanjutnya kita juga melakukan razia-razia di jalan-jalan, razia ketertiban seperti misalnya pelanggaran lalu lintas, kelengkapan mm-hmm. alat-alat apa surat-surat dan kelengkapan kendaraan, itu kan upaya-upaya preventif kita.
2: Yeah.
3: Sekaligus juga kita suka razia ataupun patroli di wilayah-wilayah tertentu yang kita anggap rawan terjadinya pelanggaran, mm-hmm, gitu. Mm-hmm. Itu sering kita lakukan hampir setiap minggu.
2: Yeah.
3: Dengan begitu hal-hal seperti ini diharapkan mampu meredam ataupun mungkin mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit, mm-hmm, atau mungkin mereka bahkan untuk melakukannya saja sampai tidak mau gitu.
2: Oke, nah itu ini kami kita. Pengen tahu, kami sebagai orang awam kan, yeah, pengen tahu ya Pak Dian ya, kira-kira pelanggaran yang fatal yang perlu dihindari oleh para prajurit seperti apa yang bisa mengancam gitu dalam tanda kutip pekerjaan mereka atau instansi mereka.
3: Langsungnya mungkin bisa dipecat gitu ya.
2: Iya, langsung dipecat dengan tidak hormat mungkin.
3: Dengan tidak hormat begitu ya. Ya paling yang di lingkungan kita itu sendiri misalnya contoh pembunuhan gitu, okay, kan, dengan sengaja gitu ya, dengan sengaja dia merencanakan, mm-hmm, gitu ya. Itu pasti kita risiko pecat. Yang kedua itu disersi, yang bukan disersi, mohon maaf, kalau disersi itu iya juga, bisa juga, dan yang paling sering itu adalah narkoba.
2: Oh, narkoba juga ya?
3: Ya, udah pasti dipecat kalau narkoba. Sama okay, satu lagi, mohon maaf saya sebelumnya ya, kalau ada perilaku menyimpang dalam hal ini mungkin LGBT.
2: Oh iya, siap.
3: Itu di lingkungan kita udah pasti dipecat.
2: Hmm. Oke, okay, baik, terima kasih ya, ya Pak Dian. Saya lanjut lagi ke Pak Markus sih gitu ya. Nah, kita tahu bersama bahwa di laut kita ini kita perlu menjaga otoritas laut kita gitu ya. Betul. Pak. Ya, kita harapkan jangan sampai ada sanksi yang tadi Pak Dian sampaikan bahwa PTDH ya, karena memang melakukan sesuatu yang tidak baik. Salah satunya kan narkoba biasa kan di daerah perbatasan ataupun juga di wilayah perairan, ini juga sangat beresiko gitu ya. Nah, bagaimana menjaga prajurit-prajurit kita agar mereka jangan sampai melanggar yang sudah ditentukan seperti itu, Pak Markus?
4: Ya, kebanyakan dari kita para pimpinan sudah menyampaikan ke anak buah. Mm-hmm. Jadi sebelum mereka berlayar dan bertempur, mereka sudah disampaikan ke pimpinan mereka bahwa selama di dalam perjalanan hal-hal yang tidak boleh diperlakukan, yang tidak boleh dilakukan oleh anak buah apa anggota kita, yeah, di dalam itu, contohnya dalam waktu pemeriksaan kita mulai kapal-kapal ikan apa, mm-hmm, gimana, biasanya ada tim untuk pensurpen untuk pemeriksaan,
2: yeah,
4: bisa didapatkan narkoba juga bisa, ikan juga bisa hasil dari pemeriksaan itu, mm-hmm, makanya minimal kalau ada menemukan barang seperti itu langsung dilaporkan ke komandan kapalnya, dan di komandan kapalnya laporan ke komandan pangkalan yang terdekat. Mm-hmm. Selesai itu komandan pangkalan terdekat akan melaporkan ke komando atas lainnya gitu.
2: Iya. Yeah. Oke. Okay.
4: Jadi untuk menghindari itu biasanya anggota sudah diberitahukan sehingga apa yang akan dilakukan oleh anak buah mereka akan berpikir 1x24 jam untuk jangan sampai melakukan itu.
2: Mm-hmm. Karena sudah disampaikan lebih sudah dulu ya. Ya. Kalau sudah, kalau melakukan pun itu terlalu luar biasa. Ya, ya. Gitu. Karena sudah disampaikan terus-menerus gitu ya. Kalau dari Pak Saiful sendiri bagaimana? Razia juga rutin dilakukan ya Pak ya?
7: Oh, rutin. Mm-hmm. Rutin. Pelaksanaan razia itu kan tadi disampaikan dengan Pak Dian juga sama. Kalau yeah, kita kan di pangkalan ya, mm-hmm, ada beberapa di pangkalan. Kemudian kita pelaksanaannya juga di barak, di mes.
2: Oke.
7: Okay. Begitupun di apelan. Mm-hmm. Jadi tergantung kita sasarannya mau apa saja. Mm. Kalau misalkan seperti di jalan lalu lintas protokol lanut di dalam, nah itu kan kita laksanakan sebelum apel. Sebelum pelaksanaan apel kita lebih pagi mungkin razia jam gaktip mungkin jam 6 pagi.
2: Okay.
7: Kita sudah gelar. Kita sudah gelar, kita menyaring semua anggota yang masuk ke dalam pangkalan kita ini. Baik itu surat-surat kendaraan bermotor, mm-hmm, kelengkapan kendaraan bermotor, kemudian juga gamnya, juga seragamnya kita periksa.
2: Oh, diperiksa.
7: Gitu kan. Iya, kan kadang-kadang okay, ya mohon maaf kan kita sudah ada hari Senin menggunakan pakaian apa, okay, hari Selasa menggunakan apa, Rabu, jangan sampai nanti kita pada saat hari Senin misalkan ini pakaian olahraga, nah itu tidak boleh juga seperti itu. Mm-hmm. Kemudian identitas diri, mm-hmm, kita periksa juga semuanya. Kalau misalkan gaktip di apelan, itu setelah apel, kita langsung saya ngambil alih komando, mm-hmm, kemudian anggota POM bergerak kemudian untuk memeriksa data diri terutama, kemudian kerapihan,
2: yeah,
7: rambut semuanya sampai dengan ujung kaki seperti itu. Kemudian juga HP. Nah, HP
2: juga
7: kita sidak. HP okay, juga disidakkan. Jadi seandainya kalau misalkan kita ada apa misalkan indikasi ada judol atau LGBT itu kan terlihat semua dari sana. Siap. Karena kan kita juga sudah dibekali dari pusat ini untuk pemeriksaan seperti LGBT, seperti apa namanya judol kan sudah di ini tinggal pada saat pelaksanaan kita mainkan kapan gitu kan tanpa dikasih tahu. Ya. Okay. Paling kita kasih tahu hanya mungkin komandan saja ya. Kan di bawah kita di bawah komandan ada para kadis, para kasatker. Nah, saya bertanggung jawab kepada komandan saja.
2: Oke.
7: Okay. Mungkin komandan melaksanakan bahwa besok kita akan merencanakan gaktip. Nah, seperti itu. Oke, okay, lanjut. Nah, kita mainkan yang lain tidak dikasih tahu.
2: Oh iya. Seperti iya, itu. Iya, iya. Gitu. Oke, okay, dipahami. Tapi sejauh ini kira-kira gimana ketika disidak? Apakah memang ada pelanggaran yang berarti atau tidak nih, Pak?
7: Ada
2: juga ya.
7: Ada pelanggaran ada. Yang tadi itu kan kita penegakan itu bukan hanya menghukum ya, tapi kan kita menyadarkan mereka gitu. Okay. Kalau seandainya kesalahannya masih bisa ditolerir, kita tolerir. Okay. Misalkan dia ya mohon maaf nih di sini misalkan kalau mau kayak kan biasa ya di sini ya. Nah, tapi kan kalau prajurit tetap tidak boleh.
2: Tidak boleh minum-minum keras gitu ya.
7: Tugas minum itu dulu kan kacau nanti kan bisa bahaya. Apalagi pada saat pengamanan penerbangan ke apa kan bahaya.
2: Oh itu bahaya Pak. Itu.
7: Oh bahaya sekali. Gitu.
2: Bisa miring ya Pak.
7: Iya. Gitu ya. Nah itu ini kita dari siapa? Misalkan ya kan di sini ya mohon maaf mungkin kawan-kawan juga banyak kawan-kawan orang sini juga dalam anggota kan kalau di sini budayanya kalau pesta kan ada ya. Nah mungkin ya sedikit-sedikit minum sih mungkin ya ini ya. Nah, tapi kalau misalkan ada wah ini kan nah itu kan bahaya kalau misalkan sampai disimpan di mes atau dia apakah seperti itu. Itulah seperti itu.
2: Oke. Okay. Nah, baik, gitu. Terima kasih ya Pak Saiful. Ya. Kalau dari angkatan darat sendiri bagaimana nih gambarannya kalau kan di perbatasan-perbatasan kita kan ada gitu ya Pak. Takutnya ada penyalahgunaan misalnya peredaran narkoba secara ilegal melalui pintu-pintu perbatasan dilakukan oleh para prajurit gitu ya untuk menegakkan disiplin dan profesionalismenya seperti apa nih dari sisi angkatan darat nih Pak Dian. Ya,
3: kalau dari kami angkatan darat khususnya ini di perbatasan kita itu ada dua perbatasan ya, perbatasan sektor barat dan sektor timur. Di situ ada juga satgasnya di situ.
2: Oke. Okay.
3: Satgas itu yang dibentuk berdiri sendiri di bawah langsung Kodam. Di sana juga ada prajurit polisi militer yang tergabung dalam satgas untuk menertibkan, menindak prajurit yang melakukan kesalahan ataupun bahkan mungkin membantu dalam penyalurannya, misalnya penyaluran narkoba seperti itu ya. Nah, jadi dalam hal ini kita memang sudah menerapkan aturan-aturan yang sama baik itu di perbatasan ataupun di dalam lingkungan keseharian. Jadi dan Satgas juga bertanggung jawab penuh terhadap para prajuritnya yang melaksanakan tugas di wilayah perbatasan.
2: Yeah.
3: Sehingga apabila anggota-anggotanya melaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan di luar daripada ketentuan ataupun aturan, maka ya tindakan tegas juga berlaku ya? Gitu. Jadi tidak ada bedanya. Apalagi kalau sampai kita itu membantu ya, malah kita bukan mencegah barang itu masuk, malah
2: kita membantu.
3: Nah, itu saya yakin pasti kita jatuhi hukuman yang berat begitu, bahkan bisa sampai pemecatan kalau terkait hal-hal yang bahkan merugikan masyarakat kita. Seperti narkoba ini kan sangat merugikan di lingkungan masyarakat kita kan gitu.
2: Baik, baik. Terima kasih banyak. Dan kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Kami ajak Anda pendengar, ayo ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan kepada ketiga narasumber kita di studio Prosat RRI Kupang. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380825444 atau 8431152, atau Anda menemukan sekiranya ada prajurit-prajurit TNI yang melakukan hal-hal yang tidak baik, ini langsung saja disampaikan ya kepada komandan-komandan yang hadir pada hari ini ya, untuk bisa ditelusuri gitu ya, bukan langsung dipecat ya Pak, ditelusuri dulu gitu ya,
3: diselidiki
2: dulu kebenarannya ya. Oke, baik, kami akan lanjutkan lagi setelah pariwara berikutnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kupang.

0: Kita lanjut lagi pendengar di Dialog Kupang Menyapa untuk sesi yang kedua ini terkait dengan komitmen polisi militer menegakkan disiplin wujudkan TNI yang profesional bersama dengan narasumber kita pada saat ini ada Pak Dian Permana yang merupakan Danpenpom 91 Kupang gitu ya. Kemudian ada juga ada Pak Markus dari Danpomal Kodairal 7 dan ada Pak Saiful dari Dansatpom Lanut Eltari. Dan kita masih bahas soal bagaimana profesionalisme TNI gitu ya dalam menegakkan disiplin. Saya lanjut lagi ke Pak Markus. Nah, Pak Markus, kita tahu bersama gitu ya bahwa tentunya kita sebagai anggota dan juga sebagai institusi ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat gitu ya. Nah, berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, ini bagaimana nih Pak penegakan hukumnya supaya masyarakat juga percaya kepada institusi seperti TNI ini. Silakan ya, Pak.
1: Terima kasih. Ya, kita laksanakan secara terbuka, jujur, adil supaya masyarakat bisa melihat bahwa yang apa yang dilakukan oleh POM tidak ada istilahnya sangkut paut dari intimidasi dari luar atau tekanan dari luar.
0: Yeah.
1: Jadi gitu. Contohnya yang pernah terjadi waktu kasus penyiraman
0: air keras.
1: Dan Puspom TNI bilang terbuka. Jadi minimal nanti pas waktu sidang baru kita laksanakan ketentuannya gitu.
0: Oke, artinya bahwa terbuka gitu ya, tidak tertutup ya, penegakan hukumnya biar diketahui oleh masyarakat begitu ya. Baik, terima kasih Pak Markus. Kalau dari Pak Saiful sendiri bagaimana, kita kan sekarang ini sudah berada di era yang digital gitu ya. Ini bagaimana polisi militer juga menyesuaikan pola pengawasan terhadap perkembangan teknologi dan media digital saat ini untuk kalangan prajurit nih.
2: Baik. Memang ini di era sekarang itu yang penuh dengan digitalisasi menjadi tantangan tersendiri ya Mas ya. Menjadi tantangan.
0: Izin Pak Saiful, minta maaf saya potong. Ya. Ada yang sudah bergabung di line telepon gitu
2: baik,
0: ya.
2: Baik, kita coba terima.
0: Baik. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak Pongki.
0: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Opa Emi di Silong.
0: Opa Eni di Tilong, silahkan Opa Eni, adakah yang ingin ditanyakan?
3: Oh ya, ini selamat pagi ketiga Bapak narasumber.
1: Selamat pagi.
3: Saya tanyakan ini begini.
0: Iya.
3: Kalau misalnya ada anggota TNI melakukan pelanggaran pidana umum, apakah itu proses penyelesaiannya itu di peradilan umum atau harus di peradilan militer?

0: menggunakan itu pakaian dinas. Apakah itu melanggar itu disiplin para jurid atau tidak? Itu mohon pencerahannya. Selamat pagi, terima kasih.
1: Opa.
0: Iya.
1: Ya, yang kedua ini yang pakai pakaian dinas ini, apakah dia salah satu anggota keluarga dari itu atau dia itu adalah babinsa?
0: Anggota keluarga.
1: Oh, anggota keluarga. Oke, okay. Ya, itu yang perlu kita cross check lagi.
0: Bukan babinsa.
1: Bukan anggota ya. Baik.
0: Iya.
1: Opa.
0: Anggota keluarga.
1: Oke. Okay. Terima kasih banyak Opa Eni di Tilong yang sudah bergabung bersama kami via telepon. Baik, saya berikan kesempatan kepada Pak Saiful gitu ya, karena ini gelarnya Pak Saiful.
2: Oh, itu baik.
1: Nanti malah ditambahkan sama Pak Dian, kemudian Pak Markus ya.
2: Baik, akan coba saya jawab yang pertanyaan pertama itu. Tadi apabila ada seorang anggota TNI melakukan pelanggaran pidana umum, itu diadili atau diselesaikan di pengadilan umum atau di pengadilan militer seperti itu ya. Nah, selama ini atau misalkan yang berlaku saat ini kan kita masalah untuk peradilan itu kan sudah dipisah ya, dalam arti umum dan sipil. Nah, untuk apa namanya, untuk anggota TNI jelasnya apabila dia memang melakukan pelanggaran ya dilaksanakannya di peradilan militer. Seperti itu. Agar mengapa? Karena kalau misalkan ini pendapat saya pribadi ya. Kalau misalkan dilaksanakan di peradilan umum kan belum tentu orang-orang tersebut tahu. Dalam arti mungkin jaksanya, karena kan beda profesi gitu kan. Atau penasihat hukumnya, kan beda profesi. Makanya di kita pun ada juga kakum juga ada, kepala hukum juga kita ada. Kemudian kita juga jaksanya juga ada, auditor. Karena memang kalau di orang sipil kan yang penuntutnya kan jaksa ya. Nah, seperti dari kepolisian mereka ke jaksa. Kalau kita kan ada auditor militer. Nah, seperti itu. Nah, karena mereka pun pada saat, ya mohon maaf, untuk anggota militer itu kan mungkin ada yang walaupun dia sudah melakukan kesalahan, ada yang mungkin kooperatif, ada yang tidak gitu kan. Nah, tapi pada saat dia tidak kooperatif kan mungkin beliau tidak tahu seperti apa. Tapi kan dengan peradilan militer itu kan kita sudah paham semua itu kan, seperti itu. Dan memang alangkah lebih bagusnya memang di peradilan militer seperti itu. Untuk menjunjung tinggi supremasi hukum ya, di apa masalah untuk anggota TNI. Itu yang pertama. Terus yang kedua
1: itu kalau misalnya ada keluarga bermasalah terus diproses di pemerintah desa, lalu anggota keluarganya itu dia juga merupakan anggota TNI yang pakai pakaian dinas, apakah ini dilarang atau seperti apa nih kalau dia menghadiri?
2: Menghadiri, tapi konteksnya apa ya di situ ya? Maksudnya tuh dia
1: anggota keluarganya juga ada dalam masalah. Bukan dianya masalah gitu, tapi anggota keluarganya.
2: Maksudnya tapi ngebantu gitu ya?
1: Ngebantu, tapi dia mungkin iming-iming pakai pakaian dinas dengan gagah. Mungkin untuk menakut-nakuti atau gitu. Saya TNI loh gitu.
2: Mungkin kita ini aja ya, mungkin kita berbaik sangka saja lah ya. Mungkin pada saat dia diminta bantuan itu bukan dia mau menakut-nakutin, karena mungkin dia pada saat mau dinas, keluarganya minta tolong bantu gitu kan. Seperti itu, minta tolong dibantu dulu nih kita sebelum pelaksanaan dinas. Terpaksa lah kita tidak apa ya dulu, bantu dulu keluarga kan, tidak ada salahnya seperti itu. Kalau selama itu dia membantu, kooperatif, tidak masalah. Tapi kalau menjadi permasalahan, dia menjadi justru memperkeruh permasalahan, tinggal dilaporkan saja.
1: Oknum ini ya.
2: Oknum itu kalau memang dia bermasalah anggota TNI, laporkan ke Satpol PP. Kalau dia anggota angkatan darat, laporkan ke Denpom, angkatan laut, laporkan ke angkatan laut. Seperti itu.
1: Okay.
2: Tapi harus jelas dulu permasalahannya seperti apa. Kalau dia membantu untuk menyelesaikan masalah, tidak ada salahnya. Oke, gitu kan, seperti itu. Tapi kalau memang dia malah jadi bikin onar, bikin ini, tinggal dilaporkan saja, bikin laporan ke kita. Nanti kita akan tindak lanjuti.
1: Apalagi kalau onarnya dipengaruhi oleh miras gitu.
2: Nah, bahaya itu lain itu. Cerita. Itu malah apa?
1: Double ya?
2: Double itu tuh. Karena kan kita akan laksanakan tester itu, masalah apa yang tadi dia minum apa tidak kan, seperti itu. Hampir kayak seperti kita penanganan lalalin kan, seperti itu ya. Apakah dia tuh memang kelalaian atau apa, ada dipengaruhi oleh misalkan minuman keras atau lain, kan itu lain cerita, lain hukuman. Jadi bisa lebih berat seperti itu.
1: Siap, Pak Saiful. Pak Dian ada tambahan, Pak?
3: Ya, saya sedikit menambahkan saja. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bapak Saiful, cuman dalam hal ini terkait

0: pertanyaan nomor 1 tentang tindak pidana umum. Anggota yang melakukan tindak pidana umum itu apakah akan disidangkan di peradilan militer atau di peradilan umum? Yang jelas saya menjawab di peradilan militer. Karena ini sudah ada ketentuan undang-undangnya, Mas. Jadi dalam Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer itu kalau tidak salah itu di pasal 9 ayat 1 huruf A, di mana peradilan militer itu berwenang untuk mengadili prajurit yang pada saat melakukan tindak pidana merupakan seorang prajurit aktif gitu. Sehingga untuk penerapan pelaksanaan ketentuan hukumnya itu pasti di lingkungan peradilan militer. Karena kalau misalnya kita buat di peradilan umum, kita menyalahi undang-undangnya. Gitu. Karena undang-undang yang mengatur, kan kita tidak bisa berbuat bertindak tanpa aturan. Tanpa dasar ya. Nah, sehingga ini merupakan dasar ataupun landasan yang kuat. Kenapa setiap prajurit itu pasti disidangkan di peradilan militer. Nah, itu jelas untuk jawaban nomor 1 ya. Yang kedua juga dalam hal ini terkait dengan seorang prajurit TNI misalnya menghadiri, ya dia hadir di situ. Oke, diselesaikan oleh aparatur desa. Hanya saja prajurit TNI itu mungkin merupakan bagian dari keluarga orang yang sedang bersengketa ya, kita bilang bersengketa bukan bermasalah. Mungkin pada hari itu merupakan hari dia sedang berdinas. Maksud dan tujuannya itu kan bisa saja hanya membantu mediasi atau sekedar hanya turut hadir. Kalau hanya turut hadir saja, saya rasa itu
1: tidak ada
0: masalah, bukan merupakan pelanggaran. Kecuali di saat dia hadir di situ, dia memang sengaja untuk
1: memprovokasi,
0: untuk memprovokasi ataupun mengintimidasi seperti yang tadi di kemungkinan ya, kemungkinan yang ada itu. Nah, kalau dia mengintimidasi atau menakut-nakuti hati rakyat, ya saya rasa itu tidak relevan ya. Itu kan bisa dilaporkan, tapi kan tindakan atau wujud dari intimidasinya kan harus jelas. Kan nggak mungkin misalnya kita kebetulan keluarga kita bermasalah, kita ditelepon dimintai bantuan, ya mungkin kita hanya sekedar datang melihat proses mediasinya, memastikan mediasi itu berjalan dengan lancar. Dan tanpa kita melakukan intimidasi ataupun mungkin mempengaruhi, ya saya rasa tidak masalah ya.
1: Tidak masalah
0: pelanggaran yang dilakukan di situ. Demikian Mas.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak Dian. Pak Markus ada mau tambah? Atau intinya sama?
2: Sama ya.
1: Oke, baik, terima kasih. Silakan Pak Saiful, tadi yang sempat ditanyakan soal pengawasan terhadap perkembangan teknologi dan media digital ini seperti apa?
3: Oh, nyambung lagi nih.
1: Iya Pak, harus nyambung Pak. Sorry ya.
3: Ini terkait masalah digitalisasi itu memang menjadi suatu permasalahan ya. Terutama di TNI Angkatan Udara, khususnya terkait masalah tindak pidana atau terkait salah satunya judul lah ya. Nah itu kan hasil dari perkembangan digitalisasi sehingga melahirkan judul-judul seperti itu. Nah ini kita juga sudah menyampaikan kepada seluruh anggota, sebelumnya pun telegram dari pusat juga sudah jelas larangan bahwa seorang anggota TNI AU itu dilarang untuk bersinggungan dengan judul, karena itu sudah jelas nanti akan merugikan dia sendiri dan dengan keluarga juga jadinya rugi kan, seperti itu ya. Nah itu kemudian di samping judo juga kita juga tidak boleh juga untuk men-share kegiatan operasi kita atau misalkan yang ini ya, yang tidak boleh membocorkan rahasia negara lah seperti ya, alusista apa itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Kemudian juga di samping itu juga tentang misalkan anggota nyinyir atau misalkan mengkomentari negatif lah ya terkait kebijakan pemerintah, itu tidak boleh juga. Itu jelas itu sudah dari pusat tidak boleh, kasarannya gitu. Karena ya kita anggota TNI, walau bagaimanapun ya tetap kita harus tidak boleh melakukan pelanggaran, baik itu pidana maupun disiplin seperti itu Pak. Jadi sudah jelas.
1: Terima kasih. Kalau dari Pak Markus sendiri, kalau misalnya ada anggota yang melaksanakan tugas lalu sambil bermain media sosial, entah itu dia live TikTok, like Facebook atau Instagram, itu gimana? Apakah itu juga melanggar atau seperti apa?
2: Semua sudah diatur semua Bapak ya. Jadi contohnya untuk anggota yang menggunakan media sosial sudah diatur oleh pimpinan kita supaya rahasia-rahasia yang untuk bersinggungan dengan kedinasan dilarang keras. Contohnya mereka bikin
1: vlog-vlog lah gitu.
2: Itu dilarang keras bagi untuk anggota, termasuk juga menggunakan yang dikatakan juga men-share itu juga dilarang keras juga.
1: Begitu ya. Itu apa penegakan hukumnya seperti apa kalau dia kedapatan ya, memberikan apa sharing informasi seperti itu?
2: Kumplin. Ya kita kumplin. Nanti kita gitu. Nanti ada laporan itu kita koordinasi, kita cek semua dari hasil HP-nya. Kalau dia terbukti ya kita
1: Langsung ditegakkan ya, itu ya.
3: Bisa dicopot jabatan juga itu.
1: Oh bisa ya?
3: Betul bisa.
1: Amazing, berarti mereka harus hafal betul-betul apa yang tidak boleh, apa yang boleh gitu ya. Karena kalau apa sedikit saja kesalahan itu bisa berpengaruh pada keanggotaan mereka sebagai anggota TNI ya Pak ya. Oke, saya ke Pak Dian lagi nih. Kira-kira Pak Dian, seberapa penting keteladanan pimpinan gitu ya dalam membangun budaya disiplin di lingkungan TNI ini?
0: Kalau menurut saya ya maksudnya sangat penting, ini sangat penting karena rata-rata itu prajurit itu akan mencontoh siapa pimpinannya, siapa komandannya, bagaimana cara komandannya bersikap, bagaimana cara komandannya berperilaku, berpenampilan, berbicara dan bertindak, itu akan menjadi acuan bagi seorang prajurit yang berada di bawahnya, bahwa tindakan ataupun kedisiplinan dan keteladanan seorang pimpinan itu merupakan contoh bagi mereka, sehingga kalau pimpinannya itu tidak bisa menjadi suri tauladan bagi anggotanya, pasti anggotanya juga melakukan pelanggaran-pelanggaran karena ya istilahnya seperti ini, ya tidak mungkin kan seorang anak melihat ayahnya yang salah tiba-tiba anaknya bisa menjadi benar, gak mungkin. Karena kita sebagai pimpinan itu kan juga sebagai seorang ayah bagi bawahan kita, kita memberikan contoh bagi anggota-anggota kita. Jadi kalau kita memberikan contoh yang salah, pasti anggota ikut yang salah. Tapi kita memberikan contoh yang benar, pasti anggota ikut yang benar. Itulah pentingnya keteladanan seorang pemimpin itu di situ.
1: Jadi dia banyak belajar gitu ya. Ketika komandannya itu melaksanakan tugas apapun, itu pasti ditiru oleh para anggotanya gitu ya Pak ya.
0: Kan komandan juga sering melaksanakan jam-jam komandan, namanya jam komandan itu setiap hari Senin, seminggu sekali.
1: Seperti atau, apa itu?
0: Jadi dalam hal ini jam komandan itu memberikan arahan kepada prajurit tentang hal-hal yang harus dilakukan, evaluasi kerja, evaluasi tugas, sehingga larangan-larangan juga disampaikan pada jam-jam komandan itu. Jadi seluruh prajurit dikumpulkan di dalam satuannya, disampaikan larangan-larangan, habis itu hal-hal yang harus dilakukan, habis itu evaluasi pelaksanaan tugas minggu-minggu sebelum hari-hari sebelumnya, itu selalu rutin dilaksanakan. Itulah pentingnya keteladanan dari seorang pemimpin.
1: Lalu untuk apa namanya ya, mekanisme penanganan jika terjadi pelanggaran disiplin yang melibatkan prajurit lintas matra ini, apa yang dilakukan nih Pak Saiful?
3: Contohnya mungkin lintas matra pada saat gaktib lah ya. Contoh kerjanya pada saat raja gabungan misalkan. Kan kita juga ada di samping untuk gaktib internal atau mandiri, ada juga gaktib gabungan misalkan. Pada saat misalkan Pak Dian, saya dengan Pak Markus itu melaksanakan regia. Nah pada saat di misalkan di diskotik A atau seperti itu misalkan, nah kita menemukan pada saat petugas yang pemeriksaannya itu misalkan angkatan laut, begitu pada saat memeriksa dilihat ternyata ini anggota AU misalkan. Nah anggota AU langsung dari angkatan laut nanti dilimpahkan ke kita atau diserahkan kita untuk menangani seperti itu. Itu contohnya, contoh kecil seperti itulah gitu untuk lintas matra itu.
1: Kalau dari Pak Markus sendiri, kalau ada masyarakat yang menyampaikan gitu ya, menemukan misalnya ada pelanggaran dilakukan oleh anggota, terus disampaikan melalui angkatan laut, itu kira-kira proses verifikasinya berapa lama sampai di apa namanya ditegakkan hukum bagi anggota yang bermasalah itu?
2: Tergantung permasalahannya Bapak. Biasanya kita lihat kalau memang dia permasalahannya seperti penganiayaan atau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, atau minum-minuman, itu anggota kita, ya kita akan selesaikan dengan cepat. Tapi kalau istilahnya, kalau dia melakukan pembunuhan, kita butuh waktu yang agak lama.
1: Agak lama gitu, yeah. Karena harus diselidiki dan lain sebagainya. Kayak di kantor ini apa, pengadilan gitu ya.
2: Ya, bukan di tempat kejadian.
1: Di tempat kejadian.
0: Olah TKP.
2: Olah TKP,
0: gitu. Mencari dan mengumpulkan alat-alat
1: bukti gitu ya.
0: Mencari keterangan-keterangan saksi. Ini kan semua butuh waktu.
2: Butuh waktu.
1: Iya. Di pengadilan itu prosesnya sama kayak di ini ya, kayak di pengalaman sama dengan di militer sama gitu ya.
3: Sama, sama.
1: Oke, baik-baik. Nah, kita sudah berada di penghujung acara kita. Ya, saya berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber dari Pak Dian, Pak Saiful dan juga Pak Markus untuk bisa menyampaikan pesan kepada para prajurit agar tetap menjaga kehormatan institusi TNI ini. Pak Dian, silakan disusul sama Pak Saiful, nanti dititik sama Pak Markus.
0: Terima kasih Mas. Pesan saya bagi seluruh prajurit TNI AD khususnya di wilayah hukum kami, wilayah NTT ya. Wilayah NTT, saya berpesan kepada prajurit untuk selalu mampu dan meningkatkan kedisiplinan, banyak belajar untuk meningkatkan kemampuan guna mewujudkan profesionalisme kita di dalam pelaksanaan tugas. Dan saya juga berharap tetaplah kita itu menjadi seorang prajurit yang bukan hanya profesional, yang bukan hanya kita itu hebat di medan operasi ataupun di medan tempur, tapi kita juga seorang prajurit yang mampu menjaga etika, moral dan menjaga nama baik institusi kita. Saya rasa demikian.
1: Terima kasih Pak Dian. Pak Saiful silakan.
3: Saya berpesan juga, ya mungkin jangan lupa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau karena bagaimanapun dan dimanapun itu tidak luput dari kehendaknya. Nah, jadi alangkah lebih baiknya itu pondasi dasar lah. Semua agama sama. Jadi mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan semuanya agar pelaksanaan tugas itu lancar. Dan jangan takut kalau memang semua hidupnya lurus, tidak macam-macam, tidak neko, insya Allah. Mm-hmm. Itu nanti untuk pangkat, pendidikan semuanya akan ngikuti.
1: Yeah.
3: Kalau kita misalkan lurus-lurus saja, insya Allah itu semuanya akan mengikuti.
1: Siap.
3: Jadi tidak perlu takut seperti itu.
1: Baik, itu. Terima kasih Pak Saiful. Pak Markus silakan.
2: Saya menganggap untuk menutupi nih.
1: Siap, siap, ini. Siap. Penutup barisannya.
2: Seluruh prajurit tiga matra.
1: Ya.
2: AU, AD, AD, AL. Saya pesan bersyukur karena kalian sudah berdinas di satuan masing-masing. Saya harapkan apa yang kalian lakukan yang terbaik pasti akan berbuah yang terbaik. Itu aja.
1: Oke. Baik, pemirsa dan juga pendengar, disiplin bukan sekadar aturan gitu ya. Tapi ini menjadi nafas utama dalam menjaga kehormatan dan profesionalisme prajurit TNI. Kehadiran polisi militer di lingkungan TNI AD, AL dan juga AU ini menjadi bagian yang penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan tegas, adil dan tetap mengedepankan pembinaan. Nah, dengan komitmen yang kuat diharapkan TNI semakin profesional, modern dan terus mendapat kepercayaan rakyat sebagai garda pertahanan negara. Terima kasih Pak Dian, Pak Saiful, Pak Markus sudah bersama kami dengan perbincangan yang mengedukasi kita semua. Semoga ini bermanfaat. Dan sebelum tutup saya punya pantun. Mohon dibantu cakapnya ya. Komandan yang luar biasa, jalan-jalan ke kota Kupang.
3: Cakep.
1: Singgah sebentar membeli ketupat.
3: Cakep.
1: Disiplin dijaga sepanjang zaman, TNI profesional semakin kuat.
3: Oke,
1: terima kasih banyak. Kami tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda? Semoga masih terus semangat gitu ya, jalani semua rangkaian aktivitas dan rutinitas Anda di saat ini. Kami hadirkan informasi-informasi aktual gitu ya, sambil pada kesempatan ini kami terus menginformasikan gitu ya, menginformasikan soal hantavirus. Nah, pendengar, Pusat Pengendalian dan Penyakit Amerika Serikat CDC menyatakan bahwa virus Andes adalah satu-satunya jenis hantavirus yang dapat menular dari manusia ke manusia, tetapi proses penularannya itu sangat sulit terjadi. Nah, David Fitter, Direktur Divisi Kesehatan Migrasi Global CDC mengatakan bahwa hantavirus bukan patogen baru dan sangat sulit menyebar. Hantavirus ini tersebar di kapal pesiar, merupakan jenis berbeda yang ada di Amerika Serikat. Sebelumnya pendengar, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat menyebutkan 1 dari 17 warga Amerika yang dievakuasi dari kapal pesiar tempat wabah terjadi menunjukkan gejala ringan terpapar hantavirus, sedangkan seorang lainnya dinyatakan positif terinfeksi varian Andes dari virus tersebut.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

0: Ya, Prof, satukan informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Apa kabar? Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini ya. Hari ini hari Selasa ya, hari Selasa 12 Mei 2026 saya dengan rekan Rian teman-teman Anda nanti sampai di jam 17.30 ya. Untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12, aneka berita daerah NTT nanti di pukul 13. Terus cek fakta, setelah itu nanti 100% Indonesia dihadirkan untuk Anda. Kita bergabung nanti dengan program 1 Jakarta sampai di jam 4 sore. Pukul 4 sore nanti di Kupang sore ini dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda. Dan di pukul 17 Warta NTT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI Atambua ya, untuk hari ini ya. Oke, pendengar, ini yang sudah disiapkan untuk Anda edisi hari ini sampai di jam 17.30 nanti. Di Kupang siang ini kita sudah siapkan juga teman-teman apik untuk Anda dan juga informasi menjelang pukul 12 saat kita ikuti nanti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Kupang siang ini. Pro 1.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang Siak ini. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan pemerintah telah memetakan 88 kabupaten kota yang akan menjadi fokus penanganan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Melalui berbagai program pemerintah yang masih bisa disalurkan di refocusing di 88 kabupaten kota tersebut. Dan pihaknya berharap upaya ini bisa menurunkan secara signifikan hingga 0% kemiskinan ekstrim di tahun 2026 sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Strategi penanganan di daerah prioritas ini tidak hanya mengandalkan bantuan sosial tunai, melainkan ekosistem pemberdayaan juga akan diperkuat. Kedepannya warga usia produktif nanti akan mendapatkan pelatihan kerja singkat agar dapat segera terserap ke pasar kerja atau berwirausaha. Bantuan sosial adalah bantalan sementara di mana kata kunci yang sedang terus dilakukan adalah pemberdayaan. Di antara program-program pemberdayaan yang sedang terus didorong adalah agar masyarakat miskin ekstrim bisa dilatih dalam waktu singkat dan kemudian bisa disalurkan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga bisa dihentikan berbagai bantuan perlindungan sosial.

tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini ya, dengan menghadirkan informasi untuk Anda. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Dan pembenahan fasilitas kesehatan ini menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat di seluruh wilayah termasuk daerah perbatasan dan terpencil memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pemerintah juga dan akan melakukan revitalisasi sekolah dan memberikan fasilitas penunjang seperti panel pembelajaran digital, perangkat telekomunikasi, dan juga internet gratis untuk sekolah. Dan pemerintah juga dalam waktu dekat akan membangun desa atau kampung nelayan Merah Putih, dan pembangunan ini pun memfasilitasi pengadaan kapal nelayan serta gedung, maksud kami, serta gudang pendingin. Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar mengenai Presiden Prabowo segera memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia boleh dilihat di antaranews.com.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta

Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell Benzema
1: shoots. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
5: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Master 1000. Dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 asis bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa berusaha di keadaan semuanya, tapi ya bisa unggul tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama. Juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian terus itu momen ada dua pemain yang tergeletak di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, sesi kita semain tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect, kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa respon kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana bekas untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen? 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Rasanya luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah.

0: memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, kalau tadi kita sudah ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Ya, masih di Kupang Siang ini bersama saya Erika dan juga rekan Riana, ya. Dan kita jelang nanti di pukul 13 aneka berita daerah NTT nanti disampaikan untuk Anda di pukul 13. Pendengar, ini masih waktunya untuk makan siang, ya. Waktu makan yang baik itu adalah salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan agar tubuh tetap sehat dan bertenaga. Dengan memilih waktu makan yang tepat, nutrisi yang masuk bisa diserap lebih optimal, energi tetap stabil sepanjang hari, dan resiko gangguan pencernaan pun berkurang. Setiap orang memiliki rutinitas dan juga kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda, ya, tergantung usia, tergantung juga aktivitas harian dan juga kondisi kesehatan masing-masing. Oleh karena itu, pola makan yang sama belum tentu cocok untuk semua orang, ya kan? Nah, menjaga jadwal makan yang teratur sangatlah penting, karena makan terlalu malam, terlalu cepat, atau sering telat makan, ini bisa berdampak negatif bagi kesehatan, seperti gangguan pencernaan, energi menurun, hingga risiko metabolisme yang terganggu. Nah, dengan memahami dan menerapkan waktu makan yang baik, tubuh kita itu bisa menyerap nutrisi secara optimal, menjaga stamina sepanjang hari, dan juga mendukung fungsi organ agar bekerja lebih optimal. Oke, pendengar, inilah waktu makan yang baik. Menentukan waktu makan yang baik setiap hari sangat penting untuk menjaga kesehatan dan juga mencegah berbagai masalah tubuh. Misalnya saja di jam-jam sarapan, ya, di waktu sarapannya. Jadi bagi kita yang tidak suka sarapan, ada baiknya untuk mulai membiasakan diri melakukannya, ya. Sarapan itu menjadi salah satu bagian penting dalam menentukan waktu makan yang baik. Ya, waktu ideal untuk sarapan itu adalah sekitar pukul 06 sampai 09.00 pagi. Jadi pada waktu itu tubuh kita itu butuh energi setelah istirahat malam yang panjang tanpa asupan makanan. Jadi jangan sampai melewatkan sarapan seperti itu, ya. Begitu juga dengan makan siang, ya. Setelah beraktivitas sejak pagi, tubuh mulai kehilangan energi. Waktu makan yang baik untuk makan siang itu adalah antara lain pukul 12 sampai 14.00, begitu, ya, siang, ya. Jadi itulah waktunya. Nah, makan siang terlalu sore, tubuh bisa merasa sangat lapar. Nah, ini kita bisa membuat kita itu kadang kalau sudah seperti itu, ya, makan secara berlebihan jadinya, kan. Jadi makan siang di waktu yang tepat sangat dianjurkan agar metabolisme tubuh kita itu tetap seimbang, rasa lapar tidak datang berlebihan seperti itu. Malam juga, ya, malam, ya. Jadi waktu makan yang baik untuk makan malam itu adalah sekitar pukul 18 sampai 20, begitu, ya, jam 6 sampai jam 8 malam. Ini adalah bagian penting dari penerapan waktu makan yang baik, karena semakin malam metabolisme tubuh kita itu akan semakin melambat, begitu. Jadi jangan terlalu larut atau mendekati waktu tidur, ya, karena makanan menjadi lebih sulit dicerna dan berisiko menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Oke, ternyata tidak hanya makan atau sarapan, makan siang dan makan malam. Ternyata waktu untuk ngemil juga itu perlu juga, loh, ya, pendengar, ya. Nah, kebiasaan ini juga ada waktunya, ya. Jadi jika dilakukan di jam yang pas, ngemil itu justru bisa membantu mengontrol rasa lapar dan juga menjaga metabolisme tetap aktif, begitu, ya. Setelah itu, ya, camilan kita juga harus bisa memilih camilan sehat yang rendah gula dan lemak di antara waktu sarapan misalnya dengan makan siang, atau di waktu makan siang dengan waktu makan malam, begitu. Tujuannya agar tubuh kita itu tetap bertenaga tanpa membuat kita itu makan berlebihan di jam makan berikutnya, gitu, ya, kan. Jadi mengatur waktu makan yang baik tidak hanya membantu menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga mendukung aktivitas sehari-hari agar tetap optimal. Nah, coba kalau kita sakit, ya, ngapa-ngapain aja tidak boleh, gitu, ya, kerja apapun tidak boleh, begitu. Jadi mulai sekarang biasakan untuk menerapkan waktu makan yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Namun jika kita memiliki kondisi kesehatan khusus yang membutuhkan pola makan spesifik, ya, ada baiknya juga kita, ya, konsultasi dulu dengan dokter, gitu, ya. Waktu-waktu jam makan itu di jam-jam berapa, begitu, ya. Tapi umumnya seperti yang saya katakan tadi, ya, itulah waktunya
sarapan, jam sarapan, jam makan siang, dan jam makan malam. Begitu juga dengan tadi ada apa ya, ngemil-ngemilnya juga ya, jam untuk ngemilnya juga ada ya gitu ya. Oke, pendengar, jadi ini masih ada, masih waktunya untuk kita makan siang ya, jangan sampai melewatkan ya. Jadi kalau kita melewatkan jam makan siang, akhirnya nanti kita jadinya apa ya, ngemilnya jadi banyak gitu ya. Sementara kita misalnya ada yang lagi ada apa ya, untuk diet begitu ya, lagi program diet gitu, nah itu jadi berantakan jadinya. Jadi kalau kita nahan-nahan lapar ya mungkin sibuk, tapi di sela-sela kesibukan kita itu kita harus meluangkan waktu untuk makan siang. Kalau kita melewatkan berarti ngemilnya semakin banyak lagi gitu, program dietnya gagal dong gitu. Oke, pendengar, tetap bersama kami ya di Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Nah, tadi jamnya makan siang itu dari jam 12 sampai jam 2 siang ya. Jadi, manfaatin waktunya ya. Apalagi kalau kita di tempat kerja, waktunya memang terbatas. Mungkin jam 12 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 2 gitu ya. Oke. Di Kupang siang ini ya, nanti di pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Selasa 12 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Wamen Pan RB Purwadi Arianto memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun ekosistem pemasaran produk UMKM lokal. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus mendorong peningkatan keselamatan lalu lintas melalui penguatan infrastruktur jalan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Purwadi Arianto mengunjungi Gerai NTT Mart Palapa, Kota Kupang, Senin 11 Maret 2026 siang. Didampingi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma, Wamen Pan-RB melihat langsung berbagai produk unggulan daerah yang dipasarkan di gerai tersebut. Mulai dari tenun ikat, produk olahan pangan lokal, kopi, kerajinan tangan, hingga berbagai produk kreatif hasil karya pelaku UMKM dari berbagai kabupaten di NTT. Wamen Purwadi Arianto memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun ekosistem pemasaran produk UMKM lokal secara lebih profesional dan berkelanjutan melalui NTT Mart ini. Dalam kesempatan tersebut, Purwadi Arianto mengaku terkesan dengan tata kelola gerai NTT Mart yang dinilai mampu menghadirkan kenyamanan sekaligus meningkatkan nilai jual produk lokal. Ia juga mengaku menemukan banyak produk khas NTT yang belum pernah ditemuinya di Jakarta, khususnya kekayaan tekstil tradisional daerah. Menurutnya, kualitas kemasan, penataan, dan penyajian produk-produk UMKM di NTT Mart sudah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Sementara itu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menegaskan bahwa kehadiran NTT Mart merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun ekonomi kerakyatan serta menghadirkan pasar yang lebih jelas bagi para pelaku UMKM lokal. Sebelum mengunjungi gerai NTT Mart, Wamen Pan-RB bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur juga melakukan peninjauan pelayanan publik di Polres Kupang Kota, khususnya pada Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT, guna memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal, cepat, dan responsif. Kunjungan kerja Wamen Pan-RB di NTT ini sendiri diawali dengan penyambutan resmi oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama jajaran Forkopinda dan pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di VIP Pemda Bandara El Tari sebelum melanjutkan sejumlah agenda kerja di Kota Kupang. Melalui kunjungan ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan pelayanan publik dan pemberdayaan UMKM daerah dapat terus diperkuat demi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus mendorong peningkatan keselamatan lalu lintas melalui penguatan infrastruktur jalan di sejumlah titik rawan kecelakaan. Upaya tersebut ditunjukkan Wakil Bupati Sumba Barat Timotius T. Rangga saat bertemu Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kelas 2 Nusa Tenggara Timur Robert N. I. Ta. Di Kupang. Dalam pertemuan itu, Pemkab Sumba Barat membahas tindak lanjut pengajuan bantuan fasilitas perlengkapan jalan yang dinilai mendesak untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan. Usulan tersebut meliputi pemasangan rambu lalu lintas dan penerangan jalan umum atau PJU pada sejumlah ruas jalan yang rawan kecelakaan, terutama pada malam hari. Wakil Bupati Timotius T. Rangga menegaskan bahwa kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas transportasi antar kecamatan harus diimbangi juga dengan fasilitas keselamatan yang memadai agar risiko kecelakaan dapat ditekan. Selain pengajuan utama, Pemkab Sumba Barat juga menyampaikan sejumlah kebutuhan tambahan yang belum tercantum dalam proposal awal, diantaranya pemasangan traffic light di simpang 4, marka parkir jalan pada titik keramaian, serta pembangunan zona selamat sekolah atau ZOS di depan sekolah-sekolah guna melindungi pelajar dan pengguna jalan lainnya. Sementara itu, Kepala BPTD kelas 2 Nusa Tenggara Timur, Robert N.I. Tail, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh usulan tersebut ke kementerian terkait. Robert memastikan kebutuhan perlengkapan jalan di daerah menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya pada kawasan dengan tingkat kerawanan lalu lintas yang cukup tinggi. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Kabupaten Sumba Barat terus menggencarkan pembinaan olahraga sepak bola di wilayah tersebut. Laporan selengkapnya bersama Jerry Lende.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Kabupaten Sumba Barat terus menggencarkan pembinaan olahraga sepak bola di wilayah tersebut. Upaya ini dilakukan untuk mendorong lahirnya pemain-pemain muda berbakat yang mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah di dunia olahraga. Khususnya sepak bola, PSSI Sumba Barat juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi sepak bola. Salah satu agenda besar yang tengah dipersiapkan adalah turnamen Bupati Cup kategori umur dewasa yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 13 Juni 2026. Sekretaris PSSI Kabupaten Sumba Barat, Tanus Misimogi, menjelaskan bahwa persiapan turnamen sejauh ini berjalan lancar. Menurut rencananya, pembukaan turnamen akan dilakukan langsung oleh Bupati Sumba Barat pada saat kick-off pertandingan berlangsung. Pada saat kick-off pertandingan, antusiasme klub-klub lokal yang cukup tinggi hingga saat ini tercatat lebih dari 38 tim telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetisi tersebut.
3: Persiapan sebenarnya tidak terlalu luar biasa karena kepanitiaan yang sama di kelompok umur 15 dan 17. Kick off rencananya kalau tidak ada halangan 13 Juni kami kick off yang dibuka langsung oleh Bapak Bupati Sumba Barat. Tim-tim yang sekarang lagi mendaftar ada lebih dari 32 tim sehingga kami perlu seleksi menggunakan pemain lokal, klub-klub lokal. Jadi yang boleh bermain adalah tim yang dari Sumba Barat serta pemain-pemain ber-KTP Sumba Barat.
2: Meski demikian, panitia hanya akan menerima sebanyak 32 tim peserta. Seleksi dilakukan berdasarkan kesiapan administrasi masing-masing klub. Panitia menegaskan bahwa kualitas pertandingan menjadi prioritas utama sehingga hanya tim yang benar-benar siap yang akan dinyatakan lolos sebagai peserta resmi turnamen. Namun, Bupati Cup tahun ini juga dikhususkan bagi pemain lokal Kabupaten Sumba Barat. Seluruh pemain diwajibkan berasal dari klub lokal yang memiliki identitas kependudukan Sumba Barat. Pendaftaran masih terus dibuka sejalan dengan berlangsungnya verifikasi administrasi serta memantau kesiapan teknis setiap klub yang akan berlaga. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wamen Pan-RB Purwadi Arianto memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun ekosistem pemasaran produk UMKM lokal. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat terus mendorong peningkatan keselamatan lalu lintas melalui penguatan infrastruktur jalan. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Ya, ya kita masih di Kembang Siang ini. Sementara sekarang pukul 13:25 waktu Indonesia Tengah. Ya, untuk kondisi terkini di seputaran Tompelo, ya mendung-mendung gitu sih cuacanya. Mendung, terus angin juga kencang ya. Kalau arus lalu lintasnya aman lancar untuk seputaran Tompelo siang ini ya. Sudah konsentrasi lagi pada pekerjaan-pekerjaannya setelah menikmati makan siang dan juga istirahat tadi ya. Tetap semangat ya. Okay, pendengar, informasi kembali saya hadirkan untuk Anda ya. Pendengar, belakangan ini dunia kesehatan kembali dibuat waspada setelah muncul laporan kasus virus langka di kapal pesiar MV Hondius yang menyebabkan beberapa korban meninggal dunia. Nah, di tengah ramainya pembahasan ini mengenal hantavirus itu menjadi hal penting ya, yang tidak boleh disepelekan ya. Apalagi gejalanya sering terlihat seperti penyakit biasa di tahap awal. Kasus pertama diduga dialami seorang pria asal Belanda berusia 70 tahun yang tiba-tiba mengalami demam, sakit kepala, nyeri perut, dan diare ketika berada di kapal. Kondisinya memburuk dengan cepat hingga akhirnya meninggal dunia pada 11 April lalu. Tidak hanya itu, laporan terbaru yang menyebutkan bahwa dua pria berusia 65 dan 67 tahun di Singapura sempat diisolasi karena berada di kapal pesiar MV Hondius dan satu penerbangan yang sama dengan kasus hantavirus terkonfirmasi dari Santa Helena menuju Johannesburg. Situasi ini tentu membuat banyak orang mulai penasaran sekaligus khawatir tentang penyakit yang satu ini. Apalagi gejala hantavirus ini di tahap awal sering terlihat mirip penyakit biasa sehingga tidak sedikit orang yang terlambat menyadarinya. Nah, supaya kita tidak hanya ikut panik karena berita viralnya saja ya, kita bisa pahami dulu lebih jauh tentang penyebab hantavirus ini, terus gejala yang perlu diwaspadai ya seperti apa. Dan pendengar, hantavirus ini merupakan penyakit langka ya yang ditemukan di wilayah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Virus ini dibawa oleh beberapa jenis hewan pengerat dan biasanya menyebar melalui lingkungan yang terkontaminasi. Nah, supaya lebih mudah dipahami, ada beberapa penyebab hantavirus yang perlu kita waspadai ya. Yang pertama yaitu menghirup partikel virus dari urin, kotoran atau sarang tikus yang terinfeksi, terutama saat membersihkan gudang atau ruangan tertutup. Ruangan tertutup lama begitu. Terus mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi air liur, urin, dan juga kotoran tikus pembawa virus. Menyentuh benda yang terkena virus lalu memegang area mata, hidung, atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Digigit atau dicakar tikus yang sudah terinfeksi hantavirus. Kontak dengan jenis tikus pembawa virus seperti tikus rusa, tikus padi, tikus kapas, tikus kaki putih, hingga tikus vesper. Nah, ini untuk penyebabnya ya, penyebab hantavirus tadi. Jadi ada beberapa ya, memang semuanya itu kembali lagi ke yang namanya tikus ya, kotoran tikus yang pembawa virus ya. Setelah itu memang terdengar menyeramkan sih. Penularan antar manusia sebenarnya sangat jarang terjadi ya. Kasus penularan ini langsung hanya pernah tercatat pada jenis Andes virus yang ditemukan di Amerika Selatan. Sedangkan kalau gejalanya ya, salah satu yang membuat hantavirus ini cukup berbahaya adalah gejalanya sering tampak ringan pada tahap awal ya. Gejala hantavirus biasanya mulai muncul sekitar 2 minggu hingga 3 minggu setelah seseorang terinfeksi virus ya. Gejalanya demam dan menggigil yang muncul tiba-tiba, nyeri otot dan sakit kepala berkepanjangan, mual, sakit perut, muntah hingga diare ya. Sedangkan ya batuk juga, sesak nafas ketika kondisi mulai memburuk, tekanan darah rendah, detak jantung tidak teratur pada tahap serius. Ya ini yang disebut dengan gejala-gejalanya ya. Sedangkan untuk ya sampai saat ini sih belum ada obat khusus untuk menyembuhkan infeksi hantavirus ini ya. Oleh karena itu kalau untuk penanganannya lebih difokuskan pada membantu kondisi tubuh pasien tetap stabil seperti itu ya. Jadi biasanya ini akan mendapat pasien yang
yang terkena hantavirus ini atau yang mengalami ini biasanya akan mendapatkan perawatan pendukung seperti istirahat cukup, cairan, serta penanganan yang membantu mengurangi gejala yang muncul. Semakin cepat penderita mendapatkan bantuan medis, peluang pemulihannya juga bisa lebih baik, seperti itu ya. Nah, jadi tidak usah takut ya, walaupun kita dengar seperti ya tapi kalau kita tetap jaga kebersihan ya aman-aman aja sih, ya kan. Oke, pendengar, informasi tadi saya bagi untuk Anda mengenai hantavirus ya. Ini memang belakangan ini dunia kesehatan kembali dibuat waspada ya, dengan munculnya hantavirus ini.

tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 ya pendengar, dan masih di Kupang siang ini ya. Pendengar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan laboratorium baru milik staf logistik atau SLOK Polri dalam kegiatan Rakernis Logistik Polri tahun anggaran 2026 di Jakarta pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Laboratorium yang diresmikan itu dapat digunakan untuk menguji kualitas perlengkapan anggota Polri seperti seragam agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan di dalamnya ya, dan di dalamnya berisi peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengecek dan juga memastikan kualitas dari seragam yang diberikan kepada anggota itu betul-betul memenuhi spesifikasi yang menjadi persyaratan Polri. Selain meresmikan laboratorium dan dilakukan juga peninjauan perlengkapan baru untuk personil yang bertugas menghadapi potensi kerusuhan dan konflik di lapangan, Polri kini menyiapkan perlengkapan pengamanan diri yang lebih memadai bagi anggota, termasuk perlindungan dari serangan panah di wilayah konflik. Perlengkapan itu juga dirancang untuk melindungi anggota dari berbagai ancaman lain seperti lemparan bom molotov hingga tembakan. Ini semua dimaksud untuk ya agar benar-benar anggota itu tidak tampil, agar betul-betul bisa tampil percaya diri khususnya dalam melaksanakan kegiatan, memberikan rasa aman bagi masyarakat juga dalam menghadapi berbagai macam potensi risiko ancaman yang akan dihadapi. Dan Kapolri juga membagikan ratusan kendaraan operasional untuk mendukung tugas anggota di lapangan. Terdapat sekitar 430 unit kendaraan yang dibagikan, mulai dari sepeda motor, mobil patroli bertenaga listrik, ambulans, hingga kendaraan operasional untuk wilayah konflik dan daerah terdampak banjir.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir ini akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Kebijakan ini diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran atau PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, ini sesi terakhir untuk Kupang Siang ini ya, menjelang 100% Indonesia nanti di pukul 14.30 ya. Satu informasi pendengar, sebanyak 742 prajurit TNI telah siap diberangkatkan pada 22 Mei mendatang ke Libanon untuk merotasi dan menggantikan pasukan Indonesia saat ini. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan seluruh pembekalan dari Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI di Sentul Bogor telah diberikan secara maksimal. Dan tentunya ini adalah misi PBB, jadi pasukan sudah siap, tetapi yang lebih penting adalah mengemban misi bangsa Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengingatkan para prajurit sebagai penerus sejarah bangsa untuk menjalankan tugas dengan ikhlas, penuh semangat dan keyakinan demi mengangkat reputasi Indonesia di dunia internasional. Meskipun berstatus sebagai penjaga perdamaian, medan operasi yang akan dihadapi sama sekali tidak damai, sehingga keterampilan prajurit harus digunakan dengan selalu mengutamakan faktor keselamatan. Ya, pendengar, menjelang pukul 14.30 ya, nanti kita ada di sajian 100% Indonesia. Kita nanti bergabung dengan program 1 Jakarta.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, nah, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.
4: Jessica, bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong, terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
5: Terlalu lebay dong, Johnny. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
4: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
6: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

0: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Selanjutnya kita bergabung dengan program Mas 1 Jakarta. Untuk edisi hari ini akan dihadirkan 100% Indonesia.
2: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
3: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network, atau ARPANET, dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian, platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006, muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform

0: Jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
1: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
0: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
1: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
0: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
3: Hari ini, aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Deh, aku udah terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
4: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
3: Aku cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.

memiliki banyak kegiatan positif, mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan, generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Salam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok
1: iya,
2: juga.
1: Iya, pertama kali ini kita berdua ya. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di warung sate Maranggi Bang Isan Tarore ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini siaran
1: bareng. Jadi luar biasa ini kesempatan buat saya udah makan sama satenya. Sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Ya pasti hari ini Isan Tarore bareng sama mantar aku yang luar biasa
1: ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Ya,
2: siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.co.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikToknya, ada Instagramnya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, yeah. Siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama sama dengan seorang apa komposer ya?
2: Komposer
1: iya. Terus nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya. Kita kan sendiri nih.
2: Tips and trick-nya
1: iya.
2: Gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau
1: iya. enggak jangan. Jangan itu salah ya.
2: Aduh, itu kok pertanyaannya agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Langsung aja ya.

0: Halo Bang Mario Pinat.
1: Nah ini dia.
2: Halo
1: Pak Ade. Harus pakai Pinat ya.
2: Salam kenal.
0: Salam kenal banget nih. Bang Mario apa kabar Bang Mario?
2: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
2: Udah on belum sih?
1: Udah.
2: Oh, gue belum buka kamera loh.
1: Iya, buka dong. Buka dulu dong.
2: Wait.
1: Okay. Buka, kita tungguin.
0: Baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
2: Aduh. Justru ini baru pemulihan nih, abis pilek agak panjang kemarin.
0: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi-transisi gak enak gitu ya.
2: Ini masih ada sisa-sisa bindeng sedikit lah.
0: Gak apa-apa, masih tetap luar biasa kan. Sehat ya tapi ya.
2: Amin. Sehat.
0: Insyaallah ya. Oke. Okay.
1: Lagi di mana nih Bang Mario?
2: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
2: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi abis antar anak sekolah udah deh.
0: Nah, itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick enggak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga?
2: Salah. Kita bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
0: Jangan.
1: Kita cari topik yang lain aja ya.
2: Kalau bikin lagu gue kayaknya udah sering ya.
0: Kalau membahas menjadi seorang ayah ya itu agak repot ya.
1: Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya. Jadi buru-buru.
0: Buru-buru atau ntar dulu?
1: Ntar dulu ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
2: Oh iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan konsep apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi, sebenarnya sih menangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Avia Records kasih, ya udah kalau gitu kita buat hearing nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni
0: gitu. Iya kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya Bang ya?
2: Tadinya mau rilis single dulu awalnya. Jadi udah, waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah akhirnya baru selesai kan, kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
0: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua, apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
2: Iya betul, Paranada.
0: Iya.
1: Oh tahu ya?
0: Iya kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
2: Orang dalam.
0: Soalnya waktu recordingnya aku ada.
1: Oh iya.
2: Udah dengar berapa? Udah dengar 3 lagu kayaknya.
0: Lebih 5 laguan lah pokoknya.
2: 5 laguan ya.
0: Jadi aku dengar 5 lagunya dan 5-5-nya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita, semua pendengar, pasti kalian nggak akan nyesel dengerin album terbarunya tiga komposer di bulan Juni nanti. Karena itu enak-enak semuanya.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
0: Betul.
1: Amin.
0: Ini kan tiga-tiganya ini adalah tiga-tiga komposer handalnya Indonesia ya. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
1: Oh iya betul ya. Kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Benijo dari Manado. Selamat siang.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresi karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Dedi Firdaus ya.
1: Iya betul. Bung Benijo. Iya, salam kenal. Halo,
0: Bung Benijo.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacem ya.
1: Iya, silakan.
3: Oke, Jadi ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Nah, itu ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat. Itu pertanyaan pertama. Okay. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi vokalis atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Mm-hmm. Pertanyaan ketiga, ini darah musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga? Okay. yang memiliki darah,
1: yeah.
3: darah musik itu aja ya.
1: Jangan banyak-banyak Bang Benijo, ya. Terima okay. kasih ya.
0: Siap.
1: Nanya sampai 3 soalnya ini.
0: Banyak yang ditanya ya sama Bang Benijo ya.
1: Langsung Bang Mario.
2: Betul semua lagi. Apa pertanyaannya itu? Betul semua lagi.
0: Apa itu?
2: Iya. Pertama, kalau di tiga komposer saya kebetulan tiga komposer tiga-tiganya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string-string kan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi tiga-tiganya nyanyi.
0: Oh.
2: Terus yang kedua, sebelum di tiga komposer saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Element. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Element album ketiga, setelah album ketiga saya bantuin album keempat. Nah, sebelumnya lagi saya pernah setelahnya itu sebelum tiga komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sanders, saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur, tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja sambil nunggu tiga komposer. Sebenarnya waktu itu tiga komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu, coba nyanyi dong Mario gitu, ya udah nyanyi solo satu kali. Pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir kalau musik darahnya ya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek dulu. Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya kalau boleh bilang penyanyinya Bung Karno lah, penyanyi istana.
0: Hampir aku memerankan yang sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
2: Iya, jadi yang apa mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya tuh dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
0: jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya.
2: Betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
1: Oke. Kita sapa teman kedua ya.
0: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert Bau-Bau sama Yosi dari Semarang ya.
0: Betul, nanti kita
1: sambung lagi untuk obrolan kita di siang hari ini. Pastinya tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia masih barengan sama Kuisan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita, ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario. Kok jadi feedback sih?
1: Ini kayaknya.
0: Halo.
1: Cek. Masih. Kok masih feedback? Jadi feedback gini. Feedback enggak tapi di Kamario.
0: Iya, feedback. Iya, mungkin dari operator kita kali ya dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Bentar ya.
0: Pokoknya untuk pendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamario-nya.
0: Halo, okay. Albert.
1: Halo Kak Albert.
0: Halo Albert. Kita ganti ya ke Yosi. Dari Yosi Semarang. Halo Yosi.
2: Halo. 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Halo. Kak Yosi.
2: Iya.
0: Iya, gimana Kak Yosi?
2: Ya, ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi gini. Apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk?
1: Oke.
2: Maksudnya kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu. Jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan dulu kayak, atau langsung terima kayak, aja gitu.
2: Soalnya misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini padahal aku yang di situ loh gitu loh. Misalkan. Ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman atau ada kayak mending gini deh gitu loh.
1: Ngasih insight juga.
2: Soalnya
1: ya.
2: Soalnya kan juga nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana Betul. Juga ceritanya itu nyatuin itu.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, makasih Kak Yosi.
2: Okay, terima kasih.
1: Thank you.
0: Dari Semarang. Ini.
1: Gimana nih? Udah oke belum?
0: Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo.
1: Oke. Iya, barusan oke tuh.
0: Pada saat angkat telepon, oke tuh. Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
1: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
0: Halo, Uncle Gazi dari Padang.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
0: Iya.
1: Iya.
3: Boleh mau nanya sama Bang Mario-nya?
1: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
3: Apa pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
1: Betul.
3: Ada 10
1: lagu
3: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
1: Oke.
3: Okay. Boleh salam-salam dikit Bang Tan?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Pro 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail, salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Pro 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Isan.
0: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
0: Ini udah aman kayaknya. Halo.
1: Coba.
0: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya.
1: Aman.
0: Itu matiin aja.
1: Ini matiin.
0: Sip.
1: Oke, baiklah kalau gitu.
0: Udah aman ya? Udah aman. Gimana Bang Rio?
1: Udah nggak feedback nih.
0: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
1: Boleh. Ya.
0: Tadi perlu diskusi nggak ya. Katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
1: sama semua muanya.
4: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Ada yang memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang apa minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser.
0: Okay.
4: Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah gitu, jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu workshopnya Afgannya ikut ngasih ide, terus labelnya juga bolehin gitu, maksudnya ide dari Afgan, lirik siap itu ngasih tambahan lirik, kalau liriknya jadi gini gimana kisahnya gini-gini, selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak ada apa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
0: Tradisional ya. Atau sama Isan gimana?
1: Belum sih kebetulan sama Isan.
0: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
1: Iya, memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bambi nih. Ya, kalau Om Mario belum nih.
0: Lanjut gak nih?
1: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya.
4: Langsung gitu. Saya kan saya menyiapkannya yang berdarah-darah, Kak Isannya maunya yang happy-happy.
1: Kan? Oh ya gitu. Udah ayo yang berdarah-darah juga ayo. Yuk.
0: Jalan, yang penting jalan ya.
1: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya, itu tadi
4: judul album
1: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
4: Udah. Judul albumnya 3, TIGA, 3. Karena album ketiga ini. 3.
1: Oh, TIGA.
4: Judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin, nanti judulnya Gara-Gara.
1: Gara-Gara. Kayaknya kemarin itu yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
4: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih tanpamu judulnya.
1: Oke.
0: Udah ketahuan tuh ada gara-gara, ada tanpamu.
1: Yang pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih enggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah enggak sabar nunggu. Mm-hmm. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
0: Iya, boleh betul yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia. Ya, tentunya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh.
0: Yang
1: boleh.
0: Mau gabung lagi?
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
5: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
5: Iya, selamat siang Kak Mario.
4: Selamat siang Mas Faris.
5: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
4: Kabarnya istimewa.
5: Baik ya tentunya ya.
0: Langsung aja ke pertanyaannya.
5: Ya, monggo. Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, nggak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja?
1: Oke.
5: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
5: Ya, salamnya 3 orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya. Okay,
1: terima kasih Mas Faris.
0: Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya.
4: Yang nanti jadi single judulnya Gara-Gara. Gara-Gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bambi Nur, sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
4: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
1: Rata gitu. Ya. Agak adil ya.
0: Agak adil.
1: Oke.
4: Pasti direncanakan itu ya kan?
0: Iya, pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
0: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
0: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
0: Tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore, Dede Firdaus, iya, dan juga Mario Kaca.
0: Betul, kita masih menanti ya. Aduh. Untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget.
0: Betul.
1: Iya nih, tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Challenge dulu kali ya.
2: Ada apakah ini?
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
4: Singkat gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario challenge-nya. Mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang coba?
4: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah.
1: Oke. Okay.
4: Pernah yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu pernah gitu.
1: Ya udah.
0: Kalau yang ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Okay. Enggak. Ini gampang kok, gampang banget. Yeah.
0: Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
0: Oh iya.
1: Dengan
0: sampai situ aja. Sampai situ aja instruksinya.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario. Ya okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bro, bisa, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
4: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia kalo ini ada. Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa dikit aja?
1: Bisa enggak karena Rio? Bisa lah.
0: Ayo.
4: Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa. Bahasa Bataknya.
1: Kalau di mash up dua-duanya bisa.
4: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia bisa.
0: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak sedikit itu.
4: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
1: Oh, ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja deh. Lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
4: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan.
4: Tapi bukan ciptaan
1: kakek, enggak apa-apa, bebas.
0: Iya, bebas.

0: itu.
1: Tadi tuh enggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
2: Makanya kita tahan-tahan.
1: Iya, ternyata berhenti.
2: Berasa lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan aku.
3: Ada satu ciptaan Opung yang lumayan banyak diketahui juga.
2: Yang mana tuh?
3: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
1: Oke.
0: Okay. Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan, misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorun Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada beberapa penyanyi pakai gitar semua. Nah jadi bikin lagu kalau berkesenian pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
1: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Luar biasa.
2: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini nggak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
1: Lahir dan besar di Jakarta ya.
0: Satu, kedua, dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup. Jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini nggak boleh ngerti gitu. Misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggris kan tahu nih dia nih, di sekolah kan belajar gitu. Nah, jadi pakai bahasa Batak. Akhirnya sampai gede nggak lancar. Tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul, paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata per kata gitu nggak tahu.
1: Kalau mengucapinnya bingung ya.
0: Bingung betul.
1: Ya udah biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
2: Kita angkat telepon ya yang udah gabung.
1: Halo.
2: Halo Tadinda.
3: Halo juga.
1: Iya. Halo Tadinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
2: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Tadinda.
3: Mario Kacang, Ito jangan.
1: Ito nggak tuh.
2: Langsung dia akrab.
3: Horas Ito Mario Kacang.
2: Iya, langsung Tadinda.
3: Iya, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
3: Iya, jadi. Tiga komposer lagunya keren-keren dan saya juga menikmati itu lagu yang dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
1: Itu ciptaan Teguh Safi.
3: Iya.
1: Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya? Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu khas karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Itu ada kompromi nggak dari ketiganya? Itu sih pertanyaan dari Teteh.
1: Oke,
3: terus berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
1: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
2: Ya mau bantuin aja.
1: Teteh kayaknya mau nambahin asbes kayaknya nih.
3: Sukses ya, Iksan.
1: Amin.

0: dia baru-baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama, mm-hmm. sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga, judulnya Cinta Diam-Diam, itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini, mm-hmm. gitu. Nah terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri, kita hampir belum pernah
1: bikin lagu
0: bertiga bareng. Bikin lagu terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih, pernah cuma satu kali aja gitu.
1: Ke siapa?
0: Selainnya kalau cerita dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre, jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi, no dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi, ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk penyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin nih dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
1: Kayak Ihsan ya contohnya.
0: Ada yang memang nah contohnya kayak Ihsan gitu. Kan belum jadi tuh.
1: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya, enggak tahu.
0: Amin.
1: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
0: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Repotnya. Di luar jangan lah ya.
2: Gitu. Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
0: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general ya, yang general ya. Dan memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, 2/3 itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
1: Pengalaman pribadi.
0: Jadi masing-masing. Ya. Iya. Iya benar.
1: Iya benar.
2: Oke.
0: Memang mau diapain lagi ya?
2: Iya. Gitu. Ya bebas, namanya juga berkarya.
1: Ya, orangnya lagi dengerin kita loh.
2: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
1: Halo Uncu.
3: Selamat siang.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Halo,
0: oke.
3: Sama Bang Ihsan.
1: Iya Uncu.
3: Halo bintang tamunya juga, saya ingin menanyakan mana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Pro 1 RI Padang, Unirita Ismail. Halo Unirita Ismail. Atu untuk yang di studio semuanya disalamin. Atu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, di Jawa. Salamnya untuk semua-semua, lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Kota Solok, Sumatera Barat.
2: Oke, Uncu Dipo.
3: Hati banyak maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih Uncu.
0: Makasih Uncu.
2: Gimana Bang Rio?
1: Lika-likunya apa?
2: Menjaga kualitas katanya.
0: Oh ya, kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga komposer. Nah, tiga komposer ini benar malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan gitu. Sibuk banget ya sebenarnya gitu.
1: Antara bukan ya. Malas sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
0: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, karena semennya kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana kumpul-kumpul hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke tuh tampil terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Okay. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi kita kan band yang satu sih.

0: single dulu rilis di era TV, terus langsung naik banget karena di selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liriknya ada, pernah ada di fase di mana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
1: Betul
0: kan.
1: Betul banget.
0: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluarnya jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
1: Betul.
0: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik, dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang, itu udah satu paket yang
1: harus wajib.
0: Eranya begitu. Eranya begitu.
2: Oke, okay, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
0: Siap.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
0: Tadinya kalau kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, barengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, hak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album satu, album kedua, tapi main course-nya tuh si
1: album ketiga,
0: album ini lah. Bahkan judul tournya pun pengennya tiga gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
2: Oke.
1: Siap.
2: Kita sapa lagi teleponnya ya, di bau-bau ada Albert. Halo.
1: Halo Bang
3: Albert.
1: Iya. Albert mau tanya apa?
3: Hubungannya dengan Trio Liberals, kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
2: Oh, 3 orang udah repot.
3: Iya, terus? Ada 3 Tire, ada 3 itu, semua banyak trio sekarang.
2: Iya,
1: oke. Terima kasih
3: banyak,
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, mendengar.
1: Yes.
2: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini. Tetap di 100% Indonesia.

0: sendiri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge bintang tamu lagi.
3: Bisa dua kali ya.
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Apa dulu? Kalau bisa pasti dua
1: kali. Iya.
2: Kalau bisa
1: katanya gak apa-apa. Mau nantang apa Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan gak bisa. Gak bisa.
2: Karena ini otak gue agak-agak noti nih. Bahaya.
1: Waduh. Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Bang Albert dari Bau-Bau. Katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Tengku Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan notif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya ya, karena kita tahu nih sama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, nanti ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah. Hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh.
1: Oke. Sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget sih.
1: Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Di ujung udah waktu. Di ujung mau rilis album barunya 3 komposer.
3: Amin. Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu di aransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini lah jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga Tiga Komposers, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
3: terima
2: sekali
3: kasih.
2: Lagi
3: Mario. Terima kasih banyak.
2: Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang tiga-tiganya ke sini ya.
1: Iya. Kita siap, ngobrolin siap. Lagi lagu barunya. Masih. Ya. Apa tadi singlenya Gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
4: Gara-gara tiga komposer.
2: Okay.
4: Tiga komposer bikin gara-gara.
2: Okay, tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah, nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
4: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada nama namanya ya. Terima kasih Mario. Selamat siang.
2: Thank you Mangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Santarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang di Kupang sore ini. Ya, nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, jangan sampai Anda lewatkan nanti Warta NTT Sore Berjaringan.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan, ada program studi agribisnis perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura, tersedia program studi teknologi industri hortikultura, jenjang sarjana terapan. Program studi teknologi rekayasa pangan, jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura, jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
0: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja. Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.id.

Ya, Prof, satu kali informasi dan inspirasi di Kupas Sore EDM yang pasti saat ini sudah sibuk lagi dengan rutinitas di tempat kerja atau di rumah. Kalau di tempat kerja masih terus ya kerja seperti sekarang ini, wah ini kayaknya udah lempur nih ceritanya gitu ya. Oke, tetap semangat aja ya pendengar untuk aktivitas kita di sore hari ini. Pendengar, sekarang bus yang kedapatan tidak masuk terminal bus ini akan diberikan sanksi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan sanksi yang diberikan sesuai yang tercantum di undang-undang mengenai bus yang mangkir masuk terminal. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif hingga pembekuan izin trayek dan pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang. Aturan tersebut sudah tercantum sejak lama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Adapun kewajiban bus masuk terminal bertujuan memastikan kendaraan yang beroperasi benar-benar layak jalan, kondisi pengemudi sehat, serta data penumpang tercatat dengan baik. Selain itu, petugas juga dapat melakukan pemeriksaan administrasi dan keselamatan kendaraan. Maka dari itu, petugas juga akan mengecek kelengkapan administrasi dan tidak segan untuk memberhentikan perjalanan apabila kendaraan tidak memenuhi persyaratan. Nah, sebagai perpanjangan tangan Dijen Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat di seluruh wilayah kerjanya melalui satuan pelayanan di terminal tipe A itu wajib memperkuat pengawasan kelaikan operasional angkutan jalan melalui inspeksi keselamatan atau rapcheck gitu ya. Selain itu, langkah ini juga jadi evaluasi menyeluruh terhadap perizinan, dokumen ujikir, kepatuhan perusahaan otobus, serta terhadap standar keselamatan angkutan jalan, serta pengawasan terhadap kompetensi dan juga kesehatan pengemudi. Ini ya informasinya pendengar mengenai Kemenhub ya, Kementerian Perhubungan yang memperketat sanksi bus mangkir terminal ya. Jadi kalau tidak masuk ke terminal seperti itu nanti izinnya akan dicabut ya. Memang harus patuh ya.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

bekerja sama dengan Kementerian Koperasi menandatangani nota kesepahaman pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi dengan melibatkan keluarga. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Menduk Bangga Kepala BKKBN Wihaji bersama Menkop Ferry Juliantono untuk sinergi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana dalam mendukung pengembangan ekonomi rakyat melalui koperasi. Dan di Kemenduk Bangga PKKBN ada kelompok UPPK yakni usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau peserta KB. Kalau dulu ya ibu-ibu yang mau ber-KB diberikan pembiayaan dan usaha, tapi ini juga masih berjalan sehingga yang nantinya menjadi bagian dari sinergi dengan Kementerian Koperasi termasuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan pendengar, mengenai program prioritas nasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih ya, merasa perlu untuk mengajak kementerian lembaga lain agar koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya untuk masyarakat desa dan juga kelurahan. Mencontohkan ya kelompok-kelompok binaan Kemenduk Bangga BKKBN yang dapat dioptimalkan dan juga ditransformasi menjadi badan usaha koperasi, atau sebaliknya koperasi desa Kelurahan Merah Putih dapat dijadikan outlet untuk produk-produk hasil kelompok binaan Kemenduk Bangga BKKBN. Ya, pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda di sore hari ini menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat kita ikuti nanti Warta NTT Sore Perjaringan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mak Ce?
0: Aman tuh Mak Ce. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore di Selasa 12 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Program makan bergizi gratis MBG memutar 6 triliun rupiah di NTT sehingga Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak ASN, PKK, dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market. Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kaisnube. Berita pertama, program makan bergizi gratis MBG memutar 6 triliun rupiah di NTT sehingga Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak ASN, PKK, dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Secara terbuka, Melki mendorong para aparatur sipil negara atau ASN, organisasi perempuan, hingga pelaku usaha untuk ikut membangun dapur MBG di berbagai daerah. Ia juga meminta dukungan sektor perbankan untuk menyediakan skema kredit ringan bagi masyarakat maupun ASN yang ingin membangun dapur MBG.
3: Dapur MBG ini kalau kita tidak bikin, yang rugi ini kita ini. Uang hampir 6 triliun masuk NTT dan itu haknya kita di sini. Kalau dapurnya tidak ada, uang tidak bisa lending. Nah, kalau pengusaha-pengusaha sudah capek bikin juga tidak bisa maksimal juga. Ini membutuhkan sekarang para politisi dan ASN juga masih main juga di MBG ini. Dan itu tidak dilarang. Dan dulu kan sudah kita dorong terus para pejabat daerah juga itu bikin MBG ini. Dan itu dapat untung sebenarnya, untung yang halal.
2: Selain fokus pada gizi masyarakat, program MBG dinilai akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan perputaran uang di daerah, serta memperkuat sektor pertanian dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus, menuturkan, sebelum ada MBG, masyarakat sering kesulitan memasarkan hasil pertanian dan peternakan mereka. Namun kini, kondisi berubah drastis.
4: Dampaknya terhadap masyarakat, petani, peternak, masa lalu sebelum adanya MBG, ketika mereka mau memasarkan hasil pertaniannya, hasil peternakan, mereka mengalami kesulitan. Sekarang mereka terlalu banyak pasar untuk mendapatkan menjual barang hasilnya.
2: Program MBG berhasil membuka pasar baru bagi produk lokal masyarakat dan membuat ekonomi kerakyatan semakin menggeliat. Hal ini menjadi salah satu strategi utama untuk mendukung target transformasi ekonomi daerah sebagai prioritas utama pembangunan tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market.
5: Pemerintah Kabupaten Belu kembali melaksanakan kegiatan Car Free Day dan Night Market di halaman Plaza Perizinan Atambua setiap hari Sabtu. Kegiatan tersebut disambut antusiasme masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM karena menjadi wadah untuk berjualan sekaligus tempat rekreasi masyarakat di akhir pekan. Puluhan pelaku UMKM ikut meramaikan kegiatan tersebut dengan menjual berbagai jenis makanan olahan, minuman, kerajinan tangan, pakaian, hingga mainan anak. Anak-anak. Sejak pagi hingga malam hari, kawasan Plaza Perizinan dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga maupun kerabat untuk menikmati suasana santai sambil berburu kuliner dan produk lokal. Kembalinya pelaksanaan Car Free Day dan Night Market membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM yang mengaku sangat terbantu karena dapat kembali menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan tambahan. Selain itu, meningkatnya jumlah pengunjung setiap pekan membuat para para pelaku UMKM semakin optimis terhadap perkembangan usaha mereka. Salah seorang pelaku UMKM, Elisa Simbolon, memberikan apresiasi kepada pemerintah atas kembali digelarnya kegiatan tersebut. Menurutnya, Car Free Day dan Night Market memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk berjualan dan memperoleh keuntungan. Elisa mengatakan setiap pekan jumlah pengunjung terus meningkat sehingga dagangannya ramai dibeli masyarakat. Ia juga menilai lokasi jualan saat ini lebih tertata dan memiliki areal yang lebih luas dibanding sebelumnya sehingga pembeli tidak lagi berdesakan saat berbelanja.
6: Sekarang kami merasa senang, Pak, karena sudah kembalinya UMKM bazar. Kita merasa untung juga, Kak, karena bagi UMKM kecil yang jualannya dari rumah saja sekarang udah ada lapak walaupun seminggu sekali. Kami merasa untung dan sangat senang. Alhamdulillah ramai terus, Kak. Sudah habis juga di jam 8:30. Ada dimsum kukus, dimsum goreng, dan lumpia goreng. Semoga pemerintah selalu memberikan wadah untuk UMKM jualan terus, biar UMKM di setiap daerah kita makin maju.
5: Hal senada juga disampaikan pedagang lainnya, Cinta Noverita. Ia mengaku mulai berjualan sejak pagi hari dengan menjajakan nasi, kue, dan cilok. Menurutnya pada malam minggu jumlah pengunjung jauh lebih ramai, sehingga dagangannya sering habis terjual sebelum kegiatan berakhir. Cinta berharap kegiatan Car Free Day dan Night Market dapat terus dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah daerah karena sangat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat kecil, kegiatan tersebut juga dinilai mampu menciptakan ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat.
6: Yang datang dikit aja, hari ini lebih banyak. Semoga ada terus kita supaya kami bisa dapat ini pendapatan lebih lah. Pokoknya dan hiburan tambah ramai di Atambua.
5: Dengan kembali dilaksanakan Car Free Day dan Night Market oleh pemerintah, diharapkan terus mendukung pertumbuhan UMKM lokal sekaligus mendorong geliat ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Lapas Kelas 2A Kupang, Wawan Irawan, perwakilan TNI Angkatan Darat, Polda NTT, dan BNN Kota Kupang melaksanakan razia dan penggeledahan di Blok Tipikor. Sejumlah barang yang dilarang seperti kartu remi, pemantik, dan barang bahan dasar besi disita aparat.
7: Kepala Lapas Kelas 2 Kupang Wawan Irawan, perwakilan TNI Angkatan Darat dan Polda Nusa Tenggara Timur, serta BNN Kota Kupang melaksanakan razia dan penggeledahan di Blok Tipikor Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang. Dalam razia dan operasi tersebut, tidak ditemukan adanya narkoba atau barang haram lainnya, namun sejumlah barang yang dilarang seperti kartu remi, pemantik, paku, kawat, dan pisau pemotong berbahan dasar besi berhasil disita oleh aparat.
8: Ya, kami tidak menemukan narkoba maupun barang-barang terlarang lainnya, namun kami di sini hanya menemukan kartu remi, kaca, ada pecahan kaca, pemantik ada 2 buah, besi ada 3 buah, besi kecil ini kawat, dan paku, kabel listrik ini apa casan ini, listrik ya. Pisau cukur ada 4 buah, paku beton ada 1 buah, cutter 2 buah.
7: Dalam razia tersebut juga turut melibatkan personel Samapta Polda Nusa Tenggara Timur. Sementara itu terpisah Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko meminta agar sinergitas yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan.
9: Kalian bersemangat kami, ya untuk berbaik. Kalian lebih tingkatkan lagi. Jadi kalian tidak sendiri. Ada kami para pimpinan kalian yang siap mensupport kalian. Seperti yang sudah dilakukan oleh Heri Bertus, biasanya Heri Bertus kalau ketemu ini langsung telepon saya. Jadi Pak Kapolda, oke, kita support.
7: Sinergitas jangan menjadi kendur, bersama-sama dan bekerjasama memberikan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan dan juga masyarakat.
1: Pemostingan APBDes di TTU tersisa 7 desa dan akan rampung pada minggu pertama bulan Mei.
10: Persoalan 13 desa di Kabupaten Timur Tengah Utara yang sempat belum memposting RAPBDes 2026 dan menghambat penyaluran ADD akhirnya terus berkurang menyisahkan 7 desa. Tetapi desa yang tersisa juga sedang dalam upaya pemostingan supaya semuanya harus rampung agar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat tidak boleh ada lagi kendala maupun program di desa tidak terhambat. Hal ini disampaikan oleh Kadis PMD Lasius Sijumeko melalui Nufrianti Teva selaku Kabid Keuangan dan Aset Desa. Nufrianti menyebut bahwa pertanggal 4 Mei 2006 dari 13 desa yang belum menetapkan APBDes dan mengunggahnya ke aplikasi OSPAN di mana saat ini tersisa 7 desa. Bahkan para kepala desa dari desa-desa itu juga sudah melakukan klarifikasi sebanyak 1 kali hingga 2 kali ke PMD. Sehingga dalam minggu pertama bulan Mei, semua desa dimaksud diupayakan supaya bisa melakukan pemostingan APBDes mereka.
11: Mungkin yang tadi disampaikan 13 desa yang belum, itu mungkin itu saya jelaskan bahwa itu kondisi data kondisi minggu lalu. Kalau sampai dengan kemarin tanggal 4 Mei 2026 progresnya masih tersisa 7 desa yang belum melakukan posting APBDes 2026. Tetapi saya sedikit menjelaskan untuk mekanisme sampai dengan posting APBDes ini dimulai dari ada tahapan di desa, kemudian di kecamatan, adalah di kabupaten itu sebelum posting itu desa wajib melakukan klarifikasi atau review terhadap APBDes. Sehingga terhadap 7 desa yang sampai hari ini belum melakukan posting APBDes ini, pada prinsipnya itu mereka sudah lakukan klarifikasi 1 sampai dengan 2 kali. Jadi minggu ini diusahakan untuk bisa desa terhadap 7 desa ini sudah bisa melakukan posting APBDes. Kami selalu berusaha, baik kami di bidang, Bapak PLT, surat penegasan sudah kami sampaikan ke desa yang belum melakukan posting APBDes. Kemudian kemarin sudah ada yang datang untuk melakukan posting, hari ini masih tersisa 7, tetapi kami mendapatkan informasi dari 7 desa itu bahwa hari ini dan besok mereka akan datang untuk bisa posting, karena sudah melalui tahap klarifikasi 1 dan 2 kali. Sehingga tinggal datang untuk kita lihat lagi dan selanjutnya sudah bisa posting APBDes. Untuk desa yang belum melakukan posting ini, ada desa Loiram, Keun, dan Siang Timur, Nekakepe, Melelo, Maurisu, dan Sone.
10: Sementara PLT Dinas PMD TTU, Blasius Kolomeko, menyampaikan bahwa saat ini beberapa desa belum memposting APBDes dan pihaknya terus menghubungi via telepon supaya dipercepat prosesnya. Sehingga saat ini TTU telah menduduki posisi ketiga di NTT terkait penyerapan dana desa maupun ADD. Kabupaten TTU saat ini terdapat 111 desa yang telah mencairkan dana desa, sedangkan penyerapan ADD saat ini terdapat 115 desa. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: ...646 kakak penerima manfaat Kelurahan Umanen telah mendapatkan penyaluran beras JCP tahap 1.
12: Pemerintah Kelurahan Umanen mulai melakukan penyaluran beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 1 bagi 646 kepala keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari mendorong kesejahteraan masyarakat yang tersebar di Kelurahan Umanen. Lurah Umanen Wihilmus Suri kepada RRI mengatakan bantuan beras CPP merupakan program pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Dengan itu, program ini diluncurkan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat serta menjaga ketahanan pangan keluarga. Yang menguraikan mengenai jumlah yang diterima per kakak mendapatkan bantuan 20 kg beras dan minyak 4 liter yang dibagikan kepada masyarakat sesuai data terpadu kesejahteraan sosial dan juga berdasarkan desil 1 hingga desil 4.
13: Untuk di Kelurahan Umanen kita total penerima manfaat sebanyak 646. Kita salurkan dari minggu lalu sampai dengan saat ini baru tersalurkan itu yang sisanya 78 yang belum tersalurkan dari jumlah 646.
12: Menurutnya setiap penerima manfaat menerima bantuan beras sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Penyaluran dilakukan berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi sehingga bantuan dapat tetap sasaran dan berjalan dengan baik. Selain itu pihaknya saat ini gencar melakukan verifikasi data ulang penerima manfaat dengan turun ke lapangan bersama seluruh aparat kelurahan dengan melihat secara langsung kondisi yang ada agar bantuan yang diberikan menyasar secara tepat.
13: Belum mengambil ini kita tetap komunikasi, tetap kontak person. Jadi mereka datang ambil. Kalau toh mereka tidak datang ambil, itu kecuali yang notabene-nya ada yang pindah Kalimantan, terus pindah penduduk. Tapi langkah yang saya ambil itu saya menggantikan dengan para janda, duda, baik itu yang berkeluarga yang tidak maksudnya ekonominya di bawah, yang menjawab desil 1 sampai 4 itu, mereka yang menggantikan yang pindah Kalimantan, bahkan pindah penduduk dari Kelurahan Umanen.
12: Ia juga menekankan bahwa bantuan yang disalurkan tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak lain, melainkan harus dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia mengatakan jika ditemukan adanya praktik penjualan bantuan tersebut, maka akan ditindak tegas sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores luluskan 92 mahasiswa melalui prosesi yudisium.
14: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores melaksanakan prosesi yudisium bagi 92 mahasiswa dari 3 program studi pada hari Senin 11 Mei 2026 di Selasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores, Dr. Rafael Octivanus Bire, SEMSC, dalam konferensi pers pada Sabtu 9 Mei 2026 menyampaikan bahwa yudisium kali ini melibatkan 16 mahasiswa program studi akuntansi, 50 mahasiswa program studi manajemen, serta 26 mahasiswa program studi ekonomi pembangunan. Dirinya menegaskan bahwa fakultas telah menyiapkan lulusan dengan karakter dan kemampuan berwirausaha sesuai visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai mediator budaya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Prosesi yudisium akan dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan mahasiswa semester bawah. Selain itu, fakultas juga memberikan reward kepada 3 peserta yudisium terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik. Menurutnya, para lulusan telah melewati proses panjang sehingga sebelum terjun ke pasar kerja telah dipersiapkan dengan kompetensi mumpuni terutama menghadapi era digitalisasi dan globalisasi.
15: Jadi semuanya anak-anak itu dilepaskan kembali kepada masyarakat. Tentu saja kami yakin sekali karena selama proses pendidikan mereka sudah dibekali semua yang menurut kami memang penting untuk ketika mereka kembali ke masyarakat. Ada beberapa hal termasuk program magang itu, termasuk program pengabdian dan penelitian. Jadi Tridharma itu diinjabatkan dalam kurikulum, kalau dulu KKNI sekarang sudah MBKM dengan basis OB, jadi output utamakan. Kemudian yang terakhir magang juga dilekatkan untuk mereka kembali sebelum mereka terjun kepada pasar kerja, mereka sudah disiapkan secara keseluruhan, kemampuan mereka sudah kompetensi mereka sudah mumpuni.
14: Ketua Panitia Yudisium Gabriel Tanusi SMSI menambahkan bahwa kegiatan yudisium juga akan menghadirkan pemilik UMKM Kopi Ratu Datusoko sebagai pembicara orasi ilmiah. Kehadiran pelaku usaha lokal ini bertujuan memberikan wawasan serta berbagi pengalaman kepada calon wirausahawan agar siap menghadapi tantangan dunia usaha.
16: Mengapa kami memilih Bapak Sebastianus Bingi ini? Karena beliau itu punya kebun sendiri, mengidentifikasi punya kebun sendiri, menanam, memproduksi dan memasarkan sampai tembus pasaran nasional dengan mendapat pengakuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Ya. Jadi dampaknya terhadap kami punya peserta yudisium ini ada memberikan motivasi, dua motivasi, bahwa di daratan Flores ini banyak komoditi-komoditi lokal yang kalau bisa diidentifikasi dan dikembangkan akan menjadi produk unggulan.
14: Sementara itu, lulusan terbaik dengan IPK 3,73, Maria Yosefina Batawona asal Ndona Kabupaten Ende, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Flores, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang menilai fakultas telah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, berkreasi dan berinovasi melalui lingkungan belajar yang ramah dan produktif. Adapun tema yudisium sarjana semester ganjil tahun akademik 2025-2026 menguatkan potensi ekonomi lokal untuk menjawab tantangan global menjadi sarjana berkarakter dan profesional. Dengan tema tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores berharap lulusan mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah sekaligus bersaing di tingkat nasional maupun internasional. RRI Ende Nicolaus Makumeli melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program makan bergizi gratis MBGG memutar 6 triliun rupiah di NTT, sehingga Emmanuel Melquiades Lakalena mengajak ASN, PKK, dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Pelaku UMKM di Kabupaten Belu apresiasi pemerintah kembali melaksanakan Car Free Day dan Night Market. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua, saya Henika Snube mengucapkan terima kasih.
0: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang sudah pukul 17 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Warta Tete Sore Berjaringan baru saja kita ikuti dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Kupang sore ini
1: Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Ya, terima kasih pendengar masih setia untuk bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa sore ini, dan ada saya Veronica yang akan menemani Anda hingga tuntas di pukul 12.30 malam tentunya dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu bagus yang sudah Vero pilihkan untuk menemani aktivitas maupun juga istirahat Anda nantinya hingga di pukul 12 malam nanti. Tetap setia terus mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensi.

0: Ya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hey, ada Francis Carol featuring Yemima Grace dengan Seluruh Nafas Ini. Pendengar Vera mau berbagi informasi dulu untuk Anda mengenai sektor kehutanan yang memiliki peran strategis dalam menekan emisi gas rumah kaca untuk mengatasi krisis iklim global. Ini disampaikan oleh Project Manager Volume Net Sing 2 dan 3 Arga Paradita Sutiono. Dan dalam pemaparannya, Arga juga menjelaskan kenaikan suhu bumi terus mengalami peningkatan signifikan sejak era industrialisasi. Kalau di tahun 1800-an hingga awal 1900-an tuh kenaikan suhu global masih relatif rendah ya. Namun dia juga mengatakan bahwa saat ini suhu bumi telah meningkat dan peningkatan ini mendekati bahkan melampaui ambang batas global sebesar 2 derajat Celcius. Dan menurutnya kondisi ini dipicu oleh efek rumah kaca akibat terakumulasinya, akumulasi emisi gas di atmosfer, terutama karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari berbagai aktivitas manusia. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id. Satu koleksi dari Yuka Tamada, Vero hadirkan untuk menemani istirahat Anda di hari ini, khususnya bagi yang sudah pulang dari tempat aktivitas.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu

Peter Pan dengan Di Balik Awan ya. Dan saat ini sudah 18 menit lepas dari pukul 18.18 dan Vero tentunya masih setia untuk menemani Anda mendengar. Oke, beberapa informasi kembali Vero hadirkan lagi. Kali ini mengenai Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM yang terus menggenjot perluasan kesempatan kerja nih bagi lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Nah, hal itu disampaikan oleh Menko PM nih Muhaimin Iskandar saat ditemui oleh wartawan di Kompleks Istana Kepresidenannya pada hari ini. Perluasan kesempatan kerja bagi peserta didik yang baru mendapatkan jenjang pendidikannya itu akan dilakukan melalui program SMK Go Global. Dan program ini dikatakan Menko PM akan menyasar peserta didik SMK dari kelompok ekonomi miskin ekstrim. Menko PM juga menyebutkan bahwa sebagai langkah strategis pemerintah, program ini nantinya akan membina dan melatih keterampilan para peserta, sehingga hal ini dijelaskannya akan menghasilkan tenaga kerja yang berdaya saing di tengah persaingan global yang kompetitif. Informasi selengkapnya dapat Anda akses langsung di portal resmi kami nih di www.rri.co.id. Berikutnya ada Marion Jola featuring Rizky dengan Tak Ingin Pisah Lagi ya. Spesial yang udah sayang-sayangan dan gak pengen pisah dari orang terdekatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: beras mau langka, minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

0: kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

0: mencegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan.
1: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
2: Nanti dulu . Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
1: Padahal Beta cuma mau cerita kalau

Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih baik.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Haduh, otak gue tuh butuh glukosa. Ini tugas statistik tuh bener-bener ya, gak punya perasaan deh.
1: Sabar, Lid. Tinggal bab kesimpulan kan? Tanggung kalau berhenti sekarang.
2: Panggilan untuk perut lapar. Tenang. Bantuan logistik sudah mendarat.
3: Wah, pas banget tuh, Cong. Tapi bentar, ini jam berapa sih? Oh, masih 15 menit lagi. Santai aja, Cong. Taruh aja di tengah. Gue udah biasa kok lihat orang makan depan gue. Gak bakalan batal cuma gara-gara bau bakwan. Santai aja.
0: Gila ya, gue aja yang telat sarapan dikit udah gemeteran nih. Tapi gue juga bawa kue keranjang nih dari rumah. Boleh dimakan sekarang kan?
1: Silahkan, Lid. Tapi jangan dihabisin sendiri ya. Tapi tunggu, Cong. Itu gorengannya ada yang isi daging gak? Gue kan gak makan daging sapi.
2: Aman, Bli. Ini isinya sayur sama tahu doang. Gue udah hafal kok protokol meja kita.
0: Minggu depan kan kita ada jadwal kerja kelompok besar di rumah gue. Tapi itu barengan sama persiapan acara pemuda gereja gue. Bisa dimajuin gak sih?
1: Waduh, kalau hari Sabtu depan gue ada upacara di Pura, Lid. Bisa sampai sore.
2: Lah, gue kira kita udah sepakat Sabtu. Gimana sih? Gue udah nolak ajakan sepupu gue buat pergi nih.
0: Ya, gimana ya? Ini kan acara setahun sekali. Masa gue upset?
3: Oke, tenang dulu. Kita punya 4 kepala, 4 keyakinan, pasti ada titik temunya. Nah, gimana kalau minggunya aja? Agak siangan setelah Lydia pulang gereja. Gimana?
2: Gue oke sih. Yang penting ada cemilan.
0: Tapi Gibran, lo kan biasanya ada jadwal ngajar ngaji sorenya.
3: Gampang. Gue bisa tuker jadwal sama teman gue sekali ini. Yang penting tugas kita kelar dan ibadah kalian tetap jalan. Adil kan? Adil gak?
1: Kadang aku mikir, kita ini repot banget ya. Harus nanya boleh makan apa enggak. Nanya jadwal ibadah masing-masing. Repot.
2: Repot dikit gak apa-apa lah, Bli. Daripada sepi, bayangin. Kalau temen gue acong semua. Isinya cuma bahas diskon doang.
0: Bener sih, gue malah belajar banyak loh. Gue jadi tahu nih kenapa Gibran puasa, kenapa Beli Wayan gak makan sapi. Malah jadinya keren, meja kita jadi kayak warna.
3: Nah, itulah toleransi. Bukan cuma soal membiarkan, tapi memahami. Kalau kita gak repot buat nanya dan peduli, kita cuma orang asing yang kebetulan duduk di meja yang sama.

0: ada nih. Bismillah, buka dulu ya.
1: Nih buat lu, tadi gue minta gulanya dikit biar gak kemanisan kayak janji mantan.
2: Bisa aja lo, Cok.
3: Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Karena semakin seorang paham perbedaan, dia akan paham makna kebersamaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.

0: orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di rejua misalnya.
1: Ya benar itu dia dari koleksinya Les Child dengan Dunia Untukmu. Dan saat ini sudah 35 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Vera masih setia untuk menemani Anda mendengar. Beberapa informasi kembali lagi ya Vera hadirkan untuk Anda. Mengenai Kementerian Ekonomi Kreatif menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi penyusunan buku mode Indonesia. Nah buku ini menurut Manekraft Teuku Rifki Harsya merupakan inisiatif dokumentasi pertama yang menghimpun desainer Indonesia dari berbagai era. Bahkan ia menilai buku ini memiliki nilai strategi yang memperkuat identitas budaya nasional melalui karya para desainer tanah air. Manekraft juga menambahkan fondasi penerbitan perlindungan kekayaan intelektual hingga skema distribusi perlu dipersiapkan agar manfaatnya dapat berkelanjutan. Bahkan Samuel Watimena juga menyampaikan pengembangan dokumentasi Fashion Indonesia ke depan akan membahas subsektor kostum, film, dan teater. Informasi selengkapnya dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Selimut berapa lama? Selimut bisa kiri. Pokoknya selimut.

Ya benar tuh, dia adalah Good Morning Everyone dengan Tunggu Aku. Dan kembali lagi Vera berbagi informasi untuk Anda. Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan menjalankan teks amnesti atau kebijakan pengampunan pajak selama dirinya menjabat kecuali terdapat perintah langsung dari Presiden. Bahkan dia juga mengatakan bahwa pelaksanaan teks amnesti tidak bersifat hitam putih, melainkan memiliki banyak area abu-abu yang dapat menimbulkan kompleksitas. Dan menurutnya hal tersebut dapat memunculkan ketidakpastian yang berpotensi berujung pada resiko hukum dalam pelaksanaannya. Dan pada momen pelantikan tersebut juga Purbaya juga berpesan nih kepada para pejabat baru pada lingkungan DJP agar pelaksanaan tugas perpajakan dijalankan dengan mengedepankan integritas begitu. Dan itu disampaikan dalam acara pelantikan 8 pejabat baru Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami juga dan bahkan di antaranewsntt.com.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bank bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban Kementerian Lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Munyawatur Republika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Route untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri, Sirait melaporkan.

kaki jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT asrama haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan asrama haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa, sudah ada sejak awal asrama haji ini beroperasi.

0: mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Kan ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu-batu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, ketik kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi. Juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar

0: adalah ketenangan bagi jemaah.
1: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
2: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
1: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
3: 20
1: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
3: Terhitung.
1: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
2: Nah, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran nggak pas. Paskanlah bentuknya. Bisa.
1: Oh, iya. Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
2: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Novi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
4: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telepongnya, jilbab, ya, oli-olinya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
1: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
4: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
1: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
4: Dari subuh sampai mereka tidur.
1: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.

kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nisa

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: rencana memanggil Ilex selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ilex sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama.

0: gembira ya bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah

2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video asisten referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Kuniti.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, yaitu media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Shalom, selamat malam pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Prihadi Christian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Malam hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Sebelumnya mari kita

mati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara 3 orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan renungkan firman Tuhan ini dengan tema kasih yang bertindak. Kisah di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ini dimulai dengan seorang ahli Taurat yang bertanya tentang hidup kekal secara intelektual dinyatakan oleh ahli Taurat itu dengan tujuan mencobai Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pikirkan, ahli Taurat ini orang pintar. Dia tahu hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Namun dia terjebak dalam teosentris tanpa aksi. Kita melihat dari sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada ahli Taurat ini. Ketika terjadi perampokan dan penganiayaan yang luar biasa, maka ada 3 tipe orang yang melihat korban di jalan yang tergeletak dengan luka-luka yang parah. Pertama, kita melihat ahli Taurat itu sendiri, walaupun bukan orang yang bertanya. Kemudian orang Lewi dan orang Samaria. Ada hal yang kita bisa pelajari, ada penyakit ahli Taurat yang kita bisa amati lewat cerita ini. Dia ingin membenarkan dirinya ketika ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus tentang bagaimana meminta hidup kekal, dan Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah perumpamaan untuk kita peduli terhadap sesama. Poin yang kita bisa lihat bukan tentang mendefinisikan siapa objek yang menjadi sesama kita, tetapi tentang menjadi subjek yang mengasihi bagi sesama kita. Itu yang Tuhan Yesus mau nyatakan bagi saudara dan saya. Hambatan dalam bertindak, kita bisa melihat dari gambaran yang Tuhan Yesus berikan, digambarkan dengan seorang imam dan juga seorang Lewi. 2 tokoh agama lewat di samping orang yang sekarat, tetapi mereka tidak memberikan pertolongan bantuan. Mereka justru hanya melihat, tidak menyentuh, tidak menolong dengan dalil yang mungkin mereka pikirkan. Karena mereka seorang imam dan orang Lewi, dan mungkin mereka mau menuju ke tempat ibadah, mereka takut kalau saya menyentuh
luka-luka itu nanti saya menjadi najis sehingga saya tidak layak mengikuti ritual ibadah.

Dah, di bait Allah ada prioritas yang salah, prioritas yang keliru. Mereka lebih mementingkan ibadah ritual daripada ibadah sosial. Kasih yang bertindak seringkali mengharuskan kita untuk mengotori tangan kita dan keluar dari zona nyaman atau jadwal yang sudah tertata rapi. Orang Samaria ini menunjukkan apa artinya mengasihi dengan tindakan nyata. Dia melihat korban dengan hati. Dia tidak hanya melihat masalah dengan mata, tetapi tergerak oleh belas kasih untuk menolong si korban yang sudah terluka parah. Orang Samaria ini juga menunjukkan kasihnya dengan mengambil resiko. Jalan antara Yerusalem dengan Yeriko tadi merupakan jalan yang berbahaya. Buktinya adalah korban itu ketika melewati jalan tersebut, dia mendapati bahaya yang sangat luar biasa. Dia dirampok dan dianiaya. Sebenarnya orang Samaria juga bisa berpikir hal yang sama. Kalau saya berhenti, lalu saya tolong, butuh waktu yang cukup lama, tiba-tiba perampok-perampok yang tadinya merampok orang ini datang menyergap saya dan merampok lagi, maka saya akan sama dengan si korban ini. Tetapi orang Samaria ini berani mengambil resiko dan dia bertindak untuk menghadapi bahaya dengan dia memberikan pertolongan bagi si korban. Orang Samaria memberikan milik pribadinya. Dia tidak hanya membantu di lokasi lapangan di mana korban berada, namun dia juga membawa korban itu untuk diobati di tempat penginapan yang kemudian dia harus mengeluarkan dana untuk biaya-biaya semua itu, dicatat 2 dinar, biaya yang cukup besar pada waktu itu. Ada komitmen jangka panjang yang dimiliki oleh orang Samaria. Dia tidak hanya memikirkan korban ini sesaat, tetapi dia memikirkan korban ini bagaimana tertolong sampai tuntas. Dia memastikan pemulihan korban sampai tuntas dengan berjanji akan membayar biaya tambahan seandainya 2 dinar tadi itu kurang. Yesus membalikkan logika si ahli Taurat. Pertanyaan ahli Taurat, siapakah sesamaku manusia? Dengan kata lain, pertanyaan ini ada menyatakan kepada kita, siapa yang layak saya tolong, Tuhan? Pertanyaan Yesus dibalikkan kepada orang atau ahli Taurat ini, siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Kasih yang bertindak tidak bertanya, apa yang akan terjadi padaku jika aku menolong orang ini? Melainkan bertanya, apa yang akan terjadi pada orang ini jika aku tidak menolongnya? Maka dari itu, membuka mata, memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang tergeletak secara emosional, secara ekonomi, secara spiritual. Seyogyanya kasih yang nyata itu dapat kita wujudkan dengan kita mau melawan gengsi. Orang Samaria menolong musuh bebuyutannya, yaitu orang Yahudi. Catatan sejarah, orang Yahudi itu memandang orang Samaria sebagai orang kelas 2. Artinya tidak ada menghargai sama sekali orang Yahudi terhadap orang Samaria. Tetapi begitu orang Samaria ini melihat orang Yahudi yang menjadi korban perampokan dan penganiayaan tadi, dia tidak memikirkan stigma orang Yahudi tentang orang Samaria, tetapi kasih yang bertindak betul-betul dinyatakan oleh orang Samaria ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Terkadang kita melakukan kasih hanya kalau kita mendapatkan kebaikan dari orang lain. Ketika kita melihat orang yang asing atau orang yang tidak pernah menolong kita, tidak pernah berbagi dengan kita, lalu orang itu membutuhkan pertolongan, kita acuh, kita tidak peduli. Dan di ayat yang ke-37, ketika Tuhan Yesus menyatakan jawaban kepada ahli Taurat ini, dan orang ahli Taurat itu menyatakan tentang orang yang menjadi sesama bagi si korban adalah orang Samaria ini, maka Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang ahli Taurat ini, pergilah dan perbuatlah demikian. Artinya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang Samaria dan kita sekalian, mewujud nyatakan kasih yang bertindak adalah dengan kita melibatkan diri dalam kasih itu sendiri. Sekiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi rema bagi hidup kita, sehingga kita benar-benar dapat mewujud nyatakan kasih yang sejati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan tanpa kita memandang orang dengan sebelah mata, tetapi menjadikan Allah
sebagai dasar mengapa saya harus melakukan kasih. Tuhan memberkati kita sekalian di malam hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas nasihat-Mu tentang bagaimana kami menjadi pelaku kasih yang nyata dan yang sungguh dalam hidup ini. Tolong kami ya Allah, agar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Pimpin kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kami betul-betul menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ampuni dosa-dosa kami, malam ini kami akan beristirahat. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan pelihara kami. Dan esok hari kami dapat bangun dengan kesegaran tubuh, dan kami dapat kembali beraktivitas. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Ya, terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa malam hari ini. Dan saya Veronica juga masih setia untuk menemani Anda. Anda mendengarkan kami di Terrestrial FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kami juga menyiarkan secara langsung via YouTube channel ya, streaming YouTube channel RRI Kupang saat ini. Buat yang mau menonton kami atau menyimak kami secara langsung juga bisa. Dan juga kami, buat Anda yang ingin mendengarkan kami dimanapun Anda berada, Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Jadi dimanapun Anda berada, tetap bisa mendengarkan Pro 1 Kupang atau memilih programa Pro 1, Pro 2, atau Pro 4. Beberapa daerah lainnya juga boleh ya. Baik, untuk kesempatan malam hari ini di ngobrol bersama dengan komunitas, bersama dengan Vero di sini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan topik atau tema yang sangat inspiratif sekali, yaitu mengenai solidaritas kolaborasi komunitas peduli kasih X Timor Timur bersama komunitas JEEP dan FKPPI dalam aksi sosial. Nah, tema ini mengangkat semangat kepedulian, juga persaudaraan dan gotong royong antar komunitas dalam menghadirkan aksi nyata bagi masyarakat di tengah berbagai tantangan sosial saat ini ya. Kolaborasi lintas komunitas juga menjadi kekuatan penting untuk saling membantu dan menghadirkan dampak positif. Dan malam ini telah hadir bersama dengan kita para narasumber hebat yang akan berbagi cerita, pengalaman, serta motivasi nih mengenai kegiatan sosial yang dilakukan komunitas mereka masing-masing. Nah, ada siapa saja? Langsung saja Vero perkenalkan ya. Ada dari yang pertama komunitas JEEP gitu. Ada Bapak Wayan Astawa. Selamat malam, Bapak. Bagaimana kabar?
1: Baik.
0: Oke. Kabar baik ya, Pak ya. Oke, berikutnya lagi juga sudah hadir bersama dengan kita saat ini. Sebentar nih saya atur dulu ya mic-nya. Iya, jadi. Juga ada Wakil Ketua Peduli Kasih Ibu Sani. Selamat malam Ibu Sani.
2: Selamat malam.
0: Iya. Juga berikutnya hadir bersama dengan kita saat ini ada 5 orang ya, 4 di studio, satunya di by phone begitu. Salah satu narasumber kita juga ada Bapak Yos yang nanti akan kami hubungi by phone saat ini, beliau sementara kami coba untuk hubungi. Dan ada juga dari narasumber kita ada Ibu Yuni. Halo Ibu Yuni Saduk, selamat malam. Iya, dan juga ada dari komunitas FKPPI ada Bapak Dr. Insinyur Heri Kota. Pak Heri, apa kabar? Selamat malam.
3: Selamat malam. Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila, ini 5 ya, gini ya Pancasila ya, salamnya gini ya, oke. Luar biasa, terima kasih banyak kepada keempat narasumber kita. Kami masih akan terus menghubungi narasumber kita yang Bapak Yos ya. Saat ini juga sementara kami mengontak, oke, beliau sudah memberikan informasi untuk bersiap ya, untuk boleh menerima telepon. Jadi kita langsung saja menghubungi secara live ya, secara langsung Bapak Yos Rangga yang juga menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Pak Yos, halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Bu. Mohon maaf baru.
0: Iya, tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa, yang penting Bapak sudah menerima telepon kami, Bapak. Iya, luar biasa. Pak Yos, kita langsung saja ya, Bapak ya, dalam ngobras kita pada malam hari ini. Mungkin yang pertama saya mulai dari komunitas JEEP dulu ya. JEEP ya, yang benar ya. Nanti kita tanya ini sebenarnya apa kepanjangannya begitu ya. Jadi bisa diceritakan ya bagaimana sebenarnya awal mula komunitas JEEP ini terlibat dalam aksi sosial bersama dengan Peduli Kasih juga FKPPI. Namun mungkin sebelum itu bisa sampaikan dulu tentang komunitas ini terbentuknya seperti apa, dan saya juga penasaran apa sih kepanjangannya. Silakan Pak Wayan.
1: Baik, terima kasih Mbak
0: Vero.
1: Vero, iya. Ya, Mbak Vero. Sebenarnya saya mau koreksi sedikit ya.
0: Oh iya.
1: Tadi sebenarnya ini komunitas Jeep.
0: Oh ya. Jeep. Oke, okay. Bacanya Jeep.
1: Tapi
0: okay.
1: Kami lebih spesifik ke Jeep Willys.
0: Nah, Jeep Willys. Oke. Okay.
1: Jadi komunitas kami namanya Willys Owner Kupang.
0: Iya.
1: Jadi Willys Owner Kupang kami terbentuk karena kecintaan, kerinduan kami terhadap Jeep Willys karena memiliki nilai story gitu. Itu yang paling penting. Dan di kota Kupang ini banyak ya peninggalan-peninggalan sejarah itu, dan kita akhirnya kumpul kemudian membentuk suatu komunitas Jeep untuk melestarikan ini gitu, kira-kira itu secara singkat.
0: Secara singkat, lalu bagaimana sampai bisa terlibat bersama dengan aksi sosial ini bersama Peduli Kasih dan FKPPI?
1: Secara kalau terlibat memang kita internal kita di dalam draft atau rancangan anggaran dasar rumah tangga kita itu juga kami ada salah satunya terkait dengan isu lingkungan,
0: mm-hmm.
1: isu lingkungan, kemudian isu sosial, mm-hmm. dan kami juga sudah pernah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan bersama ya terkait itu. Kemudian ketika ada informasi kegiatan sosial ini, maka dengan senang hati dan kami sangat senang sekali ingin bergabung karena kami juga sering melaksanakan kegiatan-kegiatan berbagi. Itu intinya dulu.
0: Oke. Kalau boleh tahu nih Pak Wayan, biasanya kegiatan sosial apa saja yang dilakukan oleh komunitas Jeep Wheels ini?
1: Baik, mungkin yang paling sering kita mm-hmm. laksanakan itu adalah pertama terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial, itu momentum hari-hari keagamaan.
0: Okay.
1: Di Natal, kemudian di Hari Raya Idul Fitri dan sebagainya, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan berbagi. Kita berbagi ke panti asuhan,
0: mm-hmm.
1: kemudian kita komunitas kita sambil jalan-jalan kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang kita ketemu di jalan, yang disabilitas, kemudian mm-hmm. anak-anak yang terlantar dan sebagainya, kita sudah melaksanakan itu. Jadi ini sudah kita laksanakan. Mungkin pernah beberapa kali menyaksikan pawai Paskah. Di pawai Paskah itu juga kami juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi seperti itu, Mbak.
0: Oke, menarik sekali. Terima kasih ya Pak Wayan ya. Saya beralih dulu ke Pak Heri lagi nih ya. FKPPI, Forum Komunitas Putra-Putri ABRI ya, Pak ya. Betul ya?
3: Ya. Forum Komunikasi Putra
0: Forum
3: Putri,
0: Komunikasi, ya. Aduh sorry. Forum Komunikasi Putra Putri
3: Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri.
0: Oh begitu. Oke. Baik, menarik nih. Kita juga ingin tahu nih apa bentuk dukungan dari FKPPI juga nih ya dalam kolaborasi aksi sosial bersama dengan komunitas lainnya. Apakah juga ada masuk dalam agenda agenda tahunannya juga dari sisi kegiatannya atau bagaimana nih?
3: Ya, jadi FKPPI dalam hal ini terlibat dalam kegiatan sosial pada momentum pada kegiatan hari Jumat besok mm-hmm. di Minivo ya di Desa Enok Rain ya
0: mm-hmm.
3: Kabupaten Kupang. FKPPI melihat satu kontribusi nyata ke depan ya jangka panjang
0: mm-hmm.
3: yaitu FKPPI ingin terlibat untuk mewujudkan Minivo sebagai satu geopark, taman bumi. Karena FKPPI melihat bahwa di Minivo itu ada 3 pilar yang mensupport geopark, yaitu ada geodiversity-nya, ada biodiversity yang cukup unik, dan ada culture diversity.
0: Mm-hmm.
3: Karena apa? Karena FKPPI melihat bahwa kita harus menyelamatkan lingkungan, menjaga aset-aset pariwisata kita yang ada,
0: mm-hmm.
3: Dan dengan terwujudnya geopark, maka ada integrasi 3 aspek di situ, yaitu aspek konservasi, yaitu aspek edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
0: Oke. Jadi masuk ya untuk kegiatan ini masuk dalam ya. Setiap agenda dan aspek dari FKPPI. Yeah. Oke. Sekarang saya ke Ibu Sani dulu nih ya sebelum saya ke Pak Yos dan juga ke ini. Oke, baik. Ibu Sani, kalau boleh tahu apa yang melatar belakangnya sih sebenarnya terbentuknya komunitas Peduli Kasih X Timur-Timur ini?
2: Baik, terima kasih, Mbak. Sebenarnya kami ini berawal dari kami kumpul-kumpul bersama.
0: Uh-huh.
2: Kami kumpul-kumpul bersama, kami cerita-cerita tentang pengalaman kami waktu di Dili.
0: Oh,
2: ya,
0: begitu. Oke. Okay.
2: Kami berkumpul bersama terus dengan berjalannya waktu uh-huh. adalah Ibu Kesta RRI Kameti pindah ke sini.
0: Iya,
2: betul. Tempat kami berkumpul juga di perumahan dinas RRI bersama Kameti.
0: Oh, begitu.
2: Ya. Nah, di sini saat kita berkumpul, kita bercerita bersama-sama. Lalu kita punya perhatian untuk teman-teman kita yang sama-sama dari Dili. Lalu kita masing-masing memberikan masukan, memberikan pendapat. Bagaimana kalau kita saling mengumpulkan dari sedikit yang kami punya. Misalkan Kak Yuni, saya, dan teman-teman yang lain, Kak Meti. Kamu mau kumpul berapa? Kamu mau kumpul berapa? Lalu kita memberikan sumbangan secara dari hati, sukarela dari kita, dari hati kita masing-masing. Mm-hmm. setelah terkumpul itu, kita mendata teman-teman kita yang kita rasa kita perlu memberikan bantuan kepada mereka. Nah, disitulah kami mulai berjalan. Kami mulai berjalan, kami juga pernah melakukan bagi nasi kuning bersama. Bagi nasi kuning bersama di pinggiran kota, di pinggiran kota di belakang tempat pemulung sampah. Kami fokus ke situ. Lalu ada juga teman-teman kita misalkan yang sakit, kita kunjungi. Berawal dari situ saja. Nah, setelah itu kita mulai ada inspirasi dari teman-teman kita bahwa kita pergi ke satu tempat yang sangat indah yang nanti akan kita pergi hari Jumat nanti. Ya, hari Jumat ini. Lalu di sini ada satu kolaborasi bersama FKPPI dan ada ini, kami merasa senang juga karena kalau kami merasa kami sendiri dengan komunitas kami yang kami berjalan ini, kami merasa kami tidak mampu. Dengan adanya FKPPI dan JIP, kami merasa senang karena masih banyak di Kota Kupang ini yang belum tersentuh, banyak komunitas-komunitas dengan kegiatan-kegiatan mereka untuk kegiatan sosial, tapi kami merasa bahwa dari masih kurang tersentuh adalah kita melihat bahwa mungkin lebih tersentuh lagi ada yang lebih jauh daripada itu yang harus kita pergi bersama-sama.
0: Oke. Baik, terima kasih ya Ibu Sani ya, sudah menyampaikan penjelasannya juga sebagai Wakil Ketua Peduli Kasih. Ya, ternyata memang kolaborasi itu penting ya, bersama-sama begitu. Saya ke Pak Yos lagi nih. Pak Yos, halo, masih bersama saya Bapak?
5: Malam, masih.
0: Oke, baik. Bapak, bagaimana Bapak melihat sih peran komunitas nih dalam membantu, kita bicarakan ini juga salah satu program pemerintah kan, jadi salah satunya juga membantu program pemerintah menghadapi persoalan sosial yang terjadi di masyarakat nih ya. Bagaimana menurut Bapak melihat ini?
5: Nah, terima kasih Bu. Jadi gini, kami dasar pemikiran pertama membuat aksi kegiatan peduli kasih di NORAM ini dasar pemikiran terkait dengan kasus siswa gantung diri di Ngada.
0: Oh,
5: jadi kita dari situ kita mau membantu pemerintah dalam rangka ya meringankan beban orang tua siswa yang ada di sana. Kebetulan kami dari Balai Besar KSDA juga pernah membantu dua kelas di Desa Enoraim juga, sekolah di sana dari Balai KSDA dengan dari direktur kami Konservasi Sumber Daya dan Ekosistem. Dari semua UPT yang ada di Indonesia membantu membangun dua ruang kelas di sana dengan buku-buku dan alat peraga untuk sekolah. Itu dasar pemikiran situ. Jadi kami kemarin dari teman-teman peduli kasih sebelum Bu Meti berangkat, kami buat ide gimana sih. Nah, itulah di situ kami mengangkat kalau begitu kita berbagi saja lewat bagi-bagi buku di Desa Enoraim. Kebetulan Enoraim itulah desa penyangga di kawasan konservasi kami, itu Taman Wisata Alam Nipo. Itu dasar pemikiran di situ, Bu. Sehingga kami bergerak hati, saya berkomunikasi dengan Kades, terus teman-teman juga berkomunikasi dengan komunitas dari forum FKKPI dan ini forum ini
0: JIP.
5: Penyita JIP, Bu. Nah, itu. Dasar pemikiran kita di sana ya.
0: Kalau menurut Bapak Yos sendiri ini, apa kekuatan utama dari gerakan sosial yang berbasis komunitas ini, bahkan kolaborasi antar komunitas nih?
5: Jadi kekuatan utama ada di kita adalah rasa pedulinya yang sangat tinggi di antara kami. Kami mencoba membantu sesama dengan keterbatasan, dalam artian di grup kami, di aksi kami, tidak semua anggota punya pendapatan yang lebih, tapi dari semua dengan kekurangan itu, dengan kekurangan yang ada, mereka juga berkontribusi untuk membagi terhadap sesama yang kekurangan. Khususnya fokus untuk siswa-siswa yang ada di Desa Enoraim.
0: Oke. Jadi kekuatannya adalah kepedulian, itulah the power of solidaritas sosial ini ya, begitu. Terima kasih Pak Yos. Saya ke Ibu Yuni lagi nih sekarang nih. Ibu Yuni, sebagai perempuan juga nih yang aktif dalam kegiatan sosial, sebenarnya apa motivasi terbesar Ibu nih? kalau boleh tahu nih kita sharing.
6: Baik, terima kasih Kak Vero. Motivasi kami sebagai perempuan itu sebagai agen perubahan. Lalu yang kedua itu menjaga perdamaian. Lalu yang ketiga itu dia perempuan itu sebagai penggerak ekonomi, dan perempuan juga terlibat dalam memperkuat kesatuan antar komunitas.
0: Oke, kalau seperti itu berarti menurut Ibu peran perempuan itu kan banyak ya dalam membangun solidaritas sosial di masyarakat. Namun faktanya sejauh ini seperti apa, Bu?
6: Faktanya itu kami bisa berbagi waktu dengan urusan kami di rumah, anak-anak, bahkan berbagi waktu untuk kami bisa terjun, misalnya kami ingin berbagi ke kayak kemarin di TPA atau di Sikumana melihat orang-orang yang betul-betul membutuhkan sentuhan kasih dari kami, itu kami berkunjung dulu melihat nyata betul-betul bahwa mereka itu memang sangat membutuhkan sentuhan kasih dari kami. Maka itu waktu kami itu berbagi, dan itulah peran kami sebagai perempuan yang harus benar-benar bisa berbagi waktu sehingga tidak ada konflik dalam rumah tangga. Oh, kita ngurus di luarnya oke, tapi dalam rumah tangganya nggak beres. Terima kasih.
0: Oh gitu. Ibu bisa ceritakan sedikit pengalaman apa sih yang paling berkesan selama ikut dalam aksi sosial komunitasnya?
6: Oke, baik. Dalam grup Peduli Kasih ini kebetulan saya ketua pemerhatinya.
0: Oke.
6: Kami sudah berbagi yang kelima kalinya waktu terakhir di TPA. Dan yang sangat berkesan, yang sangat menyentuh di saya ini karena kami punya moto bahwa ketika mata melihat, memandang, maka hati kami tersentuh. Dan dari situ saat kami berbagi yang sudah kelima kali, ada orang yang ketika kami bagi, mereka menerima, mengucapkan terima kasih itu dengan tetesan air mata. Itu yang membuat kami betul-betul tidak mau berhenti di sini, tapi kami ingin maju dengan seperti tadi Pak Yos bilang bahwa kami memberi bukan dari kelebihan, tapi kami memberi dari kekurangan kami yang ada.
0: Ya. Oke, itu yang paling berkesan ya. Ketika bantuannya benar-benar membantu gitu ya, dan tepat sasaran, ini juga penting. Oke, terima kasih Ibu Yuni. Saya kembali ke Pak Wayan lagi nih ya, dengan komunitas Jeep-nya dia. Ini kan pasti juga mungkin sudah sering, tapi ada tidak sih tantangan terbesar ketika komunitas otomotif nih ya, ini khusus otomotif nih, turun langsung membantu masyarakat, itu seperti apa sih, ada tidak?
1: Tantangan terbesar dari kita adalah waktu.
0: Ini dia ini, nih.
1: Karena kebetulan teman-teman kami juga ini punya latar belakang pekerjaan yang masing-masing berbeda, sehingga kami tantangan kami terkait waktu aja. Jadi kalau untuk berbagi, untuk sumbang tangan kita pasti, tapi kalau untuk turun bersama itu ya mungkin tidak bisa full team gitu kira-kira. Itu yang paling, padahal kalau yang kita harapkan itu kalau kita turun bersama-sama itu ada satu kebanggaan tersendiri. Namun tetap kegiatan ini tetap bisa berjalan dengan baik. Kalau internal kita tidak ada masalah, kita cuma soal waktu, Ibu. Ini Mbak, soal waktu aja.
0: Oh, soal waktu doang. Ya. Tapi kalau dari sisi pembagian tugas, teman-teman dari komunitas Jeep ini ngapain nih? Kan harus ada nih, gitu kan?
1: Iya. Kalau misalnya kita sudah menetapkan sebuah kegiatan seperti itu, kita membuat suatu rencana, ada target yang harus kita buat, kemudian kita identifikasi apa yang harus kita beri bantuan, misalnya gitu. Contoh seperti kayak di TPA juga pernah kita bantu ya, kita lihat juga apa sih kebutuhan-kebutuhan mereka, nanti baru kita rembukan, kita siapkan apa-apa yang harus kita bantu. Kemudian kalau misalnya kita berikan bantuan-bantuan secara langsung di, misalnya kita mau jalan-jalan nih, ayo kita keliling Kota Kupang, kita memberi bantuan juga kepada anak-anak yang marginal itu, yang jual. Memang orang merasa bahwa kalau yang ini khusus yang untuk anak lampu merah ya. Kalau menurut saya atau menurut orang lain, memang sebenarnya anak-anak ini adalah korban. Kita kalau membantu juga kita serba salah sebenarnya. Cuman mereka ini korban, jadi mereka tetap harus kita bantu. Jadi dengan teman-teman yang ada di komunitas, kita jalan sekalian jalan-jalan, kita berikan bantuan mereka ya, berupa pangan, makanan, seperti begitu. Jadi itu yang bisa kita laksanakan. Jadi kalau kita terkait dengan bagi-bagi tugas dan sebagainya, ya lebih kepada bagaimana kita mengatur sistemnya saja. Seperti itu, Mbak.
0: Berarti nanti hari Jumat ini jadi pergi bareng-bareng sama-sama?
1: Ya, kita sudah punya komitmen untuk sama-sama. Ini kan kolaborasi yang sangat baik ini kira-kira.
0: Oke, berarti ini Jeep-nya pada ikut semua atau gimana?
1: Ini itu juga tantangan yang saya sebut tadi gitu. Jadi kebetulan karena berkenaan dengan hari libur ya Mbak ya.
0: Oh, jadi betul, ini betul.
1: Masing-masing juga sudah punya planning dan kebetulan ini sangat mendadak ya. Oh, tidak okay. Kalau misalnya ada planning yang satu minggu sebelumnya mungkin itu sudah bisa kita siapkan. Tetapi tidak mengurangi respon teman-teman untuk bisa bersama-sama ikut kegiatan ini. Dan kami mungkin minimal 10 sampai 15 jeep pasti akan ikut.
0: Wow, itu udah banyak ya, 10 sampai 15 jeep loh ini. Dan itu jauh juga ya perjalanannya ya.
1: Iya.
0: Oh, cukup lumayan, jauh, lumayan
1: di atas
0: ya,
1: 1 jam lah.
0: Oh, dia
1: 3 jam ya. 3 jam.
0: Jam. Wow, itu arah kayak dari sini mau pi di Soe. Soe pi sedikit. Niki-niki. Oke, Keva. Oh, Keva. Keva. Arah sini mau pi Keva, betul. Aduh, jauh juga ya. Wow. Berarti nanti teman-teman yang lain nebeng dong. Di jeepnya ya.
1: Oh, bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Oke, ya. Boleh ya. Tapi juga pasti sudah disiapkan untuk akomodasi ya dari masing-masing ya. Oke, nah saya mau tanya ke Pak Heri lagi nih. Persiapannya seperti apa untuk hari Jumat nanti nih, Pak Heri?
3: Ya, kami dari komunitas FKPPI ya, meskipun ini mendadak tetapi biasanya anak tentara, anak polisi itu selalu siap.
0: Oh, iya, gitu. Betul. Siap, pasti ya.
3: Anak kolong itu kapanpun harus siap.
0: Ya, betul-betul.
3: Jadi memang kami ada bantuan jangka pendek dan jangka panjang ya, karena kami melihat bahwa jangka pendek tentunya sudah kita siapkan beberapa hal yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat di Enoraen, meskipun ya mungkin tidak sebesar apa yang diharapkan, tetapi ada uluran tangan dari teman-teman untuk komunitas di desa Enoraen. Tapi jangka panjang itu tadi, kami ingin terlibat untuk mewujudkan Minivo ini sebagai satu taman bumi ya, geopark ya ke depan, sehingga itu akan menjadi satu apa ya, pemasukan secara terus-menerus karena di situ ada konservasi, betul, ada edukasi dan ada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, itu yang menjadi cita-cita kami. Dan ke depan itu kami FKPPI akan menjadikan Enoraen sebagai satu desa binaan. Binaan dari FKPPI, sehingga setiap tahun ini artinya tidak berhenti di sini.
0: Iya,
3: gitu.
0: Betul.
3: Dia akan terus berkesinambungan ya.
0: Tidak bersifat sesaat.
3: Nah, iya, gitu, tidak ya. Bersifat okay. Sesaat, tetapi terus ya menjadi desa binaan FKPPI. Itu harapan kami ke depan. Dan kebetulan kami dalam komunitas FKPPI ada beberapa pakar ya, pakar di dalam bidang geologi yang akan melihat keragaman geologi di Minivo. Di sana juga ada pakar-pakar di bidang biodiversity. Kita lihat bahwa di Minivo itu memiliki keragaman flora fauna yang luar biasa. Ada buaya, ada penyu, ada burung-burung yang tidak ada di daerah lain. Ada tanaman-tanaman yang langka. Ya, itu juga menjadi satu daya tarik tersendiri, ya, daya tarik tersendiri. Dan budaya masyarakat Enoraen tentunya memiliki budaya, keragaman budaya yang tidak ada di tempat lain. Nah, kalau tiga pilar yang mensupport geopark itu ada di sana. Ya, di sana juga ada gumuk pasir ya, atau seperti di mana? Di desa, saya lupa, di di selatannya dekat Kolbano itu, itu kan ada gumuk pasir ya, padang pasir.
0: Oh,
3: yang,
0: padang pasir ya, ya betul-betul. Ya, ya. Kayak padang pasir, di gurun
3: ya,
0: gitu.
3: Ya,
0: kan?
3: Gurun. Itu di Minivo juga ada.
0: Oh, ada?
3: Ada.
0: Saya baru tahu loh ini.
3: Ya, ada juga di sana. Ada penyu, ada penyu, ya, ya, ada buaya juga. Ya, kelelawar juga.
0: Goa jadi, dong, berarti ada goa dong ya. Ada gua kan, kalau luar tuh biasa di gua-gua gitu kan?
3: Tidak harus, dia mungkin ada, dia bertengger di pohon apa namanya, pohon bakau ya, bakau yang di sana seperti di 17 Pulau Riung itu kan, dia tidak dalam gua tetapi dia bertengger di bakau ya, bakau yang cukup rapat ya, gelap gitu,
0: oh,
3: ya, dia di pantai, ya di pantai gitu. Jadi sangat menarik. Jadi Minivo ini harus kita promosikan sebagai satu destinasi wisata di Kabupaten Kupang yang memiliki keunikan yang tidak ada di daerah lain.
0: Oke.
3: Nah, itu ini akan menjadi sumber pemasukan bagi masyarakat Enoraen untuk ke depan ya, jangka panjang itu seperti
0: iya,
3: itu.
0: Betul. Iya. Jadi memang ini penting juga untuk konsistensi dan keberlanjutan itu penting.
3: Setuju.
0: Makanya apalagi dengan apa tadi ya, banyak hal yang akan dilakukan oleh teman-teman dari FKPPI, saya sih berharap ini juga memberikan hal positif dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar ya. Itu kan utamanya kan ke situ ya. Oke. Kita akan lanjutkan lagi di sesi kedua setelah kita dengarkan dulu berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: RRI Digital. dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
8: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami. Kita masih di Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas dengan tema untuk hari ini solidaritas kolaborasi komunitas peduli kasih X Timor Timur bersama komunitas JIP dan FKPPI dalam aksi sosial. Dan saya masih bersama dengan Pak Wayan, Ibu Sani, Bapak Yos di line telepon, Ibu Yuni dan juga Pak Heri. Oke, saya mau menyambung ke Pak Yos dulu nih. Oke, Pak Yos masih bersama saya. Oke. Baik Bapak, dari apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, bagaimana niat baik dari FKPPI, kemudian juga dari Pak Wayan terkait dengan kolaborasi dan bantuan yang akan diberikan juga. Bahkan tadi dibilang 10-15 nih, JIP juga akan meluncur gitu ya. Dan juga apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni serta Ibu Sani, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan solidaritas sosial ini nih di kalangan masyarakat saat ini? Apakah memang masih kuat atau masih seperti apa nih?
1: Yang menurut keyakinan
2: aksi solidaritas ini memang sangat kuat. Nah, memang kemarin tuh hasil diskusi kita dengan teman-teman berkolaborasi dengan FKPPI dan pencinta JIP ini, kita sepakat ingin membantu masyarakat di sana. Jadi saya sedikit flashback ke belakang terkait konsep kemarin. Saya diminta kepala desa untuk membuat master plan tata ruang untuk areal wisata di Menipo, desa Enoraim. Kebetulan Enoraim itu desa penyangga TWA, jadi sebagai daya tarik dimintalah kalau bisa ada arsitek untuk mendesain itu. Jadi kemarin teman-teman dari FKKPI punya jaringan, punya sumber daya sehingga bisa mendukung aksi kegiatan kami ini, Bu. Jadi aksi ini sehingga kita berkolaborasi, selain kita berbagi terkait dengan alat tulis untuk siswa di Omoro, juga kita akan membangun memberikan satu apa kegiatan yang ada keberlanjutan tadi, seperti konsep teman-teman dari FKPPI sebagai desa bidan, kita akan membuatkan master plan ruang untuk area wisata di Tewa Menipo, Bu.
0: Oke, artinya respon dari masyarakat dan kepala desa di sana sangat menerima baik ya?
2: Sangat ya, sangat. Mereka sangat menerima baik ya kita, karena kita sudah sering ulang kali membantu mereka. Harapan mereka dengan kehadiran kita ini bisa membawa perubahan bagi masyarakat desa mereka. Karena dari balai KSDA sempat memperjuangkan jalan itu, jalan masuk dulu kan jalannya kan susah, Bu.
0: Oh.
2: Kita menghadirkan Pak Gubernur waktu itu, Pak Victor Leskodat. Jadi Pak Victor menjanjikan tahun kedua, dan ternyata tahun ketiga dia buktikan jalan itu jadi, sehingga akses ke sana lebih mudah. Terkait dengan jarak ke sana sebenarnya paling lama sih 1,5 jam kalau pakai mobil-mobil standar. Tidak sampai 3 jam. Dia dekat sekarang, aksesnya sudah mudah, sudah aspal. Okay. Memang sebagian jalan sedikit ada berlubang.
0: Oke. Okay.
2: Terkait dengan aksi sosial komunitas ini, memiliki dampak sangat besar bagi masyarakat di sana.
0: Wow.
2: Karena kami membantu bagi mereka yang kekurangan. Dan kami sudah komunikasi dengan kadesnya, dengan ibu pendeta, dan mereka siap berdiskusi malam Sabtu di lokasi wisata kami, yaitu di Pondok di Pulau Meniponya. Kalau Bu Vero mau ikut ya, kita bisa bersama-sama bisa menyaksikan keindahan geopark di sana, dari udaranya, lautnya, sama daratnya, luar biasa.
0: Itu pas perginya ini bulan-bulan yang memang lagi bisa lihat tidak sih, kan kalau kayak penyu itu kan biasa ada bulan-bulan tertentu, ada musimnya gitu kan. Ini kalau yang pergi hari Jumat ini di bulan Mei ini, apa yang akan kita temukan di sana nih Pak Yos?
2: Di sana banyak satwa tadi, seperti ada burung kakatua, ada kelelawar, ada penyu, ada pemandangan alamnya, ada buaya air asinnya, bukan buaya darat. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi kalau sore itu kelelawar berterbangan untuk mencari ini, sedangkan kakak tua biasanya dia datang untuk bertengger di pohon ini lontar, biasanya kan di pulau. Ada rusanya juga, sorry. Ada rusanya juga. Rusanya juga sangat jinak di pulaunya itu. Dari banyak keindahan alam yang luar biasa, nanti kami siapkan sarana di sana. Ada speed kita yang teman-teman bisa untuk berkeliling bisa memotret keindahan alam di Telam Nipo. Ini bagian dari aksi promosi kami juga dari Balai Konservasi, sehingga daya tarik di sana bisa dijual sehingga pengunjungnya bisa meningkat, bisa berdampak pada ekonomi masyarakat di desa NORM khususnya.
0: Betul, betul. Nah itu kan nanti bisa menjadi tempat wisata yang mana bisa dimanfaatkan juga, contohnya mungkin saja bisa menginap dan lain sebagainya begitu ya, atau mungkin stay ada jajanan UMKM di sana untuk di apa digenjot begitu ya. Begitu ya Pak ya, Yos betul. Ya maunya kan seperti itu ya.
2: Itu yang Pak Kades harapkan dari kami untuk berkontribusi membuat desain ruang untuk masyarakat tadi, sehingga pengunjung datang bisa ada beli minuman, beli makanan, terus ada tempat istirahat tadi, ada air yang mencukupi, ada MJK. Nah ini kemarin malam kami sudah berdiskusi banyak, semoga ada jalan keluar untuk masyarakat desa Norayam.
0: Baik, terima kasih Pak Yos. Saya lanjut lagi ke Ibu Sani ya. Oke.
2: Ya, makasih.
0: Bu Sani, kalau kita bicara tentang kolaborasi dengan komunitas, ini yang pertama atau ini yang sudah keberapa kali nih dengan teman-teman JIP dan FKPP ini?
3: Oh, ini kami baru yang pertama.
0: Oh. Ya. Serius ini baru yang pertama?
3: Ya.
0: Oh, begitu. Seperti apa tantangannya? Kalau dulu kan masih sendiri-sendiri nih kan, terus sekarang udah bersama nih. Ada nggak tantangan tersendiri?
3: Kalau kami rasa bersyukur ya, tidak ada tantangan, tapi kami rasa bersyukur karena bisa bergabung bersama kami.
0: Oh, mungkin tantangan kayak untuk bagi-bagi tugasnya atau okay, nanti bagian ini bisa nggak ya, ada nanti di saat ini kayak gitu, bisa dibantu nggak untuk yang bagian ini kayak gitu-gitu.
3: Itu kami masih berdiskusi.
0: Oh, masih berdiskusi. Masih berdiskusi ya. Nanti hari Jumat ini yang ini bagian apa ya. Bagian apa kan seperti itu.
3: Kami masih berdiskusi.
0: Oh iya, mau ditambahkan silakan Ibu Yuni, silakan boleh. Seperti apa Ibu? Bagaimana itu nanti? Maksudnya kan ditambahkan dalam arti kata perannya juga nih ya, perannya juga tantangan yang dihadapi biasanya saat terjun langsung ke masyarakat itu seperti apa? Walaupun masyarakat menerima dengan baik tadi ya, Pak Yos bilangnya seperti itu. Masyarakat menerima dengan baik, tapi biasanya ketika turun ke lapangan ada tidak juga tantangan yang dihadapi saat terjun langsung?
4: Kalau pengalaman saya tuh seperti tadi Pak Yos bilang bahwa ada masyarakat bisa menerima baik, karena ini saya nih kali kedua kesana. Kali pertama tuh zaman COVID. Kami konfirmasi bahwa ke sana kami akan memberikan bantuan seperti sabun cuci tangan, masker dan sebagainya. Ketika kami tiba di sana, sebagian itu dia menerima kami dengan baik. Tapi sebagian itu, ya itulah tidak menerima kami seperti yang lain. Nah itulah tantangan kami. Makanya tadi saya bisik-bisik dengan teman, bagaimana besok malam kita duduk, kita berkomunikasi, kita sepakat apa yang harus kita buat, dan kita siap menghadapi tantangan apa yang harus kita terima. Walaupun menurut konfirmasi kita sudah diterima baik di sana. Itu. Jadi banyak kita harus mempersiapkan diri menerima tantangan yang akan terjadi saat kita ke sana.
0: Oke, menarik nih karena Ibu udah berpengalaman banget ya. Nah biasanya solusi terbaik tuh apa nih Bu ketika ya, ini kita langsung bicara ketika bertemu dengan ada yang tidak menerima atau kontra dengan hal itu.
4: Solusi kami teman panggil yang terkait misalnya Bapak Desa sama mungkin dari gereja, pihak gereja Ibu Pendeta, kita duduk bersama berbicara, berbincang-bincang untuk mencari solusi yang terbaik buat kami, sehingga mereka bisa menerima kami apa adanya.
0: Oke, seperti itu ya dari Ibu Yuni seperti itu. Kalau dari Pak Wayan pernah tidak juga seperti itu? Kayak responnya seperti apa nih ketika kalau pergi dan mungkin seperti saya bilang tadi, ada yang pro, ada yang kontra kan kayak gitu. Gimana nih Pak Wayan?
5: Ya baik, mungkin saya tidak keluar dulu. Okay. Saya pikir kalau untuk kegiatan yang akan kami laksanakan ini sudah cukup mudah karena sudah ada komunikasi dari balai itu sendiri.
0: Oh, ya udah, berarti aman ya.
5: Iya, dan kepala desa juga sangat mengharapkan sesuatu yang akan kita berikan kepada mereka. Itu artinya approach yang sudah dilakukan oleh
0: Pak Yos
5: dan apa namanya dengan orang di balai itu sudah cukup baik. Kemudian ada respon juga dari Ibu Pendeta dan sebagainya. Itu artinya kita juga sudah tidak terlalu tidak terlalu sulit lagi untuk melaksanakan kegiatan. Tinggal sekarang bagaimana kita mengaplikasikan kolaborasi kita sehingga sesuai dengan ekspektasi mereka. Itu yang paling penting. Sehingga ketika tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, masyarakat, ini persoalan sosial, maka nanti akan terjadi penolakan gitu. Betul. Nanti ke depan. Jadi ini memang harus disikapi dengan sangat hati-hati. Terkait dengan pembagian tugas, memang nanti akan kita laksanakan rapat pemantapan. Dan di pemantapan itulah kita akan berbagi tugas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan. Mungkin itu sih yang paling yang bisa saya sampaikan.
0: Oke. Okay. Yang terakhir nih, harapan ke depan untuk kegiatan sosial lintas komunitas ini seperti apa, Pak Wayan? Boleh menyampaikan, nanti masing-masing akan saya.
5: Ya, baik.

0: dalam melaksanakan sebuah kegiatan, karena saat sekarang ini tanpa sebuah kolaborasi kita tidak akan dapat melaksanakan sebuah tujuan dengan baik. Jadi ini yang paling yang saya pikir itu yang paling penting.
1: Oke, terima kasih Pak Wayan ya. Saya ke Pak Heri ini, pesan Bapak kepada masyarakat juga tentang pentingnya persatuan dan kepedulian sosial serta keberlanjutan nih, bukan hanya bersifat sesaat gitu ya. Silakan Pak Heri.
2: Baik, jadi sebenarnya FKPPI memandang kebersamaan ya lintas komunitas itu merupakan suatu kekuatan gitu ya. Kekuatan dalam membangun suatu daerah lah. Jadi hari ini apabila suatu organisasi apapun ya, jika berjalan sendiri-sendiri saya kira akan mati. Tetapi kalau itu di bisa berjalan bersama-sama, bergandengan tangan, saling mengisi, saya kira itu akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa untuk membangun suatu daerah. Contohnya ya ini kegiatan esok ini, dia akan bisa berlanjut apabila kebersamaan ini tetap terjalin gitu. Betul. ya kebersamaan ini tidak berakhir pada malam ini, tetapi dia akan terus terjalin. Maka ini kami harapkan secara kontinu kami akan terus ya mengunjungi desa ini menjadi desa binaan bersama gitu. Kalau tidak hanya FKPPI, tapi kami harapkan menjadi desa binaan bersama sehingga ini menjadi satu contoh yang bisa diedifikasi atau direplikasi ke daerah-daerah lain gitu ya. Mm-hmm. Ya karena ini penting sekali ya, ini kan memang satu perintisan ya, satu apa langkah maju dari apa komunitas yang ada ya, bisa berkolaborasi untuk mewujudkan satu tujuan. Itu jarang sekali terjadi, tapi ini satu kolaborasi yang saya pikir ini satu langkah maju. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kami juga akan melibatkan beberapa pakar dari Undana untuk turun ya, juga mengidentifikasi beberapa keunikan yang ada di sana, terutama biodiversity-nya. Ya, biodiversity-nya yang nanti kita akan angkat ya menjadi satu riset yang bisa kita coba publikasikan untuk mempromosikan wilayah ini. Ya, kita lihat bahwa Komodo kenapa bisa dipromosikan luar biasa ya. Kenapa Menipo tidak? Ya, saya pikir ini ke depan ini komitmen kami bersama. Ya, saya harapkan komunitas ini akan terus ya bergandengan tangan untuk bisa mewujudkan satu geopark ya, taman bumi, meskipun mungkin tahap awal kita geopark nasional ya, apabila memungkinkan kita ke geopark UNESCO ya. Ya, itu harapan kami kiri itu.
1: Tentunya juga harus ada keterlibatan dari instansi pemerintah dalam hal ini, mungkin dinas pariwisata terkait hal itu ya, kalau memang ingin.
2: Ah, itu merupakan suatu keniscayaan. Ya, itu keniscayaan. Karena untuk menggolkan geopark itu harus diusulkan oleh pemerintah daerah. Ya, itu prosedurnya demikian, harus diwujudkan pemerintah daerah, tapi sambil jalan kita bergerak dulu. Betul. Sambil nanti kita akan bergandengan tangan, karena kami melihat bahwa untuk mengelola satu pariwisata memang konsep pentahelix itu sangat baik sekali. Di situ harus ada pemerintah, di situ harus ada akademisi, di situ harus ada media yang terus mempromosikan lokasi ini. Ya, termasuk malam ini juga termasuk langkah promosi daerah wisata Menipo. Di situ juga harus ada pelaku usaha, dan di situ masyarakat juga harus terlibat. Jadi pentahelix ini sangat penting dalam bagaimana kita mengelola satu objek pariwisata ke depan.
1: Mm-mm. Pak Heri, pastinya juga akan melibatkan generasi muda dong ya. Ini kan tadi saya lihat kayaknya bapak-bapak, ibu-ibu nih. Hari Jumat nanti kira-kira yang pergi juga ada anak mudanya nggak sih? Penasaran nih.
2: Iya. Ada. Sudah pasti. Ya. Okay. Penerus bangsa itu harus terlibat.
1: Iya. Harus dilibatkan. Generasi dong ya.
2: Iya. Iya.
1: Iya. Oke, Pak Heri. Terima kasih banyak, Pak Heri. Iya. Saya ke Pak Yos lagi nih. Pak Yos, silakan menyampaikan harapan Bapak juga nih terhadap gerakan sosial ini ke depannya. Seperti apa Bapak Yos?
3: Terima kasih. Harapan kami kalau bisa gerakan ini ada keberlanjutan, ada berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, sumber daya manusia masyarakat di Enoraen, terus keterbukaan masyarakat di sana, juga ada nilai tambah, nah nilai plus buat komunitas kami yang membuat aksi peduli kasih di Dewa Menipo, khususnya di Desa Enoraen.
1: Oke. Okay. Iya, baik. Itu harapannya ya, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

0: dan kerinduan mereka juga tersampaikan begitu ya Pak Yos. Terima kasih.
1: Ya, betul. Betul.
0: Ya. Terima kasih banyak Pak Yos. Saya ke Ibu Yuni. Ibu Yuni boleh berikan pesan inspiratifnya untuk masyarakat ya, khususnya anak muda dan perempuan ya, untuk bisa terlibat dalam aksi sosial dan menimbulkan kepedulian sosial yang tinggi juga dari dalam diri. Silakan Ibu Yuni.
2: Ah, baik, motivasi saya untuk para pemuda dan perempuan, mari kita sama-sama membangkitkan fokus semangat kita pada tujuan dan berani menghadapi tantangan. Karena bergabung dalam satu komunitas bukan hanya untuk mencari pengalaman, tetapi memberikan kontribusi nyata setiap tindakan kecil yang berdasarkan hati nurani.
0: Oke. Ibu-ibu tuh kalau ngomongnya pasti nyentuh banget ya. Aduh, aku langsung wow gitu kan ya, ibu banget. Jadi berasa kayak diomelin ya Bu ya, tapi dinasihatin sama mama gitu. Oke, berikutnya Ibu Sani, silakan pesan juga kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap sesama, silakan Bu.
3: Ya, di sini saya mau sampaikan bahwa membantu sesama itu bukan sekedar kewajiban ya. Iya. Tetapi itu bagian dari identitas suatu komunitas di mana kontribusi dan kesejahteraan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi itu merupakan sentuhan hati, sebenarnya sentuhan hati dan kerelaan waktu.
0: Setuju.
3: Sentuhan hati dan kerelaan waktu. Karena kita boleh berkuar-kuar tapi sentuhan hati itu tidak ada dan waktu tidak ada, maka
0: sama aja ya.
3: Kita tidak bisa disebut kita berbagi kasih.
0: Iya, ini tadi ditekankan dua ya, sentuhan hati dan waktu ya. Jadi kembali kita punya waktu atau tidak ya untuk berbagi kasih begitu ya Ibu ya. Setuju ya, kadang banyak waktu tapi kita habiskan untuk hal-hal yang mungkin kurang positif begitu ya. Oke, menarik sekali. Tidak terasa perbincangan kita malam ini sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh narasumberku yang luar biasa. Pak Wayan terima kasih, Pak Heri terima kasih, Bu Yuni, Bu Sani, Pak Yos juga di line telepon, terima kasih Bapak, luar biasa. Untuk apa ya, untuk waktunya juga, untuk inspirasinya dan cerita luar biasa mengenai semangat solidaritas dan aksi sosial yang dilakukan bersama dengan masyarakat. Semoga obrolan malam ini bisa menjadi inspirasi juga nih bagi kita semua pendengar maupun penonton ya, bahwa sekecil apapun tindakan kebaikan kalau dilakukan bersama-sama dengan hati yang tulus akan memberikan dampak yang besar bagi sesama. Itu yang paling penting untuk kita ingat bersama. Dan akhirnya saya Veronica juga harus mengakhiri untuk ngobras kita pada malam hari ini. Setelah ini ada Ruang Rindu, jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Milea, sekarang kamu tidur. Jangan begadang dan jangan rindu.
3: Kenapa?
2: Berat, kau gak akan kuat. Biar aku saja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

0: Mas Kapin Ki.
1: Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Anda mungkin sering mendengar kalimat love yourself atau cintai diri sendiri. Walaupun terkesan klise, kalimat ini benar adanya. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia jika tidak bisa mencintai diri sendiri? Sebelum menemukan cinta sejati, cintailah diri sendiri. Mulai dengan menerima setiap kekurangan, akui, dan perbaiki. Setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hargai setiap kebaikan dan pencapaian yang Anda lakukan, sekecil apapun itu.

Warga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Mengakhiri hari ini, sejenak kita lihat ke belakang, melihat tapak karya kita. Orang-orang berhasil dalam karirnya tidak hanya dengan keras hati, melainkan mereka juga pekerja keras yang percaya pada kemampuan dirinya. Waktu hanyalah ibarat pedang. Pedang yang jika digunakan dengan baik, pasti akan membawa keberuntungan. Tapi jika menggunakan waktu dengan buruk, waktu pasti membunuh kita. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik karena perubahan itu. Namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi jika kita mau berubah. Selamat beristirahat, namun berpikirlah untuk mulai berubah mulai hari esok demi kebaikan diri sendiri, keluarga, Flobamora tercinta, dan Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id, kembali menemani Anda sepanjang hari ini Rabu 13 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Anda untuk kesempatan hari ini 13 Mei 2026. Saya Sony dan juga rekan Calvin. Temani Anda di Kupang pagi ini dan sisi pertama Kupang siang ini. Kebersamaan kita sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Secara keseluruhan siaran Pro 1 bisa Anda simak pendengar sampai pukul 24 untuk hari ini. Dan kita awali pagi ini pendengar untuk kebersamaan kita dengan Mutiara Pagi Hindu. Selanjutnya Anda bisa simak Warta NTT Pagi pada pukul 6 pagi. Pukul 8 pagi nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Nanti Anda juga bisa ikuti dialog Kupang pagi ini di pukul wawancara Kupang pagi ini ya di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Anda juga bisa ikuti Kupang Menyapa, dialog Kupang Menyapa di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan kebersamaan kita pendengar, nanti ada informasi-informasi update yang bisa Anda simak sepanjang kebersamaan kita. Jadi tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita awali pagi ini dengan Mutiara Pagi Hindu.

0: Siaran Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini. Mutiara Pagi Hindu, kita akan bersama penyuluh agama Hindu dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah hadir pagi ini untuk berbagi Pak Pancami T.S. Amusir S.Vilha. Akan berbagi dengan kita. Selamat pagi Pak Panca.
2: Selamat pagi Pak Sony.
1: Ya, kabar baik Pak Panca.
2: Kabar baik.
1: Ya, baik, kita akan mulai di Mutiara Pagi sebelum nanti kita akan berinteraksi. Diawali dengan pembuka, doa pembuka dan juga perenungan. Silakan Pak Panca.
2: Baik, terima kasih Pak Sony. Om Swastiastu. Selamat pagi umat Dharma dan para pendengar Pro 1 RRI Kupang, senang berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan dan obrolan tentang cinta kasih, wujud bakti kepada Tuhan. Sebelum kita mulai Mutiara Pagi hari ini, marilah kita berdoa. Om Awignamastu Namusidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha, Om Samaniwa Akuti Samana Hardianiwa, Samanastu Womanayatahwa Susasati, Om Anuberda Kertawiyantu Wiswata. O Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga atas berkenanmu tiada suatu halangan bagi hamba memulai mutiara pagi ini dan semoga berjalan dengan baik. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, bersatu dalam pikiran hingga dapat hidup bersama dalam sejahtera dan bahagia. Oh Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Dharma dan Bapak Ibu, Saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Kata cinta kasih berasal dari dua kata, yaitu cinta dan kasih. Hal ini merupakan dua pasangan kata di mana satu dengan yang lainnya saling melengkapi atau berhubungan. Secara harfiah, kata cinta mengandung pengertian suka sekali, sayang sekali, terpikat atau kasih sekali, ingin sekali, berharap sekali, rindu dan kasih sayang. Sedangkan kata kasih mengandung pengertian perasaan sayang, karena suka atau cinta juga berarti belas kasihan. Jadi kata cinta kasih ini secara harfiah mengandung pengertian adalah suatu kerinduan yang mendalam atau rasa kasih sayang yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Agama Hindu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu peduli kepada sesamanya dengan hidup bersama dan saling kasih mengasihi. Hal ini merupakan kondisi kesadaran yang paling tinggi yang dituntut kepada setiap umat manusia dalam eksistensinya, hidupnya di dunia ini. Karena manusia dilahirkan ke dunia merupakan makhluk yang paling utama dan mulia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup lainnya. Berdasarkan kelebihan yang dimilikinya seperti akal budi atau dalam agama Hindu disebut mana, manusia di dalam hidupnya ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya ke jenjang yang lebih berkualitas. Manusia di dalam hidupnya dituntut untuk selalu bereksistensi dengan hidup selalu dengan saling kasih mengasihi satu dengan yang lainnya. Karena dengan sikap demikian, diyakini bahwa hidup kita akan harmonis, damai, dan bahagia. Dengan kata lain, bahwa sikap yang demikian akan dapat mengantar setiap umat manusia dalam mencapai tujuan hidupnya di dunia, yaitu jagadhita dan moksa, kebahagiaan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Umat Sedharma dan Bapak Ibu Saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan ini, hidup dalam suasana yang saling kasih mengasihi merupakan nilai yang tertinggi di dalam kehidupan. Betapa tidak, karena keberadaan kasih tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia dan merupakan bagian dari hidup manusia itu sendiri. Dari sejak kecil, manusia sangat membutuhkan rasa kasih. Dan kasih yang pertama yang meresap pada seseorang sejak kecil adalah kasih seorang ibu. Kemudian setelah dewasa, seseorang juga memerlukan kasih dari orang lain. Setiap orang memerlukan bantuan dari orang lain. Dan karena itu pula, orang memerlukan teman dan ia harus hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan berteman dan hidup saling kasih mengasihi, setiap orang akan merasakan hidup ini lebih berbahagia dan berarti serta lebih kuat. Karena dengan demikian, seseorang akan dapat menyandarkan kelemahannya sebagai manusia yang memiliki sifat sangat terbatas. Hal ini berarti bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian, namun ia harus hidup bersama-sama dengan orang lain. Tanpa demikian, cenderung hidup manusia tidak akan sempurna dan tidak bermakna. Di dalam kitab suci Ayurveda disebutkan, Mitrasya macasuksa sarwani butani samisantam mitarsya aham caksusa sarwani butani sumikse mitrasya caksuksa samisa mahe, yang artinya semoga semua makhluk memandang kami dengan pandangan mata seorang sahabat. Semoga kami memandang dengan pandangan mata seorang sahabat. Ajaran ini mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya hidup dalam suasana kedamaian dan betapa hal tersebut telah didambakan sejak kehidupan terdahulu dan sampai kita pun tetap juga mendapatkan porsi yang utama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ini. Jadi, untuk memperoleh kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan, setiap orang harus hidup dalam persahabatan. Hidup dalam persahabatan, setiap orang diharapkan hidup dalam suasana yang saling kasih mengasihi, menjauhi kebencian, dan mendambakan kedamaian. Hidup dalam suasana damai adalah dambaan dan tujuan hidup manusia di dunia dan menjadi cita-cita setiap manusia. Tujuan tertinggi manusia menurut agama Hindu adalah kelepasan atau moksa. Tetapi nilai tertinggi di dalam kehidupan ini adalah hidup dalam suasana saling kasih mengasihi. Hal ini patut diinsyafi. Dan keinsyafan tersebut harus dihayati oleh setiap umat manusia dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk ajaran agama sehingga tercapai adanya hidup yang selaras, serasi dan seimbang atau hidup yang rukun, tentram, damai dan bahagia. Di dalam kitab Upanishad disebutkan Brahman Atman Aikyam, artinya Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa dengan Atma adalah tunggal. Hal ini berarti setiap jiwa atau jiwatman yang ada di dalam setiap makhluk hidup adalah sama atau tunggal. Kesadaran terhadap tunggalnya jiwatman semua makhluk hidup ini kita akan merasakan dengan renungan kebijaksanaan yang dalam, bahwa kita sebenarnya satu dan sama dengan makhluk yang lainnya. Tuhan yang Maha Kuasa berada di mana-mana dan tunggal atau esa, serta menjadi sumber hidup dari segala ciptaannya yang berpisah-pisah. Umat Dharma dan Bapak Ibu Saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada, di dalam kitab suci Candogya Upanishad disebutkan Tatwam Asi, yang artinya dikaulah itu, dikaulah semua itu, semua makhluk adalah engkau, engkau awal mula jiwatman atau roh dan zat semua makhluk. Aku ini adalah makhluk yang berasal darimu. Oleh karena itu, jiwatmanku tunggal dengan jiwatman semua makhluk, dan dikau sebagai sumberku dan sumber semua makhluk. Oleh karena itu, aku adalah engkau, aku adalah Brahman. Dari ajaran Tatwamasi ini timbul pula keinsafan bahwa kebahagiaan dan penderitaan makhluk lain berarti kebahagiaan dan penderitaan diri kita. Menyiksa orang lain berarti menyiksa diri kita, karena jiwatman diri kita sendiri tunggal dengan jiwatman semua orang dan bahkan dengan jiwatman semua makhluk. Kita sadari bahwa keberadaan ajaran Tatwam Asi belum terpatri buat sebagai bagian yang utuh dalam kehidupan ini. Ajaran itu masih tanpa idealis, filosofis, dan terbatas pada gerak konsepsi moralitas. Sikap real tentang komitmen kemanusiaan perlu lebih ditonjolkan, tidak saja merujuk pada unsur vertikalisme, yakni bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi agar lebih terimplementasi kepada usaha harmonisasi secara horizontal antara sesama ciptaan Tuhan, termasuk di dalamnya keinginan untuk membagi perasaan baik suka maupun duka. Perasaan senasib dan sepenanggungan akan memunculkan suasana kekeluargaan dan keharmonisan dalam berbagai tindakan keseharian kita. Swami Vivekananda, seorang tokoh dari India, pernah mengatakan, "Pandanglah setiap pria, wanita, dan anak-anak sebagai Tuhan. Saudara tidak akan mampu menolong siapapun. Saudara hanya mampu melayani mereka. Saudara mempunyai kehormatan untuk berbuat demikian. Lakukanlah itu sebagai suatu pemujaan." Dalam pandangan Hindu, melayani orang lain adalah sama nilainya dengan memuja Tuhan. Mengimplementasikan ajaran Tatwam Asi dalam kehidupan yang lebih luas dapat diwujudkan dengan memberikan bantuan-bantuan, baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Berkait dengan itulah, maka yang penting sekali di dalam hidup ini, kita harus mampu mengamalkan ajaran Tatwam Asi itu ke dalam bentuk perbuatan yang nyata, dengan membantu orang yang terkena musibah, baik dengan tenaga maupun dengan pikiran, termasuk dengan materi, bahkan dengan pengorbanan jiwa dan raga. Umat Dharma dan Bapak Ibu Saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada, aktualisasi ajaran Tatwam Asi ini kita terapkan ke dalam bentuk Trikaya Parisuddha yang ditetapkan dalam setiap saat kepada orang lain ketika mereka memerlukan uluran tangan berupa bantuan atau pertolongan, yang bisa kita lakukan seperti menolong saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam. Hal inilah yang penting kita lakukan melalui ajaran Tatwa Masih ini diaktualisasikan ke dalam perbuatan-perbuatan nyata. Cintailah sesama manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Perlakukanlah kepadanya seperti yang engkau ingatkan untuk dirimu sendiri. Ajaran Tatwa Masih ini mengakui dan menghormati sesama manusia sebagai pribadi atau sebagai personal. Misalnya dalam sebuah pertolongan, sebenarnya tidak ada suatu egoisme, yaitu memperalat orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Karena demikian, Tatwa Masih yang terimplementasikan ke dalam suasana saling kasih mengasihi bukanlah untuk meminta atau mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. Orang bertatwa masih tidak pernah merasa bahwa ia telah pernah memberikan sesuatu kepada orang lain. Hakikat dari eksistensi manusia adalah melaksanakan tatwa masih tersebut dengan hidup dan memandang dunia beserta segala isinya ini dengan saling kasih mengasihi. Bukanlah untuk meminta atau mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. Di dalam kitab Sarasamu saya disebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih utama dari hidup ini. Hanya hidup ini yang bernilai tinggi di dunia. Oleh karenanya, hendaknya orang senantiasa menunjukkan cinta kasihnya sebagai cinta kasihnya terhadap dirinya. Demikianlah semestinya cinta kasih itu yang harus dilakukan kepada setiap orang. Demikianlah pengantar singkat yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Sony. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Panca sudah menyampaikan pengantar. Dan ada kekasan yang disampaikan Pak Panca di sini soal bagaimana cinta kasih dibangun di dalam keyakinan Hindu. Tapi kita ingin lebih tahu lebih dalam lagi tentang konsep dari cinta kasih itu sendiri dalam pandangan Hindu. Seperti apa sebenarnya kalau kita ingin lebih banyak mendalami soal konsep cinta kasih ini, Pak Panca?
2: Baik, terima kasih Pak Sony. Terkait tentang cinta kasih, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya cinta kasih itu adalah perasaan yang timbul dari seseorang untuk melihat makhluk lain atau manusia-manusia lainnya di dunia ini. Dalam agama Hindu memang ada beberapa tahapan. Kalau yang kita di dalam agama Hindu mengenal namanya kama. Kama itu adalah sebuah nafsu, itu memang dalam tanda kutip adalah dasar kita untuk mengasihi, menyukai, dan memberikan perasaan suka kepada orang lain. Di kama ini adalah perasaan yang paling benar-benar paling dasar. Sehingga kalau di dalam agama Hindu, cinta kasih itu adalah sebuah hal yang harus ditanamkan karena kita di hidup ini sudah diberikan sebuah kama atau nafsu atau keinginan yang benar-benar sudah ada sejak lahir. Yeah. Di dalam agama Hindu ada beberapa ajaran yang memang dari kecil kita sudah terdidik untuk melakukan itu. Yang pertama adalah ajaran Tatwa Masih itu sendiri. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi di dalam konsep Tatwa Masih itu, kita ini adalah semuanya dari Tuhan itu sendiri. Percikan terkecil dari Tuhan. Kalau di dalam agama Hindu meyakini namanya Pancasrada, bahwa jiwa kita ini semuanya adalah berasal dari Tuhan. Berarti berasal dari satu sumber. Konsep Tatwa Masih ini sama. Ketika kita menyakiti orang lain, ketika kita membuat orang lain terluka dan lain sebagainya, ini adalah sama saja mengharapkan kita sama-sama terluka. Karena kita adalah satu kesatuan, yaitu dari sumber yang sama, yaitu Tuhan sendiri. Percikan terkecil dari Tuhan. Sehingga inilah yang memang dikedepankan. Selain itu, di dalam agama Hindu juga mengenal ajaran Trihita Karana, yaitu tiga konsep atau tiga ajaran yang mengedepankan yang pertama

0: sesama, melayani masyarakat dengan baik dan lain sebagainya. Tidak boleh membeda-bedakan. Sehingga di dalam agama Hindu sangat jelas sekali, tadi saya sudah sebutkan, Vasudeva Kutumbakam, yaitu kita ini semuanya bersaudara. Konsep Tatwam Asi ini juga sama. Kita ini sama di mata Tuhan. Yang membedakan adalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu di dalam kehidupan ini. Karena walaupun di dalam diri kita itu adalah percikan terkecil dari Tuhan, tapi kita itu sudah sudah dibutakan dengan wadah kita ini, badan kita ini, sehingga tidak lagi suci seperti yang ketika Tuhan masih utuh itu tadi. Lah, makanya di dalam konteks Hindu ini diskriminasi ini tidak diperbolehkan, apalagi kita dari kecil itu sudah ditekankan terkait tentang Trihita Karana. Trihita Karana ini paling dasar sekali. Ketika kita SD pasti diajarkan, kita harus pertama mencintai Tuhan, harus harmonis dengan Tuhan. Yang kedua harus harmonis dengan sesama manusia. Yang ketiga harus harmonis dengan alam semesta ini. Sehingga itulah yang penekanan-penekanan yang ditekankan ini. Kalau di dalam agama Hindu juga dijelaskan, kalau konteksnya di dalam sosial kemasyarakatan ini pandangan-pandangan berbeda, itu juga dijelaskan di dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu mengatakan bahwa semua yang menyembahku dengan berbagai cara aku terima. Itu yang disampaikan di dalam Bhagavad Gita. Berarti segala cara, segala bentuk pelaksanaan kegiatan peribadatan atau persembahyangan apapun itu akan diterima. Sehingga apapun yang dilaksanakan selama itu melaksanakan kebaktian, melaksanakan kehikmatan kepada Tuhan, maka semua itu akan diterima oleh Tuhan itu sendiri. Sehingga di dalam hal ini tidak boleh lagi ada diskriminasi, tidak boleh lagi ada perbedaan-perbedaan, tidak boleh lagi ada sebuah sekat-sekat yang memisahkan. Karena kita di mata Tuhan, walaupun banyak agama ini ya Pak Sony, ya, tapi kita di mata Tuhan itu tetap sama, yaitu nanti akan kembali lagi, kembali ke asal mulanya lagi. Sehingga jangan sampai karena perbedaan agama, perbedaan semuanya, membuat kita akan tersekat-sekat sampai nanti kehidupan yang selanjutnya. Itu Pak Sony terkait tentang konsep tadi.
1: Baik, terima kasih Pak Panca penjelasannya. Kita mungkin juga mengalami bahwa ada banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan ini baik materi maupun non-materi, memberi kepada orang lain dengan harapan bahwa dia mendapatkan pahala dari hasil perbuatannya ini. Apakah kemudian tindakan ini masih bisa kita kategori sebagai bentuk dari cinta kasih? Karena mengharapkan pahala ini Pak Panca, cinta kasih yang murni, apakah kita bisa mengkategorikan pengharapan pahala yang murni ini sesuai dengan ajaran agama Hindu kira-kira seperti apa Pak? Silakan.
0: Baik, terima kasih. Di dalam agama Hindu memang ada beberapa ajaran yang bisa kita kaitkan terkait tentang perbuatan baik ini, Pak Sony. Perbuatan baik ini dalam konteks kita namanya berkarma. Kalau di dalam Bhagavad Gita juga dikategorikan untuk melaksanakan atau memuja Tuhan itu ada 4 tahapan. Itu yang salah satunya adalah jalan dengan berkarma atau karma itu. Karma itu adalah perbuatan. Dalam kategori ini, di dalam Bhagavad Gita dijelaskan, berkarma itu bagaimana sih? Apakah berkarma itu ketika kita contoh membantu seseorang, tapi dengan motif keinginan, contoh ketika kita melakukan perbuatan membantu orang lain, biar nanti ketika kita kesusahan atau apa, nanti dibantu lagi. Berarti kan dalam konteks ini ada imbal baliknya, ada keuntungannya. Lah dalam agama Hindu itu dijelaskan sekali di dalam Bhagavad Gita, ketika kita melakukan sebuah perbuatan atau karma, karma yoga, itu jangan karena sebuah motif, tapi

0: sebuah keikhlasan. Keikhlasan itu memang muncul dari hati, Pak Sony. Yeah. Jangan sampai contoh membantu orang, membuat atau perbuatan-perbuatan kita baik ke atasan agar mendapatkan sebuah jabatan dan lain sebagainya, itu adalah motif yang dilarang oleh agama Hindu. Karena ketika sudah sesuatu itu dirasuki oleh nafsu, nafsu keinginan yaitu untuk melakukan sesuatu dengan cara apapun, maka itu adalah melanggar namanya ajaran agama, yaitu ajaran Dharma itu sendiri. Karena di dalam agama ini sangat jelas sekali, jangan segala perbuatan kita ini dilakukan dengan motif-motif apapun. Kita harus tulus ikhlas, harus sesuai dengan jalan Dharma, sehingga semuanya itu benar-benar tidak melakukan namanya sebuah niskarma kalau di dalam agama Hindu. Berarti segala perbuatan ini tidak menimbulkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mencemarkan perbuatan kita sendiri. Sehingga itulah yang dikedepankan. Jangan sampai segala perbuatan kita itu tidak didasarkan dengan ajaran agama. Ini yang ditekankan di dalam agama Hindu. Apalagi kalau dalam konsep cinta kasih, tatwam asi, begitu tuh, ketika kita sama-sama sebagai ini, tidak boleh mengambil sebuah perbuatan yang mengambil keuntungan untuk diri kita sendiri. Karena kita sama-sama diciptakan sama oleh Tuhan. Jangan sampai motif-motif tertentu bisa mencelakai kita. Walaupun di dalam banyak hal di kehidupan ini banyak sekali keuntungan-keuntungan, tapi ketika kita nanti sudah meninggal dan lain sebagainya, itu akan dilihat perbuatan-perbuatan kita ini, apakah itu baik atau tidak dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menikmati hal-hal yang tidak baik ini di kehidupan ini, walaupun memang menyenangkan bagi kita. Jangan sampai semua itu menjadi nanti menjadi bertumpuk-tumpuk karma buruk kita, dan kita lahir kembali kepada menjadi manusia ini di kehidupan yang mendatang. Itu Pak Sony.
1: Okay. Baik, terima kasih Pak Panca. Ini sangat mendalam penjelasan-penjelasan dari Pak Panca terkait dengan konsep cinta kasih menurut ajaran agama Hindu. Dan kita berada di penghujung kebersamaan kita. Mungkin ada pesan penting atau juga penegasan dan juga sekaligus akan menyampaikan penutup. Silakan Pak Panca.
0: Baik, terima kasih Pak Sony. Umat Sedharma dan Bapak Ibu Saudara pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada, dalam kasana Hindu memang cinta kasih wujud bakti kepada Tuhan bisa dilihat dari beberapa ajaran yang telah saya sampaikan tadi, yaitu yang pertama terkait tentang tatwamasi. Tatwamasi ini mengedepankan bahwa kita sebagai umat manusia diciptakan oleh satu sumber, yaitu Tuhan itu sendiri. Sehingga jangan sampai segala sesuatu perbuatan kita kepada orang lain, segala perbuatan yang tidak baik itu bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang memang tidak perlu dilakukan untuk kehidupan ini. Karena kita di kehidupan ini memang diciptakan sebagai manusia adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Yang kedua yaitu dengan konsep Trihita Karana. Ajaran ini adalah ajaran yang paling mendasar yang selalu diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita di dalam kehidupan ini, oleh para pemuka agama, bahwasannya kita harus harmonis kepada Tuhan, kita harus harmonis kepada sesama manusia, dan kita harus harmonis kepada alam semesta ini. Ketika ketiganya harmonis, maka kebahagiaan, kedamaian, dan lain sebagainya bisa kita dapat di kehidupan ini. Dan yang ketiga yaitu dengan Wasudewa Kutumbakam. Wasudewa Kutumbakam ini adalah kita semua adalah bersaudara. Kita semua ini adalah semuanya saudara. Tidak ada membeda-bedakan, oh ini kelas apa, ini kelas apa. Sehingga semuanya ini di mata Tuhan adalah sama. Sehingga kita harapkan umat Hindu tetap menjaga kekompakan, menjaga persahabatan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ajaran yang paling dikenal di dalam agama Hindu adalah ahimsa, tidak menyakiti, tidak membunuh dan lain sebagainya. Dengan empat ajaran ini kami meyakini cinta kasih akan tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan umat Hindu itu sendiri, sehingga jangan sampai segala sesuatu yang bisa kita pelajari membuat percikan-percikan yang memang tidak perlu dilakukan, sehingga itulah yang diharapkan agar kita selalu berpegang teguh, jangan sampai gesekan-gesekan kecil tidak kita pikirkan sehingga menjadi masalah yang besar. Ini yang kita harapkan dari konsep ajaran cinta kasih wujud bakti kepada Tuhan itu sendiri. Sebelum mengakhiri rangkaian mutiara pagi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Om Dewa Suksma Parama Acintya Maswaha, Om Sarwah Karya Prasidantam, Om Santi Santi Santi Om. Om yang widiwasa dalam wujud Parama Acintya yang Maha Gaib dan Maha Karya, hanya atas anugerah mula maka pekerjaan ini berhasil dengan baik. Semoga damai, damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Panca untuk berbagi waktu pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi Pak Sony. Ya.
1: Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi Hindu untuk pagi ini. Tetap bersama Pro 1.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

dengan hati yang dikuasai oleh keserakahan, maka tidak terlihatlah kesalahan ini yang akan mengakibatkan hancurnya keluarga kita dan pengkhianatan atas teman-teman dan para sahabat.

Mengapa kita tidak memiliki kebijaksanaan untuk menjauhi dosa semacam ini, wahai Krishna? Bukankah kita melihat kesalahan ini akan mengakibatkan kehancuran keluarga kita?

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Semenjak ada MBG, rata-rata kehadiran anak itu tetap normal. Walaupun musim panen atau musim panam, tanam juga mereka tetap kehadiran anak tetap seperti biasa.
2: Pemerintah kota supaya diperhatikan karena arus barang dan jasa itu dan orang di Pencasoleta di Alak ini sangat besar karena jalur ekonomi. Nah, kita minta supaya mereka itu wajib pajak semua gitu.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Beberapa informasi mengisi Warta NTT Pagi dengan informasi utama kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG 12 kg di Kota Kupang mulai berdampak pada pelaku usaha kecil dan menengah. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi jalan rusak parah di wilayah Pencasoleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Sony Tanisip. Kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG 12 kg di Kota Kupang mulai berdampak pada pelaku usaha kecil dan pengecer. Selain harga yang melonjak hingga di atas Rp390.000 per tabung, stok gas juga semakin sulit diperoleh di tingkat agen maupun pengecer. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Kondisi harga LPG 12 kg di Kota Kupang dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan masyarakat. Pengecer maupun pelaku usaha kecil mengaku kesulitan mendapatkan stok sementara harga terus mengalami kenaikan. Salah satu pengecer resmi LPG 12 kg di Kota Kupang, Aci Yeni, mengatakan kenaikan harga diduga dipengaruhi biaya transportasi dan distribusi yang meningkat. Selain mahal, stok gas juga semakin terbatas.
5: Mahal juga karena transportasi, ekspedisi naik banyak. Tapi permintaannya selalu ada karena mahal. Saya tidak mau jual, stok juga tidak ada. Terakhir itu sempat saya cuma dikasih 7 saja, 295 yang paling murah, sekarang sudah 300 lebih. Normal kan tadi tanya 250, 390 yang terakhir sekali saya dapat mungkin 1-2 minggu lalu.
4: Kenaikan harga LPG juga dirasakan pelaku UMKM di Kota Kupang. Salah satunya pedagang pentol goreng dan pentol tusuk yang mengaku semakin kesulitan menekan biaya operasional usaha.
6: Terlalu tinggi, jadi bikin kita ya agak susah. Pedagang kecil seperti ini, ya lumayan sih dampaknya ini. Susah juga, carinya susah, harganya mahal. Mau naikin ini jualan juga nggak bisa. Sudah biasa jualan harga segini, nggak bisa naik lagi. Harganya tetap mau dinaikin nggak bisa. Tadinya awal-awal 2,5, terus kemarin beli 3,6. Kemarin itu beli lagi 4 lebih.
4: Masyarakat dan pelaku usaha berharap pemerintah bersama pihak terkait segera menstabilkan harga serta memperlancar distribusi LPG di Kota Kupang agar aktivitas ekonomi masyarakat kecil tidak semakin terdampak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program makan bergizi gratis atau MBG yang membawa dampak positif bagi siswa SD Gemit Oe Lunggu, Kabupaten Rotendao. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan prestasi belajar siswa. Laporan Rudi Hartono.
7: Program makan bergizi gratis atau MBG yang dicadangkan Presiden Prabowo Gibran sangat memberikan dampak positif bagi siswa di SD Gemit Oe Lunggu. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah SD Gemit Oe Lunggu, Johan Tri Paulus Lun, yang akrab disapa Adi Lun, ketika diwawancarai RRI di ruang kerjanya Selasa 12 Mei 2026 mengatakan, 112 siswa dan guru menerima manfaat dari program MBG selain membantu kebutuhan gizi anak. Program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan semangat belajar siswa.
8: Untuk SD Gemit Oe Lunggu penerima manfaatnya siswa 103 dan kalau kami guru, Bapak Ibu guru ada 9. Jadi totalnya 112. Ada manfaat yang luar biasa yang kami rasakan dari pihak sekolah yang kami amati kepada anak-anak. Itu yang pertama dari tingkat kehadirannya, Bapak. Adanya MBG ini maka anak-anak tidak walaupun tidak sempat sarapan di sekolah, tapi di rumah, tapi sampai di sekolah mereka sarapan. Mereka makan pagi di MBG dan itu sangat bermanfaat.
7: Lebih lanjut, Johan Tri Paulus Lun mengatakan program MBG juga berdampak pada tingkat kehadiran siswa yang tetap stabil meski memasuki musim panen dan musim tanam. Menurutnya sebelum ada program tersebut, banyak siswa yang kerap tidak masuk sekolah karena kurang mendapat perhatian saat orang tua bekerja di kebun.
8: Tapi semenjak ada MBG, rata-rata kehadiran anak itu tetap normal. Walaupun musim panen atau musim tanam juga, mereka tetap kehadiran anak tetap seperti biasa. Itu manfaat yang kedua. Dan yang ketiga juga saya melihat bahwa dari prestasi belajar juga meningkat.
7: Sementara itu, seorang siswi kelas 5 SD, Gemit Welunggu, Devri Apriani Bea, mengatakan program makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat baginya dan dirinya berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas program makan bergizi gratis ini.
9: Setelah menerima MBG, jadi tidak terlalu makan banyak jajan dari luar, dan juga orang tua tidak kasih uang, jadi bisa lebih ringan meringankan kerjaan orang tua. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo karena sudah memberikan kami MBG yang begitu enak bagi kami.
7: Pihak sekolah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terus berjalan karena dinilai membantu meningkatkan kesehatan, kehadiran serta kualitas belajar siswa di sekolah. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan gedung dapur SPPG untuk makan bergizi gratis atau MBG di Lapas Terbuka kelas 2B Sumba Tengah terus menunjukkan progres positif. Informasi selengkapnya, laporan Jerry Lende.
10: Gedung dapur program makan bergizi gratis MBG di Lapas Terbuka kelas 2B Kebubak Sumba Tengah terus menunjukkan progres positif. Pelaksana tugas Kepala Lapas Terbuka kelas 2B Kebubak Yong Natalis menyampaikan bahwa pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 60% dan ditargetkan selesai pada awal Juni mendatang. Menurut Matias, dapur MBG di Sumba Tengah menjadi salah satu dapur yang ditunjuk langsung oleh kementerian untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi masyarakat. Ia mengatakan target penyelesaian pembangunan dapur MBG Lapas Terbuka WK Bubak diharapkan dapat tercapai setelah masa libur sekolah sehingga program dapat segera berjalan secara efektif. Ia menjelaskan bahwa dapur yang dibangun merupakan kategori dapur besar atau dapur aglomerasi dengan kapasitas penerima manfaat minimal 500 orang. Namun berdasarkan penentuan wilayah dan jumlah produk di Sumba Tengah, sasaran penerima manfaat diperkirakan mencapai 500 hingga 1.500 orang. Penentuan tersebut juga mempertimbangkan jarak antara dapur dan lokasi penerima manfaat. Dalam proses pembangunan, pihak lapas mengakui masih menghadapi sejumlah kendala, terutama faktor cuaca. Kondisi cuaca di wilayah Sumba yang masih sering mendung dan turun hujan menjadi hambatan utama dalam pengerjaan bangunan, mengingat sebagian besar proses pembangunan dilakukan di area terbuka.
11: Untuk proses pembangunannya kurang lebih sudah sekitar 60% di Sumba Tengah, kebetulan salah satu dapur yang ditunjuk oleh kementerian, dan targetnya kita paling tidak awal bulan Juni sudah harus selesai pas libur anak sekolah. Kalau untuk kendala yang mungkin bisa kita saksikan bersama, karena proses pembangunan ini di luar, jadi hambatan cuaca, karena kebetulan cuaca kita di Sumba yang sekarang sampai dengan saat ini juga masih mendung dan ada.
10: Program MBG ini nantinya tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga balita dan ibu hamil yang terdaftar di posyandu-posyandu sekitar. Karena itu pihak lapas berhimbau masyarakat dapat mendukung penuh pelaksanaan program tersebut demi meningkatkan kualitas gizi masyarakat di daerah ini. Matias juga menghimbau para orang tua agar mempersiapkan anak-anak mereka untuk rutin bersekolah sehingga bisa menerima manfaat dari program MBG. Selain itu, para ibu hamil dan ibu menyusui diharapkan lebih aktif mengikuti kegiatan posyandu yang telah disiapkan pemerintah agar balita dan ibu hamil juga memperoleh pelayanan gizi yang optimal. Dari Sumba Barat, Jerlende, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga mengeluhkan kondisi jalan rusak parah di wilayah Penkase Weleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Sejumlah masyarakat mengaku kondisi jalan tersebut membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Camat Alak, Julianus Wepali, mengatakan persoalan jalan rusak tersebut sebenarnya sudah berulang kali disampaikan pemerintah kecamatan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang. Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi menjadi salah satu penyebab belum terlaksananya perbaikan jalan secara menyeluruh. Ia menegaskan wilayah Penkase Weleta merupakan salah satu jalur ekonomi penting di Kecamatan Alak. Aktivitas kendaraan berat seperti truk dan kontainer yang setiap hari melintas turut mempercepat kerusakan jalan. Kondisi ini juga memicu keluhan masyarakat yang merasa tetap memenuhi kewajiban membayar pajak namun belum menikmati infrastruktur jalan yang layak.
2: Kami pemerintah akan berusaha lewat perencanaan untuk menginformasikan kepada pemerintah kota supaya dapat diperhatikan. Karena arus barang dan jasa itu dan orang di Penkase Weleta di Alak ini sangat besar karena jalur ekonomi. Ya, kita minta supaya mereka itu wajib pajak semua gitu. Jangan supaya masyarakat jangan bilang kita bayar pajak. Kenapa kita berjalan tidak dibikin baik gitu. Ini menyebabkan tantangan untuk kita dan kita doakan bersama sehingga keuangan negara ini bisa baik-baik dan sebuah persoalan jalan itu diselesaikan gitu.
3: Sementara seorang pemuda Penkase Weleta Ruhil menyatakan para pemuda terpaksa bergotong royong memperbaiki jalan karena kerusakan sudah sangat mengganggu aktivitas warga. Ia berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jalan-jalan rusak di wilayah Alak agar masyarakat tidak terus bergantung pada perbaikan swadaya yang sifatnya sementara. Indeks pembangunan manusia meningkat di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah daerah terus berjuang meningkatkan prioritas pembangunan utama hingga tahun 2027. Laporan selengkapnya bersama Wiwin Ngari.
12: Indeks pembangunan manusia atau IPM Provinsi NTT meningkat dari tahun 2025 awal sejumlah 69,14 menjadi 69,89 di akhir 2025. Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan, landasan bagi prioritas pembangunan Provinsi NTT terdiri dari peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif. Bukan sekadar memenuhi kebutuhan minimal, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
13: Prioritas pembangunan utama Provinsi NTT tahun 2027, yang pertama, peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan SDM. Pemenuhan layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan minimal masyarakat, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fokus kita meliputi percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan dan penguatan pendidikan vokasi, serta penguatan pendidikan sosial dan pengentasan kemiskinan. Kita akan terus berupaya menurunkan angka stunting dengan target prevalensi pada tahun 2027 berada di kisaran 30,70%.
12: Dukungan pendidikan juga hadir dari DPD RI Abraham Paulianto. Saat diwawancarai awak media, ia mengatakan berbagai beasiswa yang telah diberikan pemerintah, khususnya program Prabowo Gibran, bisa diakses oleh generasi muda. Tidak hanya pemerintah, Paulianto sendiri juga memberikan berbagai beasiswa di beberapa sekolah yang ia dirikan.
14: Ada program yang terakhir dari Pak Prabowo itu, STN sekolah terpadu terintegrasi. Dan saya bilang oke, maka nanti juga sudah lakukan dari TK, SD, SMP, SMA untuk akreditasinya bagus sampai di universitas. Ini bagus, pengalaman di mengelola pendidikan ini terintegrasi itu mereka continue. Kalau kita terima anak SMA, SMP dari sekolah lain, kadang-kadang dia mesti dari bawah lagi. Jadi susah dia mencapai, dia perlu penyesuaian.
12: Saat ini pemerintah provinsi gencar meningkatkan pendidikan tidak hanya dalam bentuk teori di kelas, tetapi juga dalam bentuk praktek seperti menciptakan produk untuk dipromosikan. Selaras dengan program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, One School, One Product. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelayanan publik Kota Kupang kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerjanya, Wakil Menteri memberikan apresiasi terhadap inovasi pelayanan publik yang dinilai cepat terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Laporan selengkapnya bersama Alfred Senggi.
15: Saya berharap bahwa pelayanan publik ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Di sini keren. Selamat dalam harap atas capaian dia. Terima kasih.
16: Mal pelayanan publik Kota Kupang mendapat apresiasi langsung dari Wamen Pan-RB saat melakukan kunjungan kerja di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelayanan yang cepat, responsif dan terintegrasi dinilai menjadi bukti nyata reformasi birokrasi yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri Pan-RB Komjen Pol Purnawirawan Purwadi Arianto MSI melihat dari dekat sistem pelayanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai instansi dalam satu lokasi pelayanan masyarakat. Menurutnya, capaian dan penghargaan yang diraih Mal Pelayanan Publik Kota Kupang bukan sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan hasil kerja keras aparatur pelayanan hingga tingkat bawah.
17: Ke depan saya berharap apa yang sudah dibentuk terus ditingkatkan, kemudian dikembangkan sehingga masyarakat lebih dekat, bersahabat, dan akhirnya Pemda ini mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan segala inovasinya yang sangat kreatif dan mendapat apresiasi dari penilaian pelayanan publik dan respon daripada masyarakat luas. Selamat Pak Wali atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh.
16: Selain pelayanan administrasi, Menpan RB juga menyoroti inovasi ruang konsultasi dan pengaduan masyarakat yang dinilai sangat membantu penyelesaian persoalan sosial warga.
18: Jadi kan begitu yang lapor polisi, saya polisi enak ya, rupanya.
19: Iya.
18: Jadi ini kalau ada tindak lanjut ke Polsek, ke Polres, polisinya rekomendasi.
19: Iya.
18: Buat surat rekomendasi, sudah
16: konsultasi. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo pastikan ke depan pemerintah Kota Kupang akan menggandeng kepolisian untuk memperkuat pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pelayanan publik.
19: Salah satunya tadi di ruangan curhat Besti, Pak Wamen sampaikan bahwa ini bagus kalau kita juga mengajak Polda terlibat. Kan Polda punya Direktorat PPO, nanti kita bisa minta Polwan untuk bantu mendampingi kasus, mengawal kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi usul salam dari Pak Wamen dan jajaran ini akan kita tindak lanjuti ke depannya.
16: Kunjungan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB ke Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menjadi sinyal kuat bahwa transformasi pelayanan publik ini tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga pada penyelesaian persoalan sosial masyarakat secara cepat dan humanis. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Narkotika Nasional petakan 3 daerah utama masuknya narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aris Lake.
20: Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Kombes Pol Sony Siregar menyampaikan bahwa 3 daerah rawan narkoba di NTT tersebut meliputi Belu, Sumba, dan Labuan Bajo. Ia juga mengatakan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pemetaan titik rawan narkoba ini juga sudah berjalan. Hal tersebut disampaikan Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNN NTT usai mengikuti ikrar pemasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan di Kota Kupang.
21: 3 daerah ini memang sekarang kita konsen, namun karena ada efisiensi, mungkin kita akan menyesuaikan situasi dulu kegiatan. Tetapi yang pasti 3 daerah ini akan menjadi super prioritas. Sudah. Lahan apa semua sudah ada di Labuan Bajo. Karena kalau misalnya Labuan Bajo itu kan yang pertama ya, penerbangan bisa langsung luar negeri, bisa langsung Singapura atau Malaysia. Kemudian juga dia dekat dengan Makassar dan Denpasar. Sama juga kalau Sumba, Sumba itu dekat dengan Sape dari Lombok. Ya, kalau dari Belu atau Mbua ya Pak, jadi perbatasan negara. Kan? Kita nggak tahu apa yang ada di sana sekarang gitu. 3 ini menjadi titik sentralnya kita, fokusnya kita.
20: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTT, Ketut Akbar Heri Achar menyampaikan sinergi antara TNI Polri, BNN terus ditingkatkan dalam memberantas narkoba di NTT, sebab pihaknya ingin menekan angka narkoba sehingga NTT bebas narkoba. Ia juga mengemukakan pihaknya akan menempatkan petugasnya di perbatasan dan lalu lintas pelabuhan untuk bersinergi dengan TNI Polri, BNN, PLBN, dan Satgas dalam memberantas peredaran narkoba. Kanwil Akbar juga menegaskan pemberantasan narkoba dan penggunaan handphone ilegal juga akan dimulai dari lapas yang menyasar kepada warga binaan maupun petugas pemasyarakatan. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prajurit profesional ditandai dengan disiplin tinggi, loyalitas, militansi, dan juga perilaku yang mencerminkan jati diri TNI. Laporan selengkapnya bersama Ana Lopo.
22: Guna meningkatkan efektivitas disiplin prajurit, khususnya di lingkungan TNI AD, kami itu sebagai pelaksana polisi militer adalah untuk menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI AD.
23: Untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok, TNI mengedepankan profesionalisme, bertindak termasuk teladan seorang pemimpin, sehingga anggota mampu meniru dan mencontohi pemimpinnya dalam tugas sehari-hari. dan Dempom 91 Kupang Letkol CPM Dian Permana kepada RRI Selasa 12 Mei 2026 menegaskan konsistensi menegaskan aturan termasuk transparansi penegakan hukum dalam upaya meningkatkan disiplin dan moral prajurit TNI.
22: Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok kami, di sini kami juga menekankan beberapa hal, di mana profesionalisme dalam bertindak dan ketegasan dalam bertindak. Kita juga meningkatkan teladan bagi seorang pemimpin, sehingga para prajurit TNI mampu meniru dan mencontoh seorang pemimpinnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
23: Pengamanan laut pelabuhan ditegaskan dan Pomal Kodairal 7 Kupang Kolonel Laut PM Markus Jabar Mase merupakan tugas pokok TNI Angkatan Laut menjaga kedaulatan, keamanan, dan menegakkan hukum di perairan serta melaksanakan diplomasi maritim dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
0: Di dalam perjalanan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh anggota kita, contohnya dalam waktu pemeriksaan mulai kapal-kapal ikan, ada tim untuk pensurpen untuk pemeriksaan. Bisa didapatkan narkoba juga bisa, ikan juga bisa, hasil dari pemeriksaan itu. Minimal kalau ada menemukan barang seperti itu, langsung dilaporkan ke komandan kapalnya, dan di komandan kapalnya laporan ke komandan pangkalan yang terdekat.
23: Dan Satpom Lanut Altari Kupang, Letkol Pom Saiful Rahman menegaskan pengamanan fisik, penyelidikan kriminal, serta pembinaan disiplin personil termasuk mencegah perkelahian, miras, dan narkoba sudah menjadi rutinitas Satuan Polisi Militer Angkatan Udara untuk menegakkan disiplin, hukum, dan tata tertib militer.
1: Kemudian anggota POM bergerak kemudian untuk memeriksa data diri terutama
3: kerapihan,
1: kemudian juga HP. Seandainya kalau misalkan kita ada indikasi ada judol, GPT itu kan terlihat semua dari sana.
3: Siap.
1: Karena kan kita juga sudah dibekali dari pusat ini untuk pemeriksaan seperti GPT, seperti apa namanya judol kan sudah di ini. Tinggal pada saat pelaksanaan kita mainkan kapan gitu kan, tanpa dikasih tahu.
23: Penerapan aturan hukum dan tata tertib militer wajib dilakukan TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut, termasuk tindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas dan perkelahian dalam upaya menjaga tata tertib militer. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar semua mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG 12 kg di Kota Kupang mulai berdampak pada pelaku usaha kecil dan pengecer. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi jalan rusak parah di wilayah Penkase Weleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanisip mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Kupang pagi nanti di pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Update informasi cuaca juga akan dibagikan untuk Anda pagi ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan, ada program studi agribisnis perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura, tersedia program studi teknologi industri hortikultura, jenjang sarjana terapan. Program studi

0: teknologi rekayasa pangan jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura jenjang ahli madya.
1: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
0: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
1: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
0: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
1: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
0: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
1: Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja.
0: Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.id.

Pendengar, ada dua andalan yang saat ini dipersiapkan oleh pemerintah untuk bisa menekan 0% kemiskinan ekstrim. Dan 0% kemiskinan ekstrim di Indonesia ini ditekan melalui bansos dan juga UMKM. Pernyataan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar yang mengatakan pemerintah terus berupaya untuk menekan tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia yang ditargetkan menurun sampai 0% pada akhir tahun 2026 mendatang. Sesudah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin, Caimin, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, memaparkan bahwa selain bantuan sosial, pemerintah mulai memperkuat program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat miskin tidak tergantung pada bantuan jangka panjang. Informasi ini, pendengar, saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

Baru saja mulai beraktivitas keluar rumah atau juga saat ini masih berada di rumah siap-siap untuk memulai aktivitas paginya. Kalau sudah ada yang pulang dari pasar, boleh berbagi informasi terkait dengan harga sembako di sana. Atau juga lalu lintas yang tadi sempat Anda lihat di jalanan, mungkin ada hal-hal lain yang bisa diinformasikan terkait dengan hal yang kita tidak duga sebelumnya. Kecelakaan atau bencana atau hal lain, dan juga informasi cuaca dari sekitar Anda. Bisa disampaikan di line WhatsApp 0811-3820-9440, 0811-3820-9440. Informasi dari Anda bisa disampaikan dan nanti akan kami teruskan informasinya. Atau juga mungkin ada informasi-informasi yang butuh pendalaman, nanti Anda bisa sampaikan dan kita akan kontak kembali Anda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Pendengar, informasi harga pasar terkait dengan harga pasar juga sudah diupdate di Perumda Pasar Kota Kupang. Update harga pasar di Perumda Pasar Kota Kupang beberapa hari yang lalu, ini informasi harga pasar. Mungkin kalau ada update yang terbaru bisa Anda bagikan pagi hari ini. Tapi bawang merah disebutkan Rp40.000 per kilogram. Kami cuplik dari media sosial Perumda Pasar Kota Kupang. Bawang putih Rp40.000 per kilogram. Bawang bombay Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit Rp70.000 per kilogram. Cabai keriting Rp25.000. Cabai besar merah Rp25.000 per kilogram. Daging sapi Rp110.000 per kilogram.

Dan Tomsi menyebutkan bahwa berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia, masih ada daerah yang belum bekerja sama dalam program peningkatan produksi cabai merah melalui skema calon petani dan juga calon lokasi. Walaupun demikian, dia menegaskan stabilitas harga bahan pokok tetap harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Dalam kesempatan ini, Tomsi juga mengapresiasi ketersediaan stok beras nasional mencapai 5,19 juta ton. Informasi dari rri.co.id.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, nah, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, ya. Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Pendengar, pemerintah saat ini memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto. Ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf sesudah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden hari Selasa kemarin 12 Mei 2026. Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat akan meningkat signifikan pada tahun ajaran 2026-2027. Dia menjelaskan bahwa pada tahun sebelumnya jumlah siswa sekolah rakyat sudah mencapai lebih dari 15.000 peserta didik. Dengan tambahan 32.000 siswa baru pada tahun ini, total penerima manfaat program ini diperkirakan mencapai lebih dari 46.000 siswa. Menurut Gus Ipul, perluasan program Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat akses pendidikan bagi sekolah miskin dan juga bagi masyarakat miskin ya, dan juga kelompok rentan agar memperoleh kesempatan belajar yang lebih layak dan berkualitas. Dan selain membahas sektor pendidikan, Kementerian Sosial juga melaporkan perkembangan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Pemerintah, kata Gus Ipul, ingin memastikan bantuan sosial tidak menimbulkan ketergantungan, tetapi menjadi pintu masuk menuju program pemberdayaan ekonomi. Informasi dari rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar pagi ini, kalau Anda sudah pergi ke luar rumah dan sempat belanja beras, kalau harganya mungkin akan sedikit berubah, bisa dibagikan informasinya pagi ini di 0811-3820-9440 atau sekedar jalan dan ada macet di satu tempat atau mungkin lalu lintasnya padat di satu tempat, bisa dibagikan di WhatsApp 0811-3820-9440. Bukan saja pesan suara, tapi juga bisa disampaikan gambar atau juga video di lokasi Anda, atau juga mungkin video terkait dengan sampah di tempat tertentu yang belum terangkut, bisa dibagikan informasinya di 0811-3820-9440. Kalau selama ini mungkin Anda tahu bahwa yang dibagikan itu atau yang sekarang ini ada SPHP itu hanya beras, tapi sekarang sudah ada SPHP jagung ya. Jadi pemerintah mulai menyalurkan SPHP jagung di Jawa Tengah. SPHP jagung yang disalurkan di Jawa Tengah ini untuk membantu peternak unggas mandiri. Sebanyak 116 ton jagung disalurkan kepada peternak di Kota Semarang. Penyaluran dilakukan melalui gudang filial Bulog dan ini dilakukan dengan harga maksimal Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak. Alokasinya terdiri dari 100 ton untuk koperasi peternak unggas dan 16 ton untuk petelur nasional di Kota Semarang. Program ini tujuannya untuk menekan biaya produksi pakan ternak. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan harga jagung di tingkat peternak terus meningkat. Harga ini bahkan mencapai Rp6.600 per kilogram di sejumlah daerah, sehingga ada SPHP yang disalurkan dengan harga Rp5.000 per kilogram di gudang Bulog. Harga maksimal di tingkat peternak ditetapkan Rp5.500 per kilogram. Program ini diprioritaskan bagi peternak mandiri skala mikro, kecil dan menengah. Kelompok tersebut dinilai paling rentan terdampak kenaikan harga pakan. Jadi kalau selama ini kita tahu ada SPHP beras, pemerintah juga mulai menyalurkan SPHP jagung, tapi SPHP jagungnya untuk ternak ya. Ini untuk membantu peternak unggas mandiri. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di tahun 2026 ini, terutama sejak tanggal 1 Mei sampai 31 Juli 2026, dilakukan sensus ekonomi. Sensus ekonomi ini dilakukan BPS, mencakup pendataan untuk pelaku usaha termasuk sektor peternakan di dalamnya. Nah, bagaimana sensus ternak dan juga realitanya di lapangan? Apakah memang datanya sudah akurat? Saat ini kita akan berbincang di Wawancara Kupang Pagi. Kita tersambung bersama dengan PLT Kadis Peternakan Kabupaten Kupang, Ibu Oktaviana A. Manulangga, SPT MSI, yang tersambung dengan kita di line telepon. Selamat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi, Pak Tony.
2: Iya, kabar baik, Ibu. Saat ini di perjalanan menuju kantor atau bagaimana, Ibu?
3: Sangat baik, Pak. Saat ini saya lagi karena mau on air, jadi saya stay di rumah supaya agak jaringan untuk tetap stabil.
2: Baik, terima kasih Ibu untuk berbagi waktu pagi hari ini sebelum mulai beraktivitas. Ibu Kadis bisa berbagi dengan kita, Ibu PLT Kadis Peternakan Kabupaten Kupang. Saat ini sedang ada sensus ternak, Ibu, yang ada dilaksanakan di Kabupaten Kupang?
3: Iya, baik. Terima kasih, Pak Tony. Saat ini memang sedang dilakukan sensus ternak, tetapi lebih tepatnya kepada peremajaan data populasi di Kabupaten Kupang.
2: Oke.
3: Saat ini kondisi kegiatan pendataan kita, saya gambarkan sedikit bahwa pemerintah Kabupaten Kupang sedang melalui Dinas Peternakan Kabupaten Kupang sedang melakukan yang namanya peremajaan data populasi. Mengapa saya katakan peremajaan? Karena peremajaan itu berarti dilakukan setiap tahun, bahkan mungkin di satu tahun dua kali seharusnya. Dan untuk sensusnya seharusnya dilakukan 10 tahun sekali. Jadi saat ini kita sedang melakukan peremajaan data populasi karena pada tahun 2023 kami juga mendapatkan kegiatan penandaan ternak dari Kementerian Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk penandaan ternak, khususnya ternak besar yang ada di Kabupaten Kupang. Dan kondisi aktual yang saat ini sedang terjadi bahwa petugas kita, dan dalam hal ini kami dibantu juga oleh mahasiswa KKN dari Undana, dan saat ini sudah berjalan di bulan kedua untuk membantu Kabupaten Kupang dalam hal pendataan ternak bersama petugas peternakan dinas dan juga bersama kecamatan, desa, dan juga dalam hal ini yang bergerak adalah RT, RW, dan kepala dusun di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Kupang. Nah, perkembangan kegiatan saat ini adalah bahwa ada beberapa kendala yang terjadi, yang mana ketika ini kan sekarang lagi musim panen kan, Pak. Jadi petugas kami dan mahasiswa ketika pergi ke rumah-rumah untuk pendataan, lebih banyak mereka tidak bertemu dengan petaninya. Di sini kan Kupang petani sekaligus peternak.
2: Betul.
3: Jadi mereka sedang panen. Itu yang menyebabkan petugas kami pada akhirnya harus pergi lagi yang kedua berikutnya.
2: Ulang lagi ke sana kunjungannya ya, Ibu ya.
3: Harus ulang lagi. Dan pendataan ini sama sekali tidak ada pembiayaannya. Sungguh kasihan juga ketika teman-teman kami dan mahasiswa harus balik
2: datang
3: lagi
2: ke sana
3: pembiayaan yang tidak ada. Namun karena memang kegiatan ini harus dilakukan, sehingga petugas kami tetap bertanggung jawab untuk melakukan pendataan door to door dari untuk setiap peternak yang ada di Kabupaten Kupang. Dan yang kedua adalah bahwa ketika mereka bertemu dengan peternak juga, ada beberapa peternak yang menolak untuk ternaknya didata. Sehingga tugas kami harus mampu memberikan edukasi yang baik kepada para peternak yang ada di Kabupaten Kupang tentang manfaat daripada sensus ternak ini. Dan yang ketiga lagi adalah ketika mereka sudah bertemu pun, banyak peternak yang tidak mau jujur untuk memberikan data kepemilikan ternaknya masing-masing. Misalkan sapi mereka ada 10 misalkan, tetapi yang ada di depan hanya dua, maka yang diakui itu hanya dua, yang delapan itu tidak diakui. Dan itu menjadi hambatan yang nanti juga bisa menjadi penyumbang terhadap rendahnya data populasi yang akan kami data.
2: Mungkin jadi ada yang berpendapat begini, kok sapi beta punya saju, ya kan? Atau ternak beta punya saju, pemerintah mau daftar-daftar bikin apa? Ini repotnya di situ, Ibu. Ya?
3: Dan juga ada lagi, Pak Tuni ini. Mereka kaitkan juga dengan kalau memberikan data real itu, mereka kaitkan dengan bansos. Karena mereka mempunyai ketakutan tersendiri ketika mereka kasih datanya, nanti kena pajak mahal, nanti kena tidak dapat bansos, tidak dapat PKH, atau bantuan-bantuan lain yang dari pemerintah. Itu menyebabkan sehingga masyarakat kami, dalam hal ini peternak kami, agak susah juga untuk memberikan data real.
2: Nah, kita mau tahu ini konfirmasi dari Ibu Oktaviana sebagai PLT Kadis Peternakan Kabupaten Kupang. Ibu, mungkin Ibu perlu menegaskan ke kita pagi ini supaya kalau pendengar kita pagi ini di Kabupaten bisa tahu bahwa sebenarnya sensus ternak ini tidak ada kaitan dengan yang tadi diragukan oleh masyarakat. Tidak ada kaitan dengan pajak, tidak ada kaitan dengan bansos dan lain-lain. Sekali lagi ketegasan Ibu, silakan Ibu.
3: Iya, baik. Terima kasih Pak Tony. Jadi saya mau ingin menyampaikan kepada para masyarakat Kabupaten Kupang dalam hal ini peternak bahwa kegiatan sensus ternak kita ini tidak ada kaitannya dengan bansos, PKH atau bantuan lainnya. Namun kegiatan kami ini bertujuan untuk menyamakan data satu Indonesia sesuai permentan 13 tahun 2023. Bahwa dalam permentan 13 tahun 2023, bahwa data itu harus dimuat dalam aplikasi e-Signas yang berkaitan dengan yang data ini berdasarkan by name, by address. Jadi data ini kan dalam aplikasi yang khusus Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan peternakan dan pertanian. Jadi tidak ada yang berhubungan dengan bansos dan
2: dinas sosial.
3: Dan juga sebenarnya pendataan ini tujuannya untuk perencanaan obat-obatan dan vaksin. Nah, kita ini kan ada juga yang namanya pengadaan vaksin dan obat-obatan dari dana pusat. Dari dana pusat ya, APBN. Nah, kalau misalkan data populasi kita rendah yang kita tampilkan di dalam aplikasi e-Signas, karena ketika kita tampilkan dalam aplikasi e-Signas itu menjadi data satu Indonesia yang bisa dibaca oleh Kementerian dan BPS Provinsi dan juga Dinas Peternakan Provinsi sampai kepada daerah. Dalam hal ini yang dibawa naungan Kementerian Pertanian. Dan data ini ketika kami meminta bantuan vaksin dan obat-obatan, nanti data-data populasi ini yang menjadi acuan dengan vaksin dan obat-obatan. Dan yang berikut adalah untuk berkaitan dengan izin pengiriman ternak sapi, ternak besar. Bukan ternak sapi saja, tapi ternak besar.
2: Ternak besar lainnya.
3: Dan kerbau. Kalau lebih dikenalnya, katanya kuota pengiriman ternak. Untuk pengiriman ternak ini mengacu pada data populasi ternak kita. Jadi kalau misalkan data kita rendah, maka izin juga nanti rendah. Sesungguhnya pendataan ini nanti kembali feedbacknya kepada masyarakat juga.
2: Betul.
3: Feedbacknya kembali kepada masyarakat. Jadi kalau misalkan datanya tidak dikasih dengan real, maka nanti ketika kita melakukan perencanaan untuk pengadaan vaksin dan obat-obatan.
2: Ternak kita dapat dampak lagi gitu Ibu ya, karena vaksinnya tidak cukup misalnya.
3: Kita mau mengadakan vaksin sekian ribu dosis, sekian puluh atau sekian ratus ribu dosis. Tetapi jika kita pengadaannya lebih daripada data, nanti kan kita dipertanyakan lagi. Jadi kita minta ke pusat, kita mintanya misalkan sebanyak 300 ribu dosis. Tetapi data yang ditampilkan di aplikasi kan hanya saat ini kan yang diakui cuma 107 ribu. Tentu indikasi sebanyak itu para sesungguhnya. Tapi kita yang ada di Kabupaten Kupang itu lebih
2: dari
3: pada 100 data yang sekarang ada di e-Signas. gitu Pak Tony.
2: Baik, jadi mungkin kita mau bilang begini Ibu PLT Kadis Ibu Oktaviana, bahwa kalau seandainya Bapak Madong punya kesempatan untuk bisa berbagi data informasi, tolong informasinya jujur supaya nanti vaksinnya, kalau misalnya ada permintaan vaksin atau hal-hal yang lain ya bisa juga kita kebagian gitu. Iya.
3: Benar.
2: Iya, Ibu, ini apakah memang ada semacam selisih data begitu Ibu antara Dinas Peternakan dengan yang dilakukan BPS? Tadi Ibu menyebutkan bahwa memang basis datanya itu ada dari data yang dilakukan oleh Dinas Ibu begitu. Tapi apakah memang dari BPS sendiri punya data yang berbeda atau seperti apa Ibu? Dan penyelesaiannya untuk perbedaan hasil ini seperti apa Ibu?
3: Baik, terima kasih betul. Jadi memang ada perbedaan data. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa pada tahun 2023 itu ketika kami melakukan penandaan ternak dari dinas, dari Kementerian Pertanian itu, di waktu yang sama juga di tahun 2023 dilakukan sensus pertanian oleh BPS, oleh statistik. Sensus pertanian yang di dalamnya ada sensus ternak di waktu yang sama tahun 2023. Nah, saat kami melakukan penandaan itu, kami ditargetkan 300 ribu ekor ternak besar. Namun karena kegiatan penandaan itu dan saat itu juga kegiatan penandaannya lebih tepatnya pada karena adanya wabah virus PMK, sehingga semua ternak yang dikirimkan keluar wajib memakai IRTEK yang menunjukkan bahwa yang menunjukkan identitas ternak tersebut dalam keadaan sehat. Saat kami melakukan penandaan itu, target yang seharusnya 300 ribu, kami hanya mencapai 150 ribu lebih ekor. Masalahnya karena ketika kami melakukan pemasangan IRTEK, masyarakat memikirkan bahwa seolah-olah kami memasang IRTEK itu menjadi ternak pemerintah. Padahal tidak, itu tetap milik ternak milik mereka. Jadi dan itu yang menyebabkan sehingga banyak masyarakat yang tidak mau ternaknya diberi IRTEK. Namun kami tetap sebagai petugas pertanian, kami tetap terus memberikan edukasi yang baik sambil kegiatannya berjalan. Dan juga waktu yang diberikan kepada kami kan 1 tahun. Dan efektivitasnya mulai berjalan di pertengahan tahun. Juni sampai Desember itu baru berjalan, masyarakat sedikit bisa menerima. Tetapi kondisi wilayah kita yang cukup, yang sangat luas di Kabupaten Kupang, serta sistem pemeliharaan kita di Kabupaten Kupang lebih banyak secara ekstensif atau melepas di padang penggembalaan, sehingga menyulitkan juga petugas kami untuk memasangi IRTEK. Sedangkan pelaporan mereka ketika ternak dipasangan IRTEK baru bisa dilaporkan dalam aplikasi yang namanya e-signal. Sehingga capaian kita pada Desember akhir itu hanya 150.000. Namun di saat waktu yang sama ketika dari BPS melakukan sensus pertanian, dalam hal ini sensus ternak, mereka mendapatkan data hanya 103.000-an ekor. Masalahnya itu yang tadi saya bilang Pak Tony, bahwa ketidakjujuran masyarakat dalam memberikan data. Nah, perbedaan data ini sempat kami perbincangkan bersama dengan BPS. Namun pada akhirnya kesimpulan yang ditarik bahwa yang diakui adalah data dari BPS sebanyak 103 ribuan ekor. Dan itulah yang menyebabkan sampai sekarang di tahun 2025 data keluaran untuk Kabupaten Kupang sebanyak 107 ribu lebih ekor. Dan ketika dan 107 ribu lebih ekor itulah yang menyebabkan sehingga izin penyuluhan ternak kami berkurang dari 23.500 per tahun menjadi 11.000 lebih sampai 12.000 lebih. Dan tahun ini kami dapatnya kan 12.771 ekor untuk izin pengiriman ternak antar pulau. Dan karena itu, sedangkan data yang kami keluarkan dari Kabupaten Kupang itu untuk tahun 2025 berdasarkan data proyeksi kami dan juga hitungan kami untuk di Kabupaten Kupang, data kami 325.000. Namun yang dikeluarkan oleh BPS adalah 107.000. Dan ketika kami melakukan koordinasi, BPS provinsi dan juga Dinas Peternakan Provinsi mengakui datanya berdasarkan mengacu pada Permentan 13 tahun 2023 itu Pak Tony, yang berada dalam aplikasi e-signal sebanyak 107.000. Sedangkan keluaran kami 325.000. Dan akhirnya kami ketika kami melakukan koordinasi, kami diberi waktu untuk melakukan peremajaan data atau menampilkan data di aplikasi e-signet berdasarkan data by name by address. Itu yeah. yang saat ini sedang kami lakukan sensus ternak. Dan waktu ini diberikan untuk kepada kami dari Dinas Peternakan Provinsi sampai pada Mei ini untuk menyajikan data by name by address untuk agar data kami yang 325 ribuan yang kami keluarkan itu bisa diakui oleh BPS dan juga Dinas Peternakan Provinsi.
2: Oke, jadi sebenarnya perjuangannya masih cukup panjang ya Ibu ya, supaya nanti akhirnya diakui oleh BPS ini. Bagaimana koordinasi yang kemudian dilakukan selanjutnya supaya datanya ini akhirnya bisa diakui oleh BPS dan kemudian tidak berdampak pada program-program peternakan lainnya Ibu?
3: Iya, terus itu Pak Tony, jadi ketika kami mampu menampilkan data kami di aplikasi e-signet itu, maka dengan sendirinya sinkron data iya. untuk BPS Kabupaten, Dinas Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Dinas Peternakan Provinsi. Jika kami mampu menampilkan data dalam aplikasi e-signet berdasarkan data by name by address yang sedang saat ini sedang kami datakan. Karena data yang kami tampilkan di e-signet nanti itu yang nanti akan diakui menjadi data satu Indonesia.
2: Iya, tersinkron dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan oleh dinas ya Ibu ya.
3: Iya. Oke. Okay. Dan itu yang jadi acuan nanti untuk penetapan program ini pengembangan peternakan yang seperti saya bilang tadi kan Pak Tony.
2: Iya.
3: Untuk vaksin, obat-obatan dan juga izin pengiriman ternak.
2: Iya, Ibu belajar dari pengalaman saat ini, apakah ada semacam supaya nanti tidak terjadi lagi penyimpang atau perbedaan data begitu untuk kedepannya pendataan terpadu yang bisa kita lakukan bersama-sama atau memang kita tidak dapat melakukan pendataan terpadu bersama-sama dengan apa yang dilakukan oleh BPS dan juga yang dilakukan oleh dinas sendiri Ibu untuk sama-sama kedepannya?
3: Iya, baik. Gini Pak Tony, kita mau-mau saja untuk melakukan pendataan secara terpadu bersama BPS. Namun untuk melakukan pendataan ini kan butuh pembiayaan yang sangat besar.
2: Betul.
3: Sedangkan saat ini kan kita berada di tengah efisiensi anggaran yang besar-besaran sehingga
2: orang dinas kabupaten saja sulit untuk ada anggarannya untuk data ini ya Ibu ya.
3: Iya, sehingga akhirnya kami tetap bagaimanapun sebagai pemerintah kami tidak bisa tutup mata untuk tetap berada dalam situasi yang sulit ini. Dengan adanya efisiensi anggaran ini kami tetap harus mampu mengatasi masalah yang saat ini sedang terjadi karena saya menganggap bahwa saat ini masalah sensus ternak ini masalah populasi ternak ini sudah menjadi masalah yang sampai pada tingkat peternak karena sesungguhnya masyarakat kita ini kan masyarakat kita ini kan memiliki ternak mereka sapi menjadi semacam menjadi untuk patok ini cokangan kehidupan mereka anak sekolah dan lain-lain untuk ekonomi mereka. Namun karena izin yang terbatas, akhirnya mereka juga memilih sapi. Sapinya kan tidak bisa dikirim antar pulau kan. Kalau misalkan mengandalkan hanya konsumtif untuk wilayah kota, tidak mampu. Saya bahwa kita punya kelebihan stok. Dan itu tidak mampu dikonsumsi oleh masyarakat kita terkhususnya yang di Kota Kupang karena masyarakat kita ini kan banyak tidak terlalu banyak yang makan daging sapi ada juga yang makan daging ayam ada ikan di dalam jadi kelebihan stok kita ini kan mau dikemanakan padahal sesungguhnya permintaan ternak dari luar pulau itu sangat tinggi. Untuk wilayah timur, khususnya Kabupaten Kupang. Karena dari semua kabupaten di NTT itu Kabupaten Kupang kan sesungguhnya data real itu kita adalah pemilik ternak terbanyak yang ada di Kabupaten Kupang. Jadi ketika ternak kita tidak bisa diantar pulau kan menyebabkan terjadi penumpukan produksi yang ada di Kabupaten Kupang itu yang menyebabkan saat ini tren penurunan harga sapi itu semakin terjadi dan saya menganggap bahwa ini sudah menjadi masalah. Saya khawatir ketika masyarakatnya tidak bisa lagi menjual sapi tidak ada izin menyebabkan mereka menjadi kecewa dan tidak mau pelihara sapi. Dan kalau masyarakat tidak mau beli resapi,
2: repot kan, kita. Ya. Ekonomi ya, menyokong ya. Anak sekolah, bagaimana menyokong ya, kehidupan sekolah, ekonomi ya. Bagaimana?
3: Dan juga Pak Tony, ya. Dan juga saya sedikit menyampaikan bahwa di tahun 2023 arus lalu lintas ternak di Pasar Lili di Kabupaten Kupang. Pasar Lili kan pasar terbesar untuk
2: ya.
3: Pasar ternak. Di tahun 2023 tuh masih mencapai 60-an ribu ekor setiap tahun.
2: Yeah.
3: Namun sekarang trennya hanya 20-an ribu ekor per tahun. Iya, untuk arus lalu lintas ternak. Itu karena memang animo masyarakat untuk menjual ternaknya semakin kecil. Karena ketika mereka bawa sapinya ke pasar, siapa yang beli? Yang beli ini kan pengusaha.
2: Yeah.
3: Nah, memang pengusaha untuk kebutuhan daging kota juga ada, tetapi kan tidak banyak. Karena ketersediaan stoknya tinggi.
2: Yeah.
3: Jadi ketika masyarakat bawa sapinya ke Pasar Lili, tapi tidak laku kan, kasihan. Pada akhirnya mereka harus menjual sapinya dengan keadaan yang murah.
2: Hmm.
3: Karena kalau mau dibawa lagi sapinya ke pulang juga membutuhkan biaya. Itu yang menyebabkan sehingga tren penurunan arus lalu lintas tenaga dari Pasar Lili itu sekarang terbaca di data PAD kita untuk Pasar Lili itu hanya 20-an ribu ekor arus lalu lintas.
2: Iya.
3: Sudah menurun 60%.
2: Iya.
3: Di tahun-tahun di tahun 2023 dan sebelumnya.
2: Iya, sangat disayangkan Ibu ya.
3: Iya. Itulah yang menyebabkan sehingga kami pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini Dinas Peternakan ya terus berupaya mencoba mengatasi masalah ini dengan kembali menjaga stabilitas harga.
2: Iya.
3: Dan caranya dengan kami melakukan peremajaan data kembali. Karena kami ditantang oleh Dinas Peternakan Provinsi dan BPS untuk mampu menampilkan data by name by address.
2: Iya.
3: Ya, kami sangat mengharapkan kerjasama dari masyarakat pemilik ternak untuk mau memberikan data mereka, kepemilikan ternak mereka secara jujur, sehingga bisa mendukung untuk peningkatan populasi ternak kita. Nah, dan ketika ternak populasi ternak kita meningkat, itu berimbas pada izin pengiriman ternak juga yang naik.
2: Iya.
3: Iya. Sehingga sapi-sapi mereka bisa dipasarkan.
2: Betul, betul.
3: Jadi, geliat arus lalu lintas di Pasar Lili juga bisa kembali normal seperti tahun 2023 dan sebelum-sebelumnya.
2: Sensus ternak ini berpengaruh tidak saja untuk kita secara lokal, tapi juga pengiriman untuk yang lebih tinggi lagi dan untuk ekonomi masing-masing keluarga dipengaruhi oleh sensus ternak ini. Karena itu memang penting sekali. Ibu Oktaviana, Ibu PLT Kadis, di penghujung kebersamaan kita ini kita punya waktu singkat. Memang agak seru ini kalau membahas tentang sensus ternak dan selisih datanya. Tapi kita dibatasi oleh waktu, mungkin Ibu bisa memberi imbauan kepada kita masyarakat dan juga kita semua terkait dengan pentingnya memberikan data yang akurat, menginformasikan kepada petugas sensus ternak secara khusus di Kabupaten Kupang. Silakan Ibu.
3: Baik, terima kasih. Saya sebagai PT Kadis Peternakan dalam hal ini membawa pemerintah Kabupaten Kupang memohon dengan sangat kepada masyarakat Kabupaten Kupang yang memiliki ternak. Tolong membantu petugas kami dan juga mahasiswa, adik-adik mahasiswa KKN yang saat ini sedang melakukan sensus ternak atau pendataan ternak untuk bisa memberikan data yang jujur. Karena sumbangsi daripada peternak memberikan data yang jujur akan kembali juga kepada masyarakat itu sendiri. Karena dengan kejujuran data yang diberikan akan membuat tren populasi kita naik. Dan populasi yang meningkat ini berpengaruh terhadap perizinan ternak antar pulau dan juga vaksin dan obat-obatan yang akan direncanakan oleh Kabupaten Kupang di tahun berikutnya. Dan juga ketika kami melakukan permintaan vaksin dan obat-obatan ke pusat. Karena itu sekali lagi saya minta kepada masyarakat agar ketika adik-adik mahasiswa kami dan juga petugas peternakan kami melakukan kunjungan ke rumah-rumah, Bapak Ibu mohon agar mereka diterima dan juga tolonglah agar datanya bisa diberikan secara benar. Dan sekali lagi saya mau bilang bahwa data ini tidak ada kaitannya dengan bansos, PKH, dan pajak, dan lain-lain. Ini murni bertujuan untuk pengembangan peternakan dan untuk izin pengiriman ternak. Karena Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pelihara sapi namun tidak ada pintu keluarnya bagaimana?
2: Yeah.
3: Karena itu berikanlah, saya himbau berikanlah data yang jujur supaya kami juga bisa mengajukan ke provinsi untuk izin pengiriman sapi kami dinaikkan. Yeah. Tidak seperti sekarang, karena sekarang hanya 12.771, namun sesungguhnya permintaan dari luar sangat besar, tapi terhambat pada pintu keluar ternak yang terbatas. Karena itu sekali lagi saya minta kepada masyarakat agar tolong membantu kami dengan memberikan data yang jujur. Data yeah. jujur ini akan kembali juga kepada Bapak Ibu pemilik ternak untuk bisa memasarkan ternaknya. Karena Bapak Ibu pelihara sapi kalau tidak ada pintu yeah. keluar kan sama saja.
2: Betul, ya, ya. Betul. Baik, banyak terima kasih Ibu. Ibu Oktaviana, terima kasih untuk pagi waktu pagi hari ini dan juga sekaligus berbicara langsung kepada kita semua pendengar RRI pagi ini secara khusus di Kabupaten. Tolong berikan data yang jujur karena memang pengaruhnya luar biasa, bahkan nanti untuk ekonomi kita Ibu ke depannya ya.
3: Benar sekali Pak Tony, sangat berpengaruh terhadap ekonomi kita, khususnya ekonomi para pemilik sapi
2: ya. Kita tidak jujur, efeknya justru lebih banyak lagi. Baik, sekali lagi banyak terima kasih Ibu PLT Kadis, Ibu Oktaviana sudah berbagi pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas ini, kayaknya baru start ke kantor Wela masih ya, masih jauh ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih sudah berbagi waktu pagi hari ini. Kita sudah bersama dengan Ibu Oktaviana Manubulu. Beliau adalah PLT Kadis Peternakan Kabupaten Kupang. Sekali lagi imbauan untuk disampaikan tadi oleh Ibu PLT Kadis bahwa memang sensus ternak ini penting secara khusus yang ada di kabupaten karena berpengaruh terhadap ekonomi ke depan. Terima kasih sudah bergabung atau menyimak wawancara Kupang Pagi untuk hari ini pendengar. Nanti akan hadir wawancara Kupang Pagi setiap harinya dan Anda bisa simak di Pro 1. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita update informasi cuaca sesaat lagi.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, informasi cuaca hari ini kami cuplikan untuk Anda dari bmkg.go.id. Di Kabupaten Kupang berawan, Timur Tengah Selatan hujan ringan, Timur Tengah Utara hujan ringan, Belu berawan, Alor hujan ringan, Flores Timur hujan ringan, Sika berawan, Ende hujan ringan, Ngada hujan ringan, Manggarai hujan petir, Sumba Timur cerah, Sumba Barat hujan ringan, Lembata hujan ringan, Rotendao cerah berawan, Manggarai Barat hujan ringan, Nagakeo hujan ringan. Sementara Sumba Tengah cerah, Sumba Barat Daya hujan ringan, Manggarai Timur hujan ringan, dan Saburai juga berawan, Malaka hujan ringan. Untuk Kota Kupang, pendengar, hari ini berawan, besok juga berawan. Sementara pada hari berikutnya diperkirakan udara kabur atau berkabut, kemudian juga berawan pada hari berikutnya. Jadi untuk dua hari ini di Kota Kupang berawan. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari bmkg.go.id.
0: Demikian info cuaca hari ini, kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI Kupang.
1: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
3: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Sampai hari ini terus kita atasi ya.